Di media pagi ini ada beberapa informasi dari Mas Bayu ya. Informasi dari kawasan perempatan Lampu Merah Stadion Kota Madiun, terpantau lalu lintasnya ramai lancar. Untuk pengendara kendaraan diharap hati-hati di jalan dan mematuhi aturan lalu lintas ya, ojo ngeblong kaya mamak iku bolo ya. Ini dikirimkan videonya, ini kita tampilkan dulu di visualnya. Jadi untuk sahabat terasi harus tetap waspada dan tetap hati-hati, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Ini kawasan perempatan Lampu Merah Stadion Kota Madiun ya. Dan ini juga ada kiriman dari kawasan Madigondo Agro Sport ya, terpantau lalu lintasnya ramai lancar. Jembatan ngebrak saat ini masih bisa dilewati kendaraan dan masih ada satu bus dari pihak kepolisian masih berjaga di depan jembatan ngebrak. Untuk pengendara kendaraan diharap hati-hati ya di jalan, tetap patuhi yang namanya rambu-rambu lalu lintas ya. Dan ini ya suasana jalannya di dalamnya Mas Bayu ya, wah jalannya rusak sekali itu, hati-hati ya karena jalanannya rusak ya. Ini dihimbau untuk tetap berhati-hati, tetap patuhi yang namanya rambu-rambu lalu lintas ya. Dan ini informasi pertigaan lampu merah Jalan Merak Kota Madiun, terpantau situasinya lancar dan juga dengan pengamanan pihak kepolisian akibat situasi yang masih agak ruwet jarine. Oke. Ini masih ada petugas ya, karena masih ada beberapa perguruan yang masih apa ya, belum terima popi ya jane iki. Ceritane piye to yo ceritane? Ya, hati-hati di jalan ya untuk sahabat terasi media yang pagi ini masih setia bersama Mbah Karso. Tentunya untuk pagi ini kita hadirkan juga satu tembang kilau kenangan kidung dari Krisye.

0: Karso, apa kabarnya
1: iya.
0: hari ini?
1: Pagi ini kabarnya baik ya, tapi pagi ini Mbak Karso sedih.
0: Kenapa Mbak Karso?
1: Karena habis ini nanti jam 8 Mbak Karso harus meluncur ke hutan kota di Kabupaten Magetan.
0: Oh iya? Kenapa tuh Mbak Karso?
1: Ada beberapa kegiatan dari kita, mau ada podcast, mau ada bikin profil Kota Magetan, masih banyak lagi kegiatannya pagi ini.
0: Waduh, jadi ini agak ekstra ya kegiatan hari ini.
1: Iya, karena kita juga mau memberikan informasi terkait Kota Magetan itu seperti apa gitu.
0: Waduh, luar biasa nih sobat ya. Nah, Mbak Katso ngomongin
1: iya.
0: soal nanti kan jam 8 ada kegiatan lain, terus yang standby penyiarnya Rasi siapa? Kosong.
1: Nanti saya tak jadi dua. Saya dibelah jadi dua.
0: Membelah diri gitu ya.
1: Ilmu membelah diri,
0: betul. Waduh, luar biasa nih sobat Pemas Suara. Emang multitasking ya Mbak Katso seperti
1: ini. Iya, gimana untuk pagi ini Lamongan isunya apa pagi ini yang lagi rame?
0: Kalau Lamongan kemarin, lebih ke tepatnya kemarin sih, ini kan masih ada tragedi KM Virgo Mbak Karso. Itu ternyata ada ABK asal Lamongan yang meninggal dunia ditemukan.
1: Oh, semoga khusnul khotimah ya, keluarga diberikan
0: ya,
1: ketabahan
0: Dan udah terus? Disemayamkan kemarin. Ini masih dalam proses pencarian Mbak Karso. Update-nya ada kurang lebih 107 orang lagi, dan tentu saja semoga segera ditemukan.
1: Iya, betul-betul. Nah, ini juga Mbak Karso punya kabar yang kabar update mengenai yang kemarin yang meliput Gunung Anak Krakatau. Alhamdulillahnya salah satu ABK sudah diketemukan ya. Ternyata itu diketemukan oleh warga sekitar terus dimakamkan ya kemarin itu. Terus dari laporan itu pihak dari pemerintah kepolisian langsung mengecek tes DNA. Nah, ternyata betul itu adalah salah satu ABK dari 5 wartawan yang kemarin hilang yang saat meliput di kawasan Anak Gunung Krakatau begitu.
0: Waduh, Mbak Karso, ngomongin soal yang satu ini tuh ternyata Gunung Anak Krakatau. Wah, ini biasanya orang-orang tipu ya.
1: Iya.
0: Gunung Anak Krakatau itu udah turun untuk kondisinya udah di level waspada, jadi
1: iya,
0: udah
1: betul,
0: lebih aman kondisinya.
1: Tapi katanya saya dengar karena sekarang ini kayaknya muncul lagi cucunya Gunung Krakatau, bener nggak sih?
0: Aku baru dengar tuh Mbak Karso, apa tuh?
1: Katanya ada pulau kecil lagi muncul di dekatnya Anak Gunung Krakatau, ini lagi viral di beberapa media sosial loh.
0: Oh iya, aku tahunya itu ada orang yang iseng bikin gunung kecil-kecilan gitu di lantai hasil dari abu vulkanik.
1: Oh.
0: Apa itu yang dimaksud Mbak Karso?
1: Bukan, ini beneran katanya ada muncul pulau kecil di dekatnya Anak Gunung Krakatau begitu.
0: Waduh, nanti nama gunungnya apa tuh Mbak Karso?
1: Cucu Krakatau.
0: Luar biasa emang relate Mbak Karso ya.
1: Iya, betul.
0: Mbak Karso tadi kan ngomongin soal Magetan itu ada hutan kotanya ya.
1: Iya, Magetan itu ada beberapa tempat yang dinamakan hutan kota. Di situ berbagai macam tanaman itu ada. Jadi supaya udara Magetan itu semakin sejuk, tidak polusi kayak gitu kan. Sekarang ini kan banyak penebang-penebang apa ya liar kayak gitu ya kan, sehingga tidak ada untuk menetralkan udara dari asap-asap dan juga knalpot itu loh, dari knalpot itu loh.
0: Karbon monoksida. Nah, Mbak Karso, aku jadi penasaran nih, jadi pengen main ke Magetan nih.
1: Oke, nanti lihat aja ya review kita seperti apa, nanti bisa dilihat di media sosialnya Rasi Media.
0: Boleh. Nah, Mbak Karso, mungkin itu ya untuk update sementara. Mbak Karso, ada update lainnya enggak?
1: Kalau sementara itu saja, cuma tadi beberapa informasi dari pendengar di Madiun bahwasanya saat ini polisi masih berjaga di beberapa titik di Kabupaten Madiun karena bentrok antara pesilat dengan pihak kepolisian kemarin masih berlanjut begitu.
0: Waduh, harusnya Mbak Karso datang langsung nunjukin jurusnya.
1: Oke, semoga damai-damai saja ya.
0: Ya, amin. Semoga segera baik-baik saja. Nah, Mbak Karso, nanti kan kegiatannya padat, jangan lupa minumnya dijaga, makannya juga.
1: Oke, siap. Terima kasih perhatiannya.
0: Iya, soalnya nggak ada yang perhatiin nih, sobat.

0: Iya,
1: kasih Mbak Kasno.
0: betul-betul. Ya, salam buat teman-teman Prameswara dan juga pendengar Prameswara ya. Jangan lupa berbagi
1: Oke.
0: informasi dengan Radio Prameswara Lamongan, begitu.
1: Walaupun buat sobat teman-teman di Rasi Magetan pula, jangan lupa update terus di Rasi Magetan. Gitu Mbak Kasno ya.
0: Oke, makasih.
1: Mbak Kasno,
0: yuk,
1: mungkin itu. Terima kasih,
0: dadah. Terima kasih ya, ada Lia dari Prameswara Lamongan sampai Terasi Magetan yang sudah memberikan informasi terkait yaitu yang namanya info terupdate dari KM Virgo juga sahabat Rasi. Jangan kemana-mana, nantikan informasi selanjutnya hanya di Rasi Media karena Magetan kota wisata.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. First News. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Media, jangan sakiti hatinya sudah Mbak Karso hadirkan ya. Selamat pagi untuk Bu Sri Huning yang minta diputar lagunya Goyang Permadani. Permadani. Kita gulane Permadani ya. Nanti kita carikan dulu. Oh, Bu Ih jadi Permadani toh. Ada Bunda Ayu, boleh kita angkat dulu, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Karso, ter.
0: Iki sapa iki?
1: Saya Bunda Ayu.
0: Bunda Ayu di mana, Bunda?
1: Di Kalang.
0: Oh, Kalang.
1: Bu Parmi, catering Bu Parmi enggak yang iwa kali.
0: Oh, jen. Pripun?
1: Mbak Karso.
0: Dalem.
1: Kok kurang rame to pagi ini?
0: Rame piye to wong wis genah ramene koyo ngene no koyo.
1: Biasanya super rame, super semangat.
0: Iki mang banyak kegiatan bae nyiap-nyiapne alat-alat ngono kuwi lho.
1: Oh, vitaminnya jangan lupa lho, lagi musim influenza A katanya.
0: Aku anu vitamine anu semangatmu ae.
1: Iwa kali semangatnya.
0: Oh, matuk iki, Jan, Jojis.
1: Mbak, titip salamnya untuk teman-temanku yang kerja di Apotek Asia Baru, tambah semangat, apoteknya rame.
0: Alhamdulillah.
1: Terus sama request lagu dong, Mbak.
0: Lagunya apa?
1: Katresnan Sejati.
0: Baik, Katresnan Sejati. Oke, siap.
1: Diputer ya habis ini ya, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Oke, ya udah kalau gitu, Mbak. Terima kasih, Mbak Karso. Sehat selalu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Bunda Cahaya ya. Oke. Halo.
2: Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang.
2: Wilujeng enjing uki Mbah Karso. Dalem engkang sowan.
0: Tok.
2: Mbah, mau bengi jener mampir nggonmu lho, Mbah.
0: Mampire ya rugi, percuma.
2: Ayo to.
0: Lah aku mbok tekani aku rugi, sing rugi aku.
2: Oke.
0: Lah aku dinge pas anu panen iwak lele, iwak nila kok.
2: Aku mampir tenan kok karo sampe.
0: Salahmu, aku wis beneran ngono kuwi mangsamu.
2: Nunggu si loro raine mosok ya arep tak tinggal to ya.
0: Oh iya. Lah
2: sam jam 5 geger mule aku jam 8 lagi mule lho Mbak ngenteni sing ganteni. Gunung karo gone Pak Sarjono ngono jane lha Pak Sarjono dibutuh yo nunggu paket universitas Mas.
0: Oh alah yo wis
2: Mbak Karso pengen Karso.
0: Iya.
2: Kepungkitan jenengan sedoyo yo krone rasi panerasi mugi-mugi diparingi sehat wal afiat. Pokoke aja ne si loro-loro neng. Tumuring rezeki sing berkah barokah sing usaha yo padha lancar kabeh. Aku mau paringi lagu apa ini?
0: Lagu? Lagu ini
2: aku pisang-pisang turu tonono lah aku tak jaluk pisangnya aku puternya pesan merah aja
0: kenangan genah wes ngono ledun
2: pokoknya kan gue aku tak tahu nyo beringos mulai bengkone
0: tanah wes lebok tonyo peng limo lah tanah ya wes yura iso diputer
2: terus aku kayak apa ini? Kepelan ini lho
0: campur sehari apa dangdut apa pop.
2: Neng, jalu umpomo
0: neng, ngono kuwi neng, lak umpomo, ngono lho.
2: Sarapan porong saya.
0: Ah belum dek.
2: Kebetulan aku sih kerja atas.
0: Jadi tonyo piye toki?
2: Siapa berarti ya? Banyak senawan iwak kali lah, ya sekali-kali tak terkira neng randu kau nello kuwi mau.
0: Iya.
2: Ini Bu Parmi. Nah, si telepon kuwi mau putrane Bu Cahaya pegawene Apotek Asia Baru
0: ngono. Oh, alah. Ngono tibake.
2: Baru kuwi. Nek mentak iki ae. Wis sampean telepon dhewe timbangane nek apa namanya aku munggah wong request lagu, Bun, aku minta nang lagu iki terus tak kei nomere.
0: Oke, baik. Nek wis iki Mbah Karso arep anu berangkat.
2: Oh,
0: mbok genteni apa piye siaranku ra popo.
2: Oh, brine sak pasang ngene kene. Blangkone sing nggo aku. Ya piye?
0: Ya ra masalah.
2: Mbak ngene dene kene ya. Salamnya oh, kakak Mbak Karso yang nambah juga si Bintu lancar untuk berikutnya mimpi. Salamnya kakak Ibu Cahaya, kakak Bu Parmis keluarga, Bintu Pinang.
0: Sri Huning, kita anu, apa kita nyarutan?
2: Gak kok ini gaya terburu, kita dewe ngono nih.
0: Sri Huning nyarutan.
2: Oh, yang ini kakak Bono.
0: Anu grep kok kita ya.
2: Ya. Ya beneran no, alhamdulillah nek ong.
0: Anu ngono kuwi lho. Lah sayang ning aku ki yo ngono kuwi lho.
2: Iya. Bu Warti, kagem Bu Endang, Bu Parti Kripik, kagem Mama Puspa, Bu Aringang Madiun, Bu Aringang Wetengawi, Mas Mantep, kalian Mas Rizka, Bopo Yanto, Bopo Donoswara, Bopo Bari.
0: Iya.
2: Sayur, okay. Mas Suki, Mas terus. Anggarisani aktivitas, lanjut diwaya keluarga yang menterung mungkin pinaringan sehat awal afiat, semuanya yang kodo sehat, yang kodo mulai, gintan goni nih puskesmas kau ingat bu. Yo, aku bagai ya.
0: Yo, wis.
2: Iya, apa yang terjadi?
0: Oh wis toh wis, aku tak ceritani, aku tak ceritani, wis toh.
2: Ya bawa ya.
0: Yo bawa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sampun wancinipun kula nyukani informasi flash news.
3: Flash news.
0: Sahabat Terasi Media, ini penemuan diduga kerangka manusia di area persawahan Dusun Sambisari, Desa Mbaloh, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto mengarah pada dugaan berkaitan dengan warga yang dilaporkan hilang sejak April 2026 kemarin, yang laki-laki yang berusia 91 tahun. Demikian Flash News pagi ini.
3: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
4: Power Play Terasi Media, inspiratif dan informatif.

Sahabat Terasi Media, Mbah Karso pagi ini harus pamit ya. Terima kasih yang sudah merapat bersama Mbah Karso. Tentunya nanti lagu-lagu panjenengan pasti tetap kita puterin. Dan tentunya Mbah Karso mohon pamit karena ada kegiatan di luar bersama tim Rasi Media ya. Jadi tetap merapat karena pagi ini Mbah Karso akan memberikan informasi juga tentang yang namanya teh hijau.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Resensi media, sekadar dan informasi.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: angile pol banget.
1: Napa le butatmu kok sendre mimil lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu.
1: Sana men le yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Simsi Media,
3: sekadar dan informatif.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
6: mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif

0: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Plausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0856-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif.

Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi.

0: Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
2: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Winscare. Rasi Media.

0: Panas, Pong. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Wingsfoot.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutlah juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutlah akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutlah datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat

0: diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: khawatir. Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rahasia Beauty dan Formality. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
2: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
1: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan
1: Reporter Radio Bahana Ngawi.
4: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
1: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
5: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
1: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

0: Anto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
1: Rasi Media.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Lul dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Kamis 24 September 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Isak tangis sambut jenazah korban KM Virgo tiba di Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramuswara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, kabar duka datang dari Lamongan. Isak tangis pecah saat jenazah salah satu korban KM Virgo Transport 8 tiba di rumah duka Rabu kemarin. Korban bernama Jumbrik, seorang ABK asal Lamongan. Jenazah tiba di rumah duka di perumahan Made Great Residence sekitar pukul 1 siang. Begitu peti jenazah diturunkan dari ambulans, keluarga dan kerabat langsung menyambut dengan tangis haru. Setelah disemayamkan, jenazah disolatkan di Masjid Darussofa, kemudian dimakamkan di TPU Sumberjo, Lamongan. Jumbri merupakan salah satu korban KM Virgo yang sebelumnya tenggelam di perairan Laut Jawa. Dalam perkembangan pencarian hingga Rabu, Basarnas mencatat 28 orang meninggal dunia, 108 selamat, dan 107 masih dalam pencarian. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisinya, keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio, silakan.
1: Lia, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi, sobat. DLH Ngawi, cek limbah SPPG Karangjati. Pastikan tidak cemari lingkungan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Ngawi mengecek pengelolaan limbah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati. Pemeriksaan dilakukan menyusul keluhan warga terkait bau dari aktivitas dapur. Petugas memeriksa instalasi pengolahan air limbah atau IPAL untuk memastikan limbah diolah sesuai baku mutu lingkungan. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Ngawi, yakni Setiawati, menyebut hasil pemeriksaan menunjukkan pengelolaan limbah SPPG telah memenuhi ketentuan.
4: Saya sampaikan, yang di SPPG Ngawi Karangjati Tiga ini sebenarnya sudah mempunyai IPAL. Dan kemarin memang yang diadukan itu adalah terkait dengan limbahnya, air limbahnya. Tapi sama SPPG ini dari grass trapnya itu sudah ditutup, jadi bau ini sudah berkurang signifikan. Dan untuk kedepannya ini untuk IPAL-nya ini untuk dilakukan pemeliharaan agar nanti air yang keluar dari IPAL ini sudah
5: Air yang keluar sudah memenuhi baku mutu gitu, Mbak.
3: Ia meminta perawatan dilakukan secara rutin, terutama pembersihan grass trap agar endapan sisa makanan tidak menumpuk. Sementara itu, PIC SPPG Karangjati 2, Muhammad Maida Munshi, memastikan pembersihan dan pengelolaan limbah akan dilakukan berkala bersama pemerintah desa dan masyarakat. Demikian dari Ngawi, Erlinda,
1: reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Magetan. Belum ada laporan dari orang tua siswa di Magetan yang sempat membuang bayi di bawah pohon randu. Polisi, penyidikan masih berjalan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
6: Baik, terima kasih. Sobat, Polres Magetan masih menyelidiki kasus bayi yang ditemukan di bawah pohon randu di wilayah Kabupaten Magetan beberapa waktu lalu. Bayi tersebut diduga dilahirkan oleh seorang siswi sekolah setingkat menengah atas yang masih berstatus pelajar. Humas Polres Magetan AKP Indra Supriyatin mengatakan polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui secara utuh kronologi kelahiran hingga bayi tersebut berada di bawah pohon randu. Menurut dia, Penyelidikan belum terhenti pada penemuan bayi tersebut. Polisi masih mengembangkan informasi mengenai pihak-pihak yang berkaitan dengan kejadian tersebut, termasuk hubungan antara siswi yang diduga melahirkan dengan laki-laki yang menjadi pacarnya.
7: Dari teman-teman reskrim sendiri masih dalam proses penyelidikan. Penyelidikan artinya apa? Masih ada pengembangan dan juga masih dalam penyelidikan, masih dalam pengembangan. Artinya di sini kasus bukan berhenti sampai di sini permasalahannya. Jadi dari reskrim masih melakukan pendalaman.
6: Indra mengatakan, hingga saat ini keluarga belum membuat laporan resmi kepada polisi terkait kejadian tersebut. Karena itu, penyidik masih melihat perkembangan kasus dan respon keluarga terhadap kasus tersebut. Polisi juga belum menyimpulkan apakah peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penelantaran bayi. Menurut Indra, kondisi bayi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam melihat kasus tersebut. Bayi yang ditemukan diketahui masih dalam kondisi prematur dan meninggal setelah beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit.
7: Sekarang dari pihak keluarga memang belum ada laporan. Jadi tindak lanjutnya kita menunggu, artinya apa? Keluarga ini bagaimana terhadap respon keluarga terhadap kejadian tersebut.
6: Yang menambahkan, kondisi bayi dan tanggung jawab orang tua masih menjadi bagian dari pendalaman sebelum polisi menentukan langkah hukum selanjutnya. Polisi memastikan penyelidikan tetap berjalan dan meminta semua pihak menunggu hasil pendalaman sebelum menarik kesimpulan mengenai kasus tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan, Sobat. Langkah hukum Gus Ipul bakal somasi 3 penyebar fitnah terkait Muhtamar NU Jombang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
8: Baik, terima kasih. Menteri Sosial yang juga mantan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bakal melayangkan somasi kepada setidaknya 3 pihak yang diduga menyebarkan fitnah dan berita bohong atau hoaks mengenai pelaksanaan muktamar NU di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 23 September 2026. Ia menegaskan bahwa langkah somasi ini diambil sebagai bentuk tabayun dan klarifikasi resmi agar narasi penyesatan di media sosial tidak membingungkan masyarakat.
9: Saya terus terang masih sedikit konsolidasi terus setelah muktamar ini karena di medsos ya, berita-berita tentang muktamar NU itu simpang siur dan bahkan sebagian menyesatkan. Maka untuk itu kami sedang mempertimbangkan ini untuk menempuh jalur hukum bagi pihak-pihak yang menyebarkan fitnah, membangun opini tanpa bukti, ya, tanpa bukti dan sungguh-sungguh sangat menyesatkan. Ini sebagai bagian dari upaya kita untuk tabayun, untuk klarifikasi agar tidak terjadi salah paham.
8: Gus Ipul menepis bagian tuduhan miring yang beredar tanpa bukti di ruang publik dan menegaskan bahwa pelaksanaan muktamar NU di Jombang telah berjalan secara demokratis. Jika somasi yang dilayangkan tidak mendapat tanggapan atau itikad baik dari pihak-pihak terkait, ia memastikan akan melanjutkan perkara ini ke jalur hukum pidana. Meski demikian, hingga saat ini Gus Ipul masih enggan membeberkan identitas maupun rincian 3 nama yang menjadi target somasi tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
10: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Sahabat Rasi, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabat Rasi selalu diberikan kesehatan dan juga dimudahkan dan dilancarkan untuk aktivitasnya hari ini, dan mudah-mudahan juga dilancarkan dalam mencari rezekinya. Amin. Dan sahabat Rasi, pagi ini Tias akan menemani sahabat Rasi di 2 jam ke depan ya. Insyaallah mudah-mudahan dilancarkan. Dan juga hari ini Tia, karena bertepatan dengan memperingati Hari Tani Nasional, makanya Tia akan mengangkat tema hari ini, siapa yang akan menjadi petani di masa depan ya. Sahabat Rasi, sebuah momentum yang mengingatkan bahwa di balik nasi yang kita makan setiap hari, terus kemudian ada petani yang menanam, merawat, terus kemudian menghadapi harga pupuk, menghadapi cuaca, harga benih, hingga menunggu hasil panen yang belum tentu sesuai harapan. Akan tetapi, sahabat Rasi, hari ini kita memiliki persoalan yang lebih besar, yang mana lahan pertanian ini terus menghadapi tekanan ya. Sawah yang berubah menjadi pemukiman, terus kemudian lahan produktif terdesak pembangunan. Di sisi lain, semakin banyak anak muda yang melihat pekerjaan sebagai petani ini bukan sebagai profesi di masa

episode sehingga nantinya siapa yang akan menjadi petani di masa depan. Sahabat Terasi juga bisa nantinya untuk ikut berpendapat atau mungkin interaktif ya di WhatsAppnya Rasi di 0811 3020906, atau bisa juga interaktif di 0351 896 137. Bisa juga lewat visual aplikasinya kita di Express Radio, atau bisa juga di websitenya di www.rasifm.co.id. Dan sahabat Rasi, jangan kemana-mana karena setelah ini Tias bakal kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu Mas susah.
1: Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
2: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
1: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
2: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
3: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Gue Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di

0: karhut telah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
2: Rasi Media.

Narasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke, sahabat Narasi, di sini ada pertanyaan ya. Kenapa lahan pertanian harus dipertahankan? Dan jawabannya adalah karena pertanian bukan cuma soal sawah ya, akan tetapi pertanian ini berkaitan langsung dengan pangan, ekonomi, pekerjaan, lingkungan, bahkan kehidupan masyarakat yang ada di desa. Nah, sahabat Narasi, coba bayangkan ya, kalau lahan pertanian ini semakin berkurang, produksi pangan pun juga bisa ikut tertekan. Ketergantungan terhadap pasokan dari daerah lain juga bisa meningkat. Dan pada akhirnya harga pangan bisa jadi persoalan bagi masyarakat. Terutama di Magetan ini ya, sahabat Narasi, kita hidup berdampingan dengan sektor pertanian. Ada petani padi, terus kemudian petani sayuran, ada petani bawang, cabai, jagung, dan juga berbagai komoditas lainnya. Tetapi kehidupan petani juga tidak selalu mudah. Harga dari hasil panen ini bisa turun ketika produksi melimpah, dan sebaliknya ketika harga tinggi belum tentu petani mendapatkan keuntungan besar karena biaya pupuk, pestisida, kemudian tenaga kerja dan juga kebutuhan produksi pun juga ikut meningkat. Jadi ketika kita berbicara tentang lahan pertanian, kita sebenarnya sedang membicarakan rantai kehidupan yang panjang, dari petani, terus kemudian ke pengepul, ke pasar, ke pedagang, sampai akhirnya sampai di meja makan kita. Nah, sahabat Rasi, apakah lahan pertanian di sekitar tempat tinggal sahabat Rasi ini masih sama seperti 10 tahun yang lalu atau sudah berbeda nih? Dan sahabat Rasi bisa memberikan pendapatnya ya di WhatsAppnya Rasi di 0811 3020906, atau bisa juga interaktif di 0351896137. Sahabat Rasi, Tias tunggu untuk interaktifnya ya, jangan lupa. Dan selanjutnya untuk produksi pangan atau mungkin calon perumahan ya, biasanya lahan pertanian ini. Dan sekarang ini memang kita masuk ke persoalan yang agak sensitif ya, ketika sebuah wilayah ini berkembang, kebutuhan tempat tinggal itu juga terus meningkat, seperti rumah, terus kemudian jalan, fasilitas umum, tempat usaha, dan juga yang lainnya. Akan tetapi sebagian pembangunan ini juga membutuhkan ruang, yang mana di salah satu ruang yang sering berada dalam tekanan adalah lahan pertanian sendiri. Di satu sisi, pemilik lahan mungkin mempunyai alasan ekonomi untuk menjual tanah, yang mana harga tanah bisa meningkat, terus kemudian kebutuhan keluarga pun juga meningkat, kebutuhan biaya pendidikan, kebutuhan usaha, atau mungkin generasi berikutnya memang tidak ingin menjadi petani. Akhirnya muncul lagi nih pertanyaan, yang mana kalau tanah pertanian ini diwariskan kepada anak, tetapi anaknya juga tidak mau bertani, apa yang akan terjadi? Tanah memang bisa dijual ya sahabat Rasi, akan, dan yang mana kemudian menjadi rumah, toko, gudang, atau mungkin bangunan yang lainnya. Akan tetapi dari sisi pemilik tanahnya, kebutuhan itu juga bisa dianggap sebagai keputusan ekonomi keluarga nih. Yang mana di sisi lain ada kepentingan pangan, juga kita perlulah melihat dampaknya lebih panjang lagi. Dan sahabat Rasi, Tias tunggu sekali lagi interaktifnya ya, jangan lupa setelah segmen selanjutnya. Dan juga jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di

0: anginnya pol banget.
1: Ngapa lah bukat mau kok sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana menleh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
1: Ya, apa?
2: Takut
1: apa toh?
2: Radio kan saya kisah visual ya, Pak.
1: Oh, alah, yuk apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
2: Aku lagi ngerti. Berarti saya ini pasang jenenge iklan gitu ya, Pak. Berarti, wes akeh ya sing delok bakalannya.
1: Oh, ya pinter gitu ya. Radio Rasi kan pendengarnya yoke. Penontonnya yoke. Jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
2: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
1: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun ya tawe diskon. Ngono.
2: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya, Mbak? Kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
1: Iya apa sih? Sendina nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh. 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
2: Dicatet aku bari ki arep pasang iklan wis, Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
2: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
3: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
4: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
5: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
6: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

0: Rasi Media Inspiratif dan Informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke, ini ada sahabat Rasi yang mau interaktif bareng Tias. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tias.
0: Waalaikumsalam,
1: selamat
0: Bunda.
1: Selamat pagi, menjelang siang.
0: Inje, selamat siang, Bunda. Pripun kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja, Mbak. Ini mumpung ada waktu, Mbak.
0: Nggih.
1: Tak sempat-sempatin, Mbak, aku
0: ngaku. Alhamdulillah, terima kasih.
1: Alhamdulillah. Tapi aku ya maaf ya, Mbak, jujur.
0: Pripun?
1: Ya monitor, ya enggak gitu.
0: Enggak apa-apa, Bunda. Namanya juga kalau ada kerepotan.
1: Iya, apalagi kita ibu-ibu ya, Mbak ya.
0: Nggih, Bun. Sampun sarapan nggih, Bun.
1: Gimana gimana?
0: Sampun sarapan nggih.
1: Aku enggak pernah sarapan, Mbak. Ini dapat salam ini dari Bundari Pulung, Mbak.
0: Oh, nggih, salam balik nggih, Bun.
1: Ya, alhamdulillah kok ada yang monitor.
0: Nggih.
1: Iya, aku tuh kalau pagi anu lho, Mbak, sarapanku yang ringan-ringan aja.
0: Oh, nggih.
1: Itu kalau nanti makan siang itu ya gimana ya? Kadang-kadang tuh ya tergantung nafsu tidaknya. Tuh kalau masalah makan aku ya memang agak-agak susah, Mbak.
0: Nggih.
1: Yang penting aku tetap ngemil gitu.
0: Oh nggih, Bun.
1: Kayak anak kecil. Lah minum cucu. Dan buah, Mbak. Ya insya Allah selalu.
0: Nggih, Bunda. Insya Allah. Nggih, salamnya monggo. Pripun?
1: Dan ini tadi aku maem apa itu? Gulang-gulang.
0: Oh, nggih. Saya tahu tuh.
1: Aku enak, Mbak. Tapi aku kalau masalah gulang-gulang aku punya langganan, kok.
0: Oh, di Madiun.
1: Iya.
0: Di mana, Bun?
1: Itu loh di perempatan Jalan Bali.
0: Oh, nggih. Nggih, Bunda.
1: Tapi yang arah Nyerong itu loh, Mbak, ya. Perempatan Jalan Bali itu ke utara sedikit kan ada Jalan Nyerong di situ.
0: Nggih, siap.
1: Enak, Mbak.
0: Ya Bunda, monggo salamnya atau requestannya.
1: Aku tak request ya, Mbak.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh, nggih, monggo.
1: Apa ya enake?
0: Dan apa?
1: Tapi aku minta anu ya, yang remix ya, Mbak ya.
0: Remix, nggih.
1: Bisa enggak?
0: Apa, Bun? Tak carikan
1: ini loh, Mbak. Aku tadi kan sudah request tapi belum diputerkan gitu.
0: Oh.
1: Loh.
0: Oh iya, yang di ini ya, yang di chat ini ya, Bun.
1: Iya.
0: Oh nggih, nanti saya carikan nggih.
1: Iya, ini dengarlah bintang hatiku.
0: Nggih. Siap, nanti saya carikan.
1: Iya. Kayak bintang hatiku ki wakeh banget, Mbak. Oh. Kerip.
0: Iya. Nggih.
1: Salamnya buat semuanya kabeh aja ya, Mbak ya.
0: Siap.
1: Semoga pada selalu sehat dan selamat beraktivitas. Semoga pada lancar aktivitasnya ya, Mbak ya.
0: Amin.
1: Buat penjenengan begitu juga. Ya, selamat bertugas, selamat beraktivitas. Semoga lancar ya, Mbak ya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Dan selalu bahagia bersama keluarga. Pokoknya tak doain yang baik-baik aja buat penjenengan ya, Mbak Tias ya.
0: Siap, Bunda.
1: Tambah cantik, tambah gelau gitu pasti.
0: Okay.
1: Soalnya tambah punya duit.
0: Okay, Bunda. Terima kasih.
1: Ya, maaf deh ya, dan maaf banget deh kata-kata yang enggak pernah jadi penjelasan. Terima kasih waktu ini buat ya.
0: Nggih, sami-sami.
1: Aku tak kembali lagi beraktivitas. Lagunya tak tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tias. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ocha udah interaktif bareng Tias. Dan sahabat Rasi, ini saatnya kita flash news ya. Sahabat Rasi Media, pemangkasan dana transfer ke daerah berdampak terhadap dukungan anggaran pelayanan kesehatan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dinas Kesehatan Magetan kini memprioritaskan penyediaan obat-obatan dasar untuk memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Rohmat Hidayat, mengatakan pengurangan anggaran membuat pihaknya harus menyesuaikan pemenuhan kebutuhan obat. Obat untuk penyakit yang menjadi prioritas tetap disediakan, sedangkan obat yang bersifat suportif dikurangi. Menurut Rohmat, obat untuk sejumlah penyakit dan layanan kesehatan prioritas tetap menjadi perhatian, diantaranya hipertensi dan juga diabetes. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: sahabat Rasi Media.
1: Kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
4: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
3: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
4: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
3: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
4: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
5: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
6: Radio Rasi Media itu 100% visual.
7: Lah ge ngerti berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya Mbak ya. Berarti wis akeh ya sing delok bakalan.
6: Oh ya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
7: Tapi saiki bakal arep gak sih Mbak?
6: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun ya tawe diskon ngono.
7: Masangnya Mbak, kurang ngerti pasang iklan-iklannya ini enggak ngerti ya.
6: Iya apa sih? Kendina nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
7: Catet aku bariki arep pasang iklan wis Mbah.
6: Oh iya, tak tunggu pokoke.
7: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
8: Jangan lupa Mbah Karso siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
9: Meledak.
0: Saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.
2: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
10: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Kamis 24 September 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Isak tangis sambut jenazah korban KM Virgo tiba di Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramuswara Lamongan, Lia.
11: Baik sobat,
9: Kabar duka datang dari Lamongan. Isak tangis pecah saat jenazah salah satu korban KM Virgo Transport 8 tiba di rumah duka Rabu kemarin. Korban bernama Jumbrik, seorang ABK asal Lamongan. Jenazah tiba di rumah duka di perumahan Made Great Residence sekitar pukul 1 siang. Begitu peti jenazah diturunkan dari ambulans, keluarga dan kerabat langsung menyambut dengan tangis haru. Setelah disemayamkan, jenazah disolatkan di Masjid Darussofa, kemudian dimakamkan di TPU Sumberjo, Lamongan. Jumbri merupakan salah satu korban KM Virgo yang sebelumnya tenggelam di perairan Laut Jawa. Dalam perkembangan pencarian hingga Rabu, Basarnas mencatat 28 orang meninggal dunia, 108 selamat, dan 107 masih dalam pencarian. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisinya. Keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
10: Lia, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi, Sobat. DLH Ngawi, cek limbah SPPG Karangjati. Pastikan tidak cemari lingkungan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
11: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Ngawi mengecek pengelolaan limbah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati. Pemeriksaan dilakukan menyusul keluhan warga terkait bau dari aktivitas dapur. Petugas memeriksa instalasi pengolahan air limbah atau IPAL untuk memastikan limbah diolah sesuai baku mutu lingkungan. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Ngawi, yakni Setiawati, menyebut hasil pemeriksaan menunjukkan pengelolaan limbah SPPG telah memenuhi ketentuan.
12: Saya sampaikan, yang di SPPG Ngawi Karangjati juga ini sebenarnya sudah mempunyai IPAL. Dan kemarin memang yang diadukan itu adalah terkait dengan limbahnya, air limbahnya. Tapi sama SPPG ini dari grass trapnya itu sudah ditutup. Jadi bau ini sudah berkurang signifikan. Dan itu kedepannya ini untuk IPAL-nya ini untuk dilakukan pemeliharaan agar nanti air yang keluar dari IPAL ini sudah
13: Air yang keluar sudah memenuhi baku mutu gitu, Mbak.
11: Ia meminta perawatan dilakukan secara rutin, terutama pembersihan grass trap agar endapan sisa makanan tidak menumpuk. Sementara itu, PIC SPPG Karangjati 2, Muhammad Maida Munshi, memastikan pembersihan dan pengelolaan limbah akan dilakukan berkala bersama pemerintah desa dan masyarakat. Demikian dari Ngawi, Erlinda,
10: reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Magetan. Belum ada laporan dari orang tua siswa di Magetan yang sempat membuang bayi di bawah pohon randu. Polisi, penyidikan masih berjalan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
14: Baik, terima kasih. Sobat Polres Magetan masih menyelidiki kasus bayi yang ditemukan di bawah pohon randu di wilayah Kabupaten Magetan beberapa waktu lalu. Bayi tersebut diduga dilahirkan oleh seorang siswi sekolah setingkat menengah atas yang masih berstatus pelajar. Humas Polres Magetan AKP Indra Supriyati mengatakan polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui secara utuh kronologi kelahiran hingga bayi tersebut berada di bawah pohon randu. Menurut dia, penyelidikan belum terhenti pada penemuan bayi tersebut. Polisi masih mengembangkan informasi mengenai pihak-pihak yang berkaitan dengan kejadian tersebut, termasuk hubungan antara siswi yang diduga melahirkan dengan laki-laki yang menjadi pacarnya.
15: Dari teman-teman reskrim sendiri masih dalam proses penyelidikan. Penyelidikan artinya apa? Masih ada pengembangan dan juga masih dalam penyelidikan, masih dalam pengembangan. Artinya di sini kasus bukan berhenti sampai di sini permasalahannya. Jadi dari reskrim masih melakukan pendalaman.
14: Indra mengatakan, hingga saat ini keluarga belum membuat laporan resmi kepada polisi terkait kejadian tersebut. Karena itu, penyidik masih melihat perkembangan kasus dan respon keluarga terhadap kasus tersebut. Polisi juga belum menyimpulkan apakah peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penelantaran bayi. Menurut Indra, kondisi bayi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam melihat kasus tersebut. Bayi yang ditemukan diketahui masih dalam kondisi prematur dan meninggal setelah beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit.
15: Sekarang dari pihak keluarga memang belum ada laporan. Jadi tindak lanjutnya kita menunggu artinya apa? keluarga ini bagaimana terhadap respon keluarga terhadap kejadian tersebut.
14: Yang menambahkan, kondisi bayi dan tanggung jawab orang tua masih menjadi bagian dari pendalaman sebelum polisi menentukan langkah hukum selanjutnya. Polisi memastikan penyelidikan tetap berjalan dan meminta semua pihak menunggu hasil pendalaman sebelum menarik kesimpulan mengenai kasus tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco RCTV melaporkan, kita kembali ke studio.
10: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan, sobat. Langkah hukum Gus Ipul bakal somasi 3 penyebar fitnah terkait Muktamar NU Jombang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
16: Baik, terima kasih. Menteri Sosial yang juga mantan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bakal melayangkan somasi kepada setidaknya 3 pihak yang diduga menyebarkan fitnah dan berita bohong atau hoaks mengenai pelaksanaan muktamar NU di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 23 September 2026. Ia menegaskan bahwa langkah somasi ini diambil sebagai bentuk tabayun dan klarifikasi resmi agar narasi penyesatan di media sosial tidak membingungkan masyarakat.
17: Saya terus terang masih sedikit konsolidasi terus setelah muktamar ini karena di medsos ya, berita-berita tentang muktamar NU itu simpang siur dan bahkan sebagian menyesatkan. Maka untuk itu kami sedang mempertimbangkan ini untuk menempuh jalur hukum bagi pihak-pihak yang menyebarkan fitnah, membangun opini tanpa bukti, ya, tanpa bukti dan sungguh-sungguh sangat menyesatkan. Ini sebagai bagian dari upaya kita untuk tabayun, untuk klarifikasi agar tidak terjadi salah paham.
16: Gus Ipul menepis bagian tuduhan miring yang beredar tanpa bukti di ruang publik dan menegaskan bahwa pelaksanaan muktamar NU di Jombang telah berjalan secara demokratis. Jika somasi yang dilayangkan tidak mendapat tanggapan atau itikad baik dari pihak-pihak terkait, ia memastikan akan melanjutkan perkara ini ke jalur hukum pidana. Meski demikian, hingga saat ini Gus Ipul masih enggan membeberkan identitas maupun rincian 3 nama yang menjadi target somasi tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
10: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
18: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.
1: Rasi Media.

0: Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah sahabat Rasi, sekarang Tias akan masuk ke pembahasan kenapa anak muda ini tidak tertarik ya menjadi petani. Oke sebentar, ini ada sahabat Rasi yang mau interaktif, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng siang.
1: Nggih, sugeng siang ugi Mbak Tias. Kula niki grogi lho lek pengin ngobrol karo Mbak Tias ngeten iki.
0: Benten
1: kan. Mboten kertas ning anu deg-degan mawon, kuwatir lek tiru.
0: Mboten.
1: Nggih lah pripun biasane ki karo Mas Karson Tiko niko ngoten lho Mbak.
0: Nggih. Nggih, Mak, Pak, niki Bapak nggih.
1: Niki anu Aji.
0: Nggih. Ngertos.
1: Oh, Bapak Aji ngeten niki badhe salam sungkem dumateng rencang-rencang Radio Rasi Mbak Tias.
0: Nggih.
1: Titip salam dumateng rencang kru utawi sing derek request niki sing Nggih, salam ngoten.
0: Nggih.
1: Nah, ki namine sing kentun ta wae sing riyen iku kuwi mboten apal. Sebabe kula nempi dereng ngenten seminggu lho Mbak Tias nderek gabung niki.
0: Nggih, mboten apa-apa. Mengke nggih kenalan.
1: Nggih, kenalan, salam kenal ngoten. Sing Selatan Kecamatan Sawu.
0: Nggih.
1: Nderek titip lagu nyuwun lagune sepatu dan kulit rusa napa senten apa mboten jaman sakniki.
0: Sepatu
1: dari kulit rusa.
0: Mungkin saya carikan nggih.
1: Nggih. Matur nuwun Mbak Tias, mugi tansah sehat wal afiat. Mbak Tias keluarga. Nggih, semanten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Aji ya yang sudah interaktif bareng Tias. Dan sahabat Rasi, Tias akan lanjutkan ya untuk pembahasannya, yang mana tadinya Tias akan membahas, nah kenapa nih anak muda tidak tertarik menjadi petani. Nah sahabat Rasi, sebelum itu

petani ini sebagai pekerjaan yang panas, kotor, berat, terus kemudian penghasilannya pun juga tidak pasti dan juga membutuhkan waktu yang panjang untuk mendapatkan hasil. Sementara kalau anak muda ini melihat pekerjaan lain yang mungkin lebih modern seperti kerja di kantor, bisnis digital, konten kreator, atau mungkin pekerjaan freelance atau paruh waktu, dan juga teknologi atau mungkin profesi baru yang lainnya. Nah, akan tapi apakah pertanian memang harus identik dengan mencangkul dari pagi sampai sore? Belum tentu seperti itu ya, sahabat Rasi, karena dunia pertanian sekarang ini juga berubah. Ada teknologi pertanian, terus kemudian pemasaran digital, marketplace, greenhouse, hidroponik, terus kemudian ada sensor tanah, drone pertanian, dan juga ada pengolahan hasil pertanian, yang mana ini artinya menjadi petani di masa depan mungkin tidak lagi berarti hanya bekerja dengan cangkul seperti itu, sahabat Rasi. Dan sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi, jadi tetap di Cakrawala Siang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio. Dan juga di Rahasia

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Media inspiratif dan informatif.
4: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
3: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, Radio Inspiratif.

Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi, Tias akan lanjutkan pembahasan. Kalau lahannya pertanian ini menyempit, apakah masih bisa bertani ya? Nah, apakah masih bisa bertani? Sekarang Tias akan membahasnya. Yang mana tidak selalu ya, sahabat Rasi, karena pertanian di masa depan ini juga bisa mengarah pada pertanian dengan produktivitas yang tinggi. Lahan terbatas ini bukan berarti tidak bisa menghasilkan. Ada sebagai gantinya ini ya, ada hidroponik, ada urban farming, terus kemudian greenhouse, terus kemudian ada pertanian vertikal, ada sistem intensifikasi pertanian, bahkan halaman rumah bisa digunakan untuk menghasilkan sayuran tertentu. Akan tetapi tentu saja tidak semua metode cocok untuk semua daerah ya, sahabat Rasi. Untuk wilayah seperti Magetan ini yang memiliki kawasan pertanian yang luas, lahan sawah tetap mempunyai peran yang penting, dan yang dibutuhkan adalah keseimbangan. Lahan produktif pun juga tetap harus dijaga. Sementara inovasi pertanian juga dikembangkan. Jadi jangan sampai berpikir kalau lahannya semakin sedikit, ya sudah ya, mestinya nggak mau bertani lagi gitu. Justru ketika lahannya terbatas, malah produktivitasnya juga harus semakin baik dan juga dibantu dengan teknologi. Begitu sahabat Rasi. Dan selain itu ya, sebenarnya masalahnya bukan hanya pada lahan ya, tetapi juga keuntungan. Nah, sebenarnya kalau misalkan ya kita tidak memberikan alasan tentang ekonomi yang cukup, nah petani ini juga perlu mendapatkan keuntungan, karena pada akhirnya petani juga harus membayar kebutuhan hidup, terus kemudian membiayai keluarga, membayar sekolah anak, membeli pupuk, dan juga membayar tenaga kerja, dan juga ada biaya-biaya yang lainnya. Jadi kalau kita memang ingin masuk ke sektor pertanian, maka pertaniannya harus dilihat sebagai bisnis, bukan sekedar warisan pekerjaan orang tua. Begitu ya sahabat Rasi. Dan sahabat Rasi Media, Tias tunggu interaktif selanjutnya ya, dan bisa lewat WhatsAppnya Rasi di 0811 3020 906, atau bisa juga di 0351 896 137. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: First News. Sahabat Rasi Media, sejumlah gudang penyimpanan barang bekas atau rosok di Desa Jungke, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan dilalap si jago merah pada Minggu 20 September 2026 dini hari. Kebakaran yang pertama kali diketahui warga sekitar pukul 2.30 WIB ini memicu kepulan asap tebal yang menyelimuti kawasan sekitar. Pemilik gudang Sri Winarti menyebutkan bahwa tempat usahanya yang telah beroperasi selama 33 tahun tersebut baru kali ini mengalami musibah kebakaran. Petugas pemadam kebakaran Magetan bersama kepolisian dan relawan berjibaku menjinakkan api dengan mengerahkan 4 unit mobil damkar serta bantuan 2 unit ekskavator untuk mengurai tumpukan material plastik dan minyak. Meskipun lokasi berdekatan dengan perumahan warga, aparat memastikan situasi di sekitar tetap aman terkendali. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Rasi Media, siaran dan informasi.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Chummy Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah. Tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-0002 dan di 0858-1580-0965. Depo Bangunan Sariguna 2 Plausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0856-3646-4358.
6: Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Resimsi Media, Kesehatan dan Informasi.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: Sinsi Media dan Informasi.
1: Oke, sahabat Rasi Media, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi, Hari Tani Nasional bukan hanya tentang mengingat jasa petani ya, tetapi juga menjadi momentum untuk melihat masa depan pertanian kita. Lahan boleh berubah, teknologi juga boleh berubah, cara bertani boleh semakin modern, tetapi kebutuhan manusia terhadap pangan tidak akan hilang. Sahabat Rasi, terima kasih yang tadinya sudah interaktif bareng Tias ya, dan ini karena sudah 2 jam Tias menemani sahabat Rasi, Tias saatnya pamit undur diri dan sampai ketemu di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 기다린다.
1: 야, 뭐냐, 뭐냐, 뭐냐, 뭐.
2: 아빠, 엄마.
1: 아빠, 아빠, 너.
2: 라디오가 사이기 이소 비소만
1: ya,
2: 봐야.
1: 오, 알라, 요, 아빠, 씨. 라디오 라시 메디아 그 100% 비소만.
2: 오, 아빠, 라디오 ngerti. berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, 봐야.
1: 응.
2: Ya sing delok bakalane.
1: Oh ya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
2: Tapi kok ngene bakal arep gak sembah.
1: Ya apa sih ya
2: murah.
1: Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
2: Tapi cara masangnya mbak, kurang ngerti pasang iklan-iklan ini emang gak ngerti aku.
1: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere bisa nomere Rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089-533-90-9407. Dicatet ngono kuwi.
2: Ya, dicatet aku bariki arep pasang iklan nes Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
2: Oke, oke. Berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
4: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Kamis 24 September 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Rongga Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Isak tangis sambut jenazah korban KM Virgo tiba di Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramuswara Lamongan, Lia.
5: Baik sobat, kabar duka datang dari Lamongan. Isak tangis pecah saat jenazah salah satu korban KM Virgo Transport 8 tiba di rumah duka Rabu kemarin. Korban bernama Jumbrik, seorang ABK asal Lamongan. Jenazah tiba di rumah duka di perumahan Made Great Residence sekitar pukul 1 siang. Begitu peti jenazah diturunkan dari ambulans, keluarga dan kerabat langsung menyambut dengan tangis haru. Setelah disemayamkan, jenazah disolatkan di Masjid Darussofa, kemudian dimakamkan di TPU Sumberjo, Lamongan. Jumbri merupakan salah satu korban KM Virgo yang sebelumnya tenggelam di perairan Laut Jawa. Dalam perkembangan pencarian hingga Rabu, Basarnas mencatat 28 orang meninggal dunia, 108 selamat, dan 107 masih dalam pencarian. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisinya, keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio, silakan.
4: Lia, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi, sobat. DLH Ngawi, cek limbah SPPG Karangjati. Pastikan tidak cemari lingkungan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Ngawi mengecek pengelolaan limbah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati. Pemeriksaan dilakukan menyusul keluhan warga terkait bau dari aktivitas dapur. Petugas memeriksa instalasi pengolahan air limbah atau IPAL untuk memastikan limbah diolah sesuai baku mutu lingkungan. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Ngawi, yakni Setiawati, menyebut hasil pemeriksaan menunjukkan pengelolaan limbah SPPG telah memenuhi ketentuan.
7: Saya sampaikan, yang di SPPG Ngawi Karangjati juga ini sebenarnya sudah mempunyai IPAL. Dan kemarin yang diadukan itu adalah terkait dengan limbahnya, air limbahnya. Tapi sama SPPG ini dari grass trapnya itu sudah ditutup, jadi bau ini sudah berkurang signifikan. Dan itu kedepannya ini untuk ipalnya ini untuk dilakukan pemeliharaan agar nanti air yang keluar dari ipal ini sudah
0: Air yang keluar sudah memenuhi baku mutu gitu mbak.
6: Ia meminta perawatan dilakukan secara rutin, terutama pembersihan gas trap agar endapan sisa makanan tidak menumpuk. Sementara itu, PIC SPPG Karangjati 2, Muhammad Maida Munshi memastikan pembersihan dan pengelolaan limbah akan dilakukan berkala bersama pemerintah desa dan masyarakat. Demikian dari Ngawi
4: Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Magetan. Belum ada laporan dari orang tua siswa di Magetan yang sempat membuang bayi di bawah pohon randu. Polisi, penyidikan masih berjalan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
8: Baik, terima kasih. Sobat Polres Magetan masih menyelidiki kasus bayi yang ditemukan di bawah pohon randu di wilayah Kabupaten Magetan beberapa waktu lalu. Bayi tersebut diduga dilahirkan oleh seorang siswi sekolah setingkat menengah atas yang masih berstatus pelajar. Humas Polres Magetan AKP Indra Supriyatin mengatakan polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui secara utuh kronologi kelahiran hingga bayi tersebut berada di bawah pohon randu. Menurut dia, penyelidikan belum terhenti pada penemuan bayi tersebut. Polisi masih mengembangkan informasi mengenai pihak-pihak yang berkaitan dengan kejadian tersebut, termasuk hubungan antara siswi yang diduga melahirkan dengan laki-laki yang menjadi pacarnya.
9: Dari teman-teman reskrim sendiri masih dalam proses penyelidikan. Penyelidikan artinya apa? Masih ada pengembangan dan juga masih dalam penyelidikan, masih dalam pengembangan. Artinya di sini kasus bukan berhenti sampai di sini permasalahannya. Jadi dari reskrim masih melakukan pendalaman.
8: Indra mengatakan hingga saat ini keluarga belum membuat laporan resmi kepada polisi terkait kejadian tersebut. Karena itu penyidik masih melihat perkembangan kasus dan respon keluarga terhadap kasus tersebut. Polisi juga belum menyimpulkan apakah peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penelantaran bayi. Menurut Indra, kondisi bayi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam melihat kasus tersebut. Bayi yang ditemukan diketahui masih dalam kondisi prematur dan meninggal setelah beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit.
9: Sekarang dari pihak keluarga memang belum ada laporan. Jadi tindak lanjutnya kita menunggu artinya apa? Keluarga ini bagaimana terhadap respon keluarga terhadap kejadian tersebut.
8: Yang menambahkan, kondisi bayi dan tanggung jawab orang tua masih menjadi bagian dari pendalaman sebelum polisi menentukan langkah hukum selanjutnya. Polisi memastikan penyelidikan tetap berjalan dan meminta semua pihak menunggu hasil pendalaman sebelum menarik kesimpulan mengenai kasus tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CP melaporkan kita kembali ke studio.
4: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan, sobat. Langkah hukum Gus Ipul bakal somasi 3 penyebar fitnah terkait Muhtamar NU Jombang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
10: Baik, terima kasih. Menteri Sosial yang juga mantan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bakal melayangkan somasi kepada setidaknya 3 pihak yang diduga menyebarkan fitnah dan berita bohong atau hoaks mengenai pelaksanaan muktamar NU di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 23 September 2026. Ia menegaskan bahwa langkah somasi ini diambil sebagai bentuk tabayun dan klarifikasi resmi agar narasi penyesatan di media sosial tidak membingungkan masyarakat.
11: Saya terus terang masih sedikit konsolidasi terus setelah muktamar ini karena di medsos ya, berita-berita tentang muktamar NU itu simpang siur dan bahkan sebagian menyesatkan. Maka untuk itu kami sedang mempertimbangkan ini untuk menempuh jalur hukum bagi pihak-pihak yang menyebarkan fitnah, membangun opini tanpa bukti, ya, tanpa bukti dan sungguh-sungguh sangat menyesatkan. Ini sebagai bagian dari upaya kita untuk tabayun, untuk klarifikasi agar tidak terjadi salah paham.
10: Gus Ipul menepis bagian tuduhan miring yang beredar tanpa bukti di ruang publik dan menegaskan bahwa pelaksanaan muktamar NU di Jombang telah berjalan secara demokratis. Jika somasi yang dilayangkan tidak mendapat tanggapan atau itikad baik dari pihak-pihak terkait, ia memastikan akan melanjutkan perkara ini ke jalur hukum pidana. Meski demikian, hingga saat ini Gus Ipul masih enggan membeberkan identitas maupun rincian tiga nama yang menjadi target somasi tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
4: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Selamat siang ya, sugeng siang saat Rasi Media. Gimana kabarnya untuk kamu di kesempatan siang hari ini ya, tepat di tanggal 24. Wow, 24 September 2026. Fatur hadir untuk menemani kamu di Cakrawala siang 2 jam aja sampai jam 2 nantinya. Ada berbagai informasi dan juga tentunya tembang-tembang favorit yang akan Fatur hadirkan untuk kesempatan siang hari ini ya. Untuk sahabat Rasi Media yang ingin interaktif dengan Fatur, nanti bisa langsung aja hubungi Fatur via WhatsApp di 0811 3020906, atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137. Dan juga jangan lupa Rasi memiliki aplikasi Visual Express Radio yang bisa kamu download terlebih dahulu di Play Store Android kesayangan kamu. Dan juga kalau kamu pengen lewat website di www.rasifm.co.id. Fatur tunggu untuk kamu interaktif bareng Fatur di kesempatan siang hari ini, jadi jangan kemana-mana.

Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 082

0: 021-3998-3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_sri_rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rahasia.

0: Angile pol banget.
1: Napa le Bu Katmo kok sender mimil ae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu. Bu.
1: Sana men le yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater. Nah.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
5: Ora mungkin iki, ora mungkin.
6: Ora mungkin.
5: Niku. Ora ono sing ora mungkin.
6: Niku sik. Kowe iki terlalu kewanen. Kowe terlalu sesumbar.
5: Asal kowe ngerti yo. Aku kiwe sayang-sayangan. A1 valid aku ki ora bakal ditolak. Dong ora.
6: Tapi kowe kudu dong. Kowe ki sapa? Kowe ra pantes godhae ngerti ra? Aku yakin 99% kowe ki mau ditolak.
5: Seko 99%. Aku sing 1%.
6: Tapi 1% kowe sing marek kowe loro.
5: Mulai hari ini, aku dan kamu resmi berpacaran. Lo?
7: Kowe sopo?

0: brain softball.
1: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
2: Ya bega, halo Sobat Transmedia, Transmedia Surat dan Informatif ya. Jumpa kembali dengan Fatur di kesempatan siang hari ini ya. Masih semangat tentunya untuk Sobat Transmedia. Berhubung ini sudah piye ya bahasanya, kenteng-kenteng ya kalau bahasane wong Magetan ya. Nek bahasane wong Cepoko wayahe es teh. Dan Sobat Transmedia, untuk kesempatan siang hari ini tadi mungkin sama Tias sudah beberapa kali ya membahas mengenai topik yang menjadi perbincangan juga. Hari ini tuh hari apa sih ya? Tanggal 24 lah, memperingati apa ini? Nah ini hari Tani ini Sobat Transmedia. Tentunya Fatur juga yang dari kecil hidup di lingkungan petani ya. Orang tua Fatur itu petani, jadi memang merasakan ringan beratnya, susah senengnya jadi wong tani kayak bi gitu ya. Tapi berkali-kali pun juga Fatur kalau ditanya pengen jadi petani nggak gitu, nggak aja dulu gitu, karena tahu gitu beratnya seperti apa gitu. Cuma, nah ini yang menjadi perbincangan dan juga problem ya, menjadi masalah untuk saat ini. Gen Z sekarang atau anak-anak muda sekarang itu pada susah atau pada gak mau kalau disuruh jadi petani. Katanya, moh petani anunya sidik, petani olehnya sidik gitu, gajinya sidik. Padahal ya, kalau kamu memang benar-benar bisa mengelola sawah kamu gitu ya, mungkin di lingkungan yang strategis, biasanya mungkin bawang merah gitu ya, kita lihat bawang merah itu biasanya ya memang modalnya agak cukup tinggi gitu ya, tapi hasilnya kalau memang benar-benar menarik, hasilnya kalau benar-benar baik itu untungnya itu bisa 3-4 kali lipat satrasimedia. Mungkin dari modal gitu ya, modal dulu aja kalau biasanya itu kalau untuk sekitar 1 hektar dan sebagainya itu lumayan sih satrasimedia ya. Itu nanti belum bawang merahnya, bibitnya, belum lagi nanti pestisida, pupuknya, itu ada store sendiri ya. Itu yang memang menjadi problem tersendiri. Cuma kembali lagi, menjadi petani itu bukan hal yang buruk saat media. Tanpa petani pun kita juga susah gitu ya. Jujur ya, kalau petani gak ada sih ngarek gaek nih beras apa gitu. Masa ya lagi-lagi impor. Ya susah lagi. Ada juga kalau gak ada petani jagung ya. Jagung gimana? Kau pakan pitik, kau pengusaha-pengusaha itu piye oleh gitu ya. Jadi sebenarnya menjadi seorang petani itu adalah suatu hal yang bagus ya Sobat Transmedia. Cuma kembali lagi, anak-anak muda untuk sekarang itu pada bingung, pada ragu gitu loh kalau pengen menjadi petani, karena benar-benar berat ya, jujur ya. Jujur kalau jadi petani itu berat ya, harus siap panas, harus siap rekoso gitu ya. Ya, kalau untuk Sobat Transmedia mungkin dari Gen Z ya, saran dari Fatur, kalau kamu memang pengen jadi seorang petani, mungkin dari sayur gitu ya. Petani sayur itu agak ringan jujur ya. Petani sayur itu agak ringan, cuma memang harus telaten saat lulus media. Cuma nggak seberat petani jagung, petani padi gitu ya. Jadi mungkin untuk Gen Z, sekali lagi Fatur Cun juga berpesan ya, mungkin kalau untuk daerahnya di sekitar pegunungan dan sebagainya, ya itu bisalah dimulai untuk menjadi petani sayur dan sebagainya. Untungnya juga banyak kalau Sahabat Rasi Media. Tapi ya ditelok untungnya tok ya, ditelok usahanya dulu ya. Rekosannya seperti apa gitu ya, modalnya dan sebagainya. Kadangkala Gen Z anak-anak sekarang pun juga sudah pada alah mending kerja kantoran, alah mending kerja jadi pegawai gitu ya. Petani panas-panasan capek dan sebagainya gitu. Padahal kalau kita lihat sendiri Sahabat Rasi Media, dilihat dari potensi yang mungkin saja bisa terjadi dari seorang petani, itu bisa menghasilkan yang luar biasa gitu ya. Jadi Sahabat Rasi Media, Fatur pun juga berpesan kepada kamu, terutama untuk para anak-anak muda, untuk tidak untuk tidak takut, tidak malu untuk jadi seorang petani. Karena tanpa petani pun juga hidup ini susah ya. Maksudnya negara lagi-lagi api impar, impor, impar, impor. Kalau kita, kalau bisa malah kita ekspor gitu Sahabat Rasi Media ya. Karena saking melimpahnya sandang pangan kita sampai ekspor, itu suatu hal yang bagus sebenarnya yang harus dilakukan. Cuma kemudian lagi, kalau sampai anak-anak muda sekarang enggak mau jadi petani, terus sopong kok jadi petani ya. Mungkin untuk Sahabat Rasi Media yang ingin interaktif bareng Fatur di kesempatan siang hari ini, juga monggo nanti langsung aja hubungi Fatur via WhatsApp di 0811302906, atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137. Fatur akan hadirkan satu tembang dari Nadine Amizah ini ya. Wah, ini lagu atau tembang yang lagi-lagi memang sedang viral-viralnya juga. Sangat cocok banget diputar di siang hari ini. Saya pengen turu indang turu. Saya masih ngantuk indang turu gitu ya. Ini Fatur akan hadirkan rayuan perempuan gila untuk siang hari ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

0: Sahabat Rosi Media, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kehidupan masyarakat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah berjalan normal meski berdampak dari asap kebakaran hutan dan juga lahan belum usai. Suharyanto sampaikan melalui konferensi video bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka pada Rabu lalu. Suharyanto juga mengatakan bahwa asap tebal itu belum teratasi karena pemerintah belum dapat melakukan operasi modifikasi cuaca di kedua provinsi. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Jeng Arah, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
1: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xbox Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Segernya kue wasan! Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Dari Kukamu Tekan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

Ya bagi Rasi Media Inspiratif dan Informatif masih bersama dengan Fatur di kesempatan siang hari ini ya. Jadi memang ya gimana ya saat Rasi Media kalau berbicara tentang adanya petani gitu ya. Siapa yang harus menjaga masa depan pertanian? Ya tentu sekarang kita sampai pada pertanyaan yang sangat amat penting. Siapa yang bertanggung jawab terhadap masa depan pertanian? Apakah pemerintah? Apakah petani? Apakah anak muda? Atau masyarakat ya? Jawabannya tidak bisa hanya satu pihak ya. Tentunya pemerintah memiliki peran dalam tata ruang perlindungan lahan pertanian, infrastruktur irigasi, penyuluhan, akses teknologi, dan berbagai kebijakan pendukung. Ini yang penting ya. Petani juga perlu terus meningkatkan kemampuan dan beradaptasi dengan perubahan. Bahkan generasi muda perlu melihat pertanian sebagai sektor yang memiliki peluang ekonomi. Dan masyarakat juga punya peran ya, karena kita adalah konsumen. Ketika kita membeli produk pertanian lokal, sebenarnya kamu itu juga ikut menciptakan pasar bagi petani. Di tingkat desa, koperasi atau kelompok tani juga bisa menjadi bagian penting. Jangan sampai petani bekerja sendiri-sendiri, karena ketika petani mempunyai akses terhadap informasi, teknologi, modal, pengolahan, dan juga pasar, posisi tawarnya juga bisa lebih kuat. Jadi pertanyaannya, kenapa anak muda tidak mau menjadi petani? Sudahkah kamu itu menciptakan ekosistem yang membuat anak muda mau menjadi petani? Ya ini yang susah saat transmedia ya. Tentunya untuk kesempatan siang hari ini nantinya bagi kamu yang ini interaktif juga Fatur tunggu. Selain satu ini, hubungi ada Fatur via WhatsApp di 0811 3020906. Ada Niken Salindri yang ingin menemani kamu di siang hari ini.

0: saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Isak tangis sambut jenazah korban KM Virgo tiba di Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramuswara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, kabar duka datang dari Lamongan. Isak tangis pecah saat jenazah salah satu korban KM Virgo Transport 8 tiba di rumah duka Rabu kemarin. Korban bernama Jumbrik, seorang ABK asal Lamongan. Jenazah tiba di rumah duka di perumahan Made Great Residence sekitar pukul 1 siang. Begitu peti jenazah diturunkan dari ambulans, keluarga dan kerabat langsung menyambut dengan tangis haru. Setelah disemayamkan, jenazah disolatkan di Masjid Darussofa, kemudian dimakamkan di TPU Sumberjo, Lamongan. Jumbri merupakan salah satu korban KM Virgo yang sebelumnya tenggelam di perairan Laut Jawa. Dalam perkembangan pencarian hingga Rabu, Basarnas mencatat 28 orang meninggal dunia, 108 selamat, dan 107 masih dalam pencarian. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisinya, keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi, sobat. DLH Ngawi, cek limbah SPPG Karangjati. Pastikan tidak cemari lingkungan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Ngawi mengecek pengelolaan limbah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati. Pemeriksaan dilakukan menyusul keluhan warga terkait bau dari aktivitas dapur. Petugas memeriksa instalasi pengolahan air limbah atau IPAL untuk memastikan limbah diolah sesuai baku mutu lingkungan. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Ngawi, yakni Setiawati, menyebut hasil pemeriksaan menunjukkan pengelolaan limbah SPPG telah memenuhi ketentuan.
4: Saya sampaikan, yang di SPPG Ngawi Karangjati tiga ini sebenarnya sudah mempunyai IPAL. Dan kemarin memang yang diadukan itu adalah terkait dengan limbahnya, air limbahnya. Tapi sama SPPG ini dari grassroots-nya itu sudah ditutup. Jadi bau-bau ini sudah berkurang signifikan. Dan itu kedepannya ini untuk IPAL-nya ini untuk dilakukan pemeliharaan agar nanti air yang keluar dari IPAL ini sudah
5: Air yang keluar sudah memenuhi baku mutu gitu, Mbak.
3: Ia meminta perawatan dilakukan secara rutin, terutama pembersihan gas trap agar endapan sisa makanan tidak menumpuk. Sementara itu, PIC SPPG Karangjati 2, Muhammad Maida Munshi, memastikan pembersihan dan pengelolaan limbah akan dilakukan berkala bersama pemerintah desa dan masyarakat. Demikian dari Ngawi, Erlinda,
1: reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Magetan. Belum ada laporan dari orang tua siswa di Magetan yang sempat membuang bayi di bawah pohon randu. Polisi, penyidikan masih berjalan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
6: Baik, terima kasih. Sobat, Polres Magetan masih menyelidiki kasus bayi yang ditemukan di bawah pohon randu di wilayah Kabupaten Magetan beberapa waktu lalu. Bayi tersebut diduga dilahirkan oleh seorang siswi sekolah setingkat menengah atas yang masih berstatus pelajar. Humas Polres Magetan AKP Indra Supriyatin mengatakan polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui secara utuh kronologi kelahiran hingga bayi tersebut berada di bawah pohon randu. Menurut dia, penyelidikan belum terhenti pada penemuan bayi tersebut. Polisi masih mengembangkan informasi mengenai pihak-pihak yang berkaitan dengan kejadian tersebut, termasuk hubungan antara siswi yang diduga melahirkan dengan laki-laki yang menjadi pacarnya.
7: Dari teman-teman reskrim sendiri masih dalam proses penyelidikan. Penyelidikan artinya apa? Masih ada pengembangan dan juga masih dalam penyelidikan, masih dalam pengembangan. Artinya di sini kasus bukan berhenti sampai di sini permasalahannya. Jadi dari reskrim masih melakukan pendalaman.
6: Indra mengatakan, hingga saat ini keluarga belum membuat laporan resmi kepada polisi terkait kejadian tersebut. Karena itu, penyidik masih melihat perkembangan kasus dan respon keluarga terhadap kasus tersebut. Polisi juga belum menyimpulkan apakah peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penelantaran bayi. Menurut Indra, kondisi bayi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam melihat kasus tersebut. Bayi yang ditemukan diketahui masih dalam kondisi prematur dan meninggal setelah beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit.
7: Sekarang dari pihak keluarga memang belum ada laporan. Jadi tindak lanjutnya kita menunggu, artinya apa? Keluarga ini bagaimana terhadap respon keluarga terhadap kejadian tersebut.
6: Yang menambahkan, kondisi bayi dan tanggung jawab orang tua masih menjadi bagian dari pendalaman sebelum polisi menentukan langkah hukum selanjutnya. Polisi memastikan penyelidikan tetap berjalan dan meminta semua pihak menunggu hasil pendalaman sebelum menarik kesimpulan mengenai kasus tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siap melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan, sobat. Langkah hukum Gus Ipul bakal somasi 3 penyebar fitnah terkait Muhtamar NU Jombang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
8: Baik, terima kasih. Menteri Sosial yang juga mantan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bakal melayangkan somasi kepada setidaknya 3 pihak yang diduga menyebarkan fitnah dan berita bohong atau hoaks mengenai pelaksanaan muktamar NU di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 23 September 2026. Ia menegaskan bahwa langkah somasi ini diambil sebagai bentuk tabayun dan klarifikasi resmi agar narasi penyesatan di media sosial tidak membingungkan masyarakat.
9: Saya terus terang sedikit konsolidasi terus setelah muktamar ini karena di medsos ya, berita-berita tentang muktamar NU itu simpang siur dan bahkan sebagian menyesatkan. Maka untuk itu kami sedang mempertimbangkan ini untuk menempuh jalur hukum bagi pihak-pihak yang menyebarkan fitnah, membangun opini tanpa bukti, ya, tanpa bukti dan sungguh-sungguh sangat menyesatkan. Ini sebagai bagian dari upaya kita untuk tabayun, untuk klarifikasi agar tidak terjadi salah paham.
8: Gus Ipul menepis bagian tuduhan miring yang beredar tanpa bukti di ruang publik dan menegaskan bahwa pelaksanaan muktamar NU di Jombang telah berjalan secara demokratis. Jika somasi yang dilayangkan tidak mendapat tanggapan atau itikad baik dari pihak-pihak terkait, ia memastikan akan melanjutkan perkara ini ke jalur hukum pidana. Meski demikian, hingga saat ini Gus Ipul masih enggan membeberkan identitas maupun rincian 3 nama yang menjadi target somasi tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
10: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

Oke, halo, Rosi Media Inspiratif dan Informatif. Masih setia bersama dengan Fator di kesempatan siang hari ini ya. Saat Rosi Media ada informasi dari mana ini? Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah. Waduh ini ya. Tapi gak apa-apa. Ini penting juga sebenarnya saat Rosi Media, karena sejauh ini Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Suharyanto, beliau ini melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kehidupan masyarakat di Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah berjalan normal meski asap masih sangat amat tebal gitu ya. Ini gimana ya status media ya? Ini jangan sampai nanti di pidato saya dapat laporan gitu. Ya, tapi kembali lagi status media dengan adanya asap tebal yang belum teratasi karena pemerintah juga belum dapat melakukan operasi modifikasi cuaca di kedua provinsi itu. Adanya asap tebal itu membuat penerbangan tidak dapat dilakukan ya. Ini kan berarti bukan berjalan normal gitu ya. Enggak normal ini masihan ya. Baik untuk UMC maupun penerbangan komersil, hal itu belum bisa dilakukan secara resmi karena kabut yang sangat amat tebal. Suharyanto juga memperkirakan karhutla akan berakhir paling cepat pada pertengahan Oktober 2026. Cukup lama memang secara resmi ya. Ya entah, ada beberapa informasi juga di beberapa lokasi yang terjadi kebakaran, tiba-tiba tumbuh pohon kecil yang lucu, imut gitu ya, namanya sawit gitu ya. Ya kembali lagi Satrasi Media, dari hal ini pun juga Fator berpesan mungkin untuk semuanya aja, mungkin Satrasi Media yang punya saudara di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, atau mungkin bahkan Satrasi Media yang tengah dengerin Fator di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah, jangan sekali-kali, jangan diulangi lagi Satras Media untuk membakar lahan, untuk membuka lahan, entah itu untuk apapun itu, dengan kondisi cuaca yang memang masih kemarau. Satras Media dampaknya seperti ini, bukan main-main ya. Sampai negara tetangga dari Malaysia, dari Jepang ikut memadamkan kebakaran di hutan Kalimantan. Ini karena memang belum ada kesiapan juga dari pemerintah untuk mengantisipasi hal ini. Padahal kalau dilihat sendiri Satras Media, kebakaran ini hampir tiap tahun terjadi. Dan inilah yang harus diantisipasi sebenarnya. Tapi nampaknya kecolongannya sangat amat banyak ya. Bahkan sejauh ini biasanya pun 1-2 minggu sudah bisa teratasi. Ini masih hampir berjalan 2 bulan ya Satras Media belum bisa teratasi untuk asap tebal yang masih mengitari sekitaran Kalimantan Barat dan juga Tengah. Ini membuat kehidupan masyarakat pun juga belum normal, berkendara susah, mau bernapas juga enggak lega gitu ya. Jadi kembali lagi mungkin pesan dari Fator untuk pemerintah sendiri, jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini lagi ke depannya karena sangat amat berdampak buruk untuk masyarakatnya dan juga bahkan negara tetangga pun juga kena imbasnya. Satelit media kemarin di Malaysia sempat beberapa hari sekolah juga libur karena asap yang sampai ke Malaysia Satras Media. Ya saking atuh ya, saking banyaknya yang terjadi kebakaran Satras Media seperti itu ya. Untuk kamu sekali lagi yang ingin interaktif bareng Fator, tunggu untuk kamu gabung via WhatsApp di 0811302906. Tentunya setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: angine pol banget.
1: Napa le butatmu kok iso ndremi, Lai?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Rasim Media.

0: dari Wings Food.
1: Rasinya dia
2: kasihan dan formasi.
3: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Ya pagi, Resi Media Inspiratif dan Informatif. Masih bersama dengan Fatur di kesempatan hari ini saat Transmedia di Cakrawala siang ya. Tentunya 2 jam ya, hampir sudah 2 jam Fatur untuk menemani saat Transmedia. Namun untuk kesempatan siang hari ini, tepat di jam setengah 2 ya, Fatur akan coba untuk memberikan informasi terkini situasi arus lintas dan juga cuaca di sekitaran area Kabupaten Magetan. Fatur juga mencoba untuk memantau beberapa CCTV di Kabupaten Magetan seperti di Asabri dan lain sebagainya, Satu Transmedia. Bahkan mungkin nanti Fatur juga akan memantau ke sekitaran Madiun kalau memang untuk CCTV di Magetan agak sulit untuk diakses Satu Transmedia. Dan memang benar ya, untuk sekitaran area Magetan CCTV-nya susah untuk diakses kembali. Ini Fatur mungkin akan hadirkan informasi aja dari sekitaran Madiun ya, Satu Transmedia. Lebih tepatnya di simpang 4 PGA di jalan MT Haryono Selatan, Satu Transmedia. Fatur juga telah hadirkan secara visual di aplikasi Express Radio. Jadi monggo bisa untuk mantau ke sana aja di aplikasi Express Radio di Rasi Media dan juga di websitenya di www.rasifm.co.id. Satu Transmedia, untuk situasi terkini arus lintas di sekitaran area jalan MT Haryono Selatan Madiun ya, Satu Transmedia. Tadi terpantau ramai lancar untuk kesempatan siang hari ini. Cuaca memang sangat amat terik, cerah, namun tidak Fatur bisa katakan cerah banget gitu ya. Ada beberapa sisi di langit yang memang sedikit awannya gelap gitu, namun memang sangat amat terik, Satu Transmedia. Fatur hanya ingin berpesan kepada kamu untuk selalu hati-hati ketika berpergian atau melintas di sekitaran area Jalan MT Haryono Selatan di Madiun, Satu Transmedia. Sejauh ini memang terpantau ramai lancar ya, belum ada intensitas arus lintas yang benar-benar signifikan. Selain itu juga Fatur beralih mungkin ke sekitaran perempatan Bali ya, Satu Transmedia, di perempatan Bali, lebih tepatnya di Jalan Kenari Kota Madiun. Terpantau juga untuk kesempatan siang hari ini masih cukup lengang ya, Satu Transmedia. Belum terjadi kepadatan arus lalu lintas, hanya 1-2 kendaraan yang melintas. Fatur juga berpesan kepada kamu untuk selalu hati-hati, utamakan keselamatan dan juga kurangi kecepatan kendaraan kamu lah ketika melintas di area sekitaran area Jalan Kenari, Satu Transmedia. Karena memang banyak kendaraan-kendaraan juga yang mencoba untuk putar balik maupun menyeberang di sekitaran Jalan Kenari Kota Madiun. Ada juga Fatur mencoba memantau situasi terkini ini arus lintas di simpang 4 Rejo Agung Jalan Raya Madiun Caruban, Satu Transmedia. Di kesempatan siang hari ini sangat amat padat, sangat amat ramai ya. Banyak kendaraan-kendaraan besar seperti truk pengangkut tebu, truk pengangkut pasir, truk pengangkut barang, dan juga ada ini truk Pertamina, Satu Transmedia. Terpantau memang sangat amat padat ya di sekitaran area simpang 4 Rejo Agung. Jadi Fatur berpesan kepada kamu untuk selalu hati-hati, utamakan keselamatan, ada juga tentunya dicek kondisi kendaraan, Satu Transmedia. Di sekitaran area simpang 4 Rejo Agung ya, Jalan Raya Madiun Caruban, lebih tepatnya di area perbatasan Kabupaten Madiun Kota Madiun, terpantau memang cukup padat ya. Ada ini mas-mas silver gitu ya, yang juga berada di sekitaran area simpang 4 Rejo Agung. Fatur berpesan kepada kamu untuk tetap selalu hati-hati, utamakan selamatan, dan juga tentunya dicek kondisi kendaraan dimanapun itu ketika berpergian ya. Terutama dengan kondisi jalan yang panas, jalan yang terkena sinar matahari yang cukup terik ya. Ini ban juga penting, dicek kondisi ban yang sekiranya sudah tipis, yang sekiranya sudah halus, mungkin silakan bisa diganti gitu ya. Nek urung dianu ya piye-piye ngono, karena memang berbahaya Satu Transmedia untuk ban sendiri, apalagi ban depan, ban belakang gitu ya. Dicek benar-benar kondisi kendaraannya, jangan sampai nanti ketika berpergian di area seperti simpang 4 Rejo Agung dengan kondisi jalan yang sangat amat panas ya, ini malah nanti mempengaruhi ban, kemudian pecah dan berbahaya sekali lagi ya. Oke, tadi untuk update terkini situasi arus lalu lintas di sekitaran area Kota Madiun maupun Kabupaten Madiun. Berhubung untuk sekitaran Magetan memang belum bisa diakses ya untuk CCTV-nya, Fatur nanti akan coba update kembali setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kenuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh, teh siapa?
5: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Ya iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
5: Teh jus. Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Dari Winsport
8: Power Play. Rasi Media.
4: Inspiratif dan informatif.
9: First News.
10: Sahabat Rasi Media, sebanyak 276 siswa dan wali murid di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah diduga mengalami keracunan setelah menyantap makan dari program MBG. Para korban berasal dari 11 lokasi penerima manfaat, mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga pondok pesantren. Demikian Flash News.
11: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
12: Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
4: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
13: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Xvis Radio namanya. Di Xvis Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Xvis Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
14: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xvis Radio dan juga di Rasi FM.

0: Penontonnya yoke, jadi iklan mungko bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larap gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, sendirian nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Bisa nomor rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku baru ki arep pasang iklan wis Mbah.
0: Oh iya tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

Oke, halo sahabat Rosmedia inspiratif dan informatif. Nampaknya memang percobaan Devator untuk kesempatan siang hari ini harus saya terlebih dahulu, tapi tenang aja, nanti masih akan dilanjut sama Cahaya di Cakrawala sore sampai jam 4, dan juga nanti Devator juga masih akan menemani kamu di sore hari di Cakrawala sore juga di jam 4 sampai dengan di jam 5:30 sahabat Rosmedia. Jadi tetap stay tune bareng Radio Rasa Pemegetan, tetap pantengin informasinya, tempat-tempat favoritnya, dan untuk sahabat Rosmedia juga yang ingin selalu interaktif, monggo bisa selalu interaktif nanti via WhatsApp di 0811302906 atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137 dan juga di aplikasi Visual ya, Express Radio, serta ada juga websitenya di www.rasifm.co.id ya. Tentunya untuk saat Rosmedia tetap stay tune bareng Radio Rasi Pemegetan ya. Dan untuk kesempatan siang hari ini Fatur izin pamit undur diri terlebih dahulu, nanti akan ditemani sama Cahaya di Cakrawala sore. Tentunya tetap stay tune bareng Radio Rasa Pemegetan. Fator pamit undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi nanti sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. KKP Lamongan segel 144 ton udang vanami impor di PT Bumi Menara Internusa. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramuswara Lamongan.
2: Baik sobat, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel 144 ton udang vaname impor yang disimpan di gudang penampungan PT Bumi Menara Internusa atau BMI Lamongan. Penyegalan dilakukan karena aktivitas impor udang dinilai berpotensi memicu persaingan tidak sehat dan meresahkan petambak lokal. Penyegalan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di gudang PT BMI pada Senin siang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas perdagangan dan peredaran udang di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kementerian Kelautan dan Perikanan mempertanyakan aktivitas impor terkait udang yang dilakukan perusahaan tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian memasang segel pengawasan resmi pada produk udang impor tersebut. Selain itu juga, petugas juga menerbitkan berita acaraan atau BAP sebagai bagian dari proses penelusuran terhadap rekam jejak impor yang dilakukan perusahaan tersebut. Dari penyelidikan tersebut nantinya akan ditentukan apakah temuan itu masuk dalam kategori pelanggaran administratif atau memiliki unsur tindak pidana. Pengawasan terhadap aktivitas perusahaan juga melibatkan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Pelibatan DCB dilakukan sebagai bagian dari pengawasan berlapis terhadap kepatuhan pelaku usaha. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga masih melakukan pendalaman terhadap dokumen dan rekam jejak impor udang tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Lia, reporter radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Ngawi. Razia gabungan digelar. Kamar hunian lapas Ngawi diperiksa. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, pengawasan keamanan di lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2 Ngawi diperketat. Selasa 22 September 2026, petugas gabungan menggelar razia kamar hunian sekaligus tes urin sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan dipimpin langsung Kepala Lapas Kelas 2 Ngawi Iwan Setiawan dengan melibatkan jajaran Lapas Ngawi bersama Polres Ngawi, Kodim 0805 Ngawi, Denpom Ngawi, dan PNNK Nganjuk. Pemeriksaan menyasar sejumlah kamar hunian warga binaan. Petugas menemukan berbagai barang yang tidak diperbolehkan berada di luar kamar, mulai dari telepon genggam non-android, pisau cukur, cermin, kipas angin, korek api, sejumlah benda tajam hingga botol dan gelas berbahan kaca. Seluruh barang temuan langsung diamankan untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Razia ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk menekan potensi gangguan keamanan sekaligus memastikan kondisi lapas tetap aman dan kondusif.
4: Ya, dengan apa diadakannya giat razia dan tes urin pada hari ini adalah suatu bentuk deteksi dini dan pencegahan terkait dengan peredaran narkotika di lapas. Alhamdulillah tadi dari hasil pemeriksaan tes urin secara acak terhadap warga binaan dan seluruh pegawai lapas kelas 2 Ngawi dengan jumlah untuk warga binaan sekitar 60 dan untuk pegawai 20, hasilnya semuanya adalah negatif, dalam hal ini adalah bersih dari penyalahgunaan narkotika.
3: Setelah razia, petugas melanjutkan pemeriksaan tes urin terhadap warga binaan dan pegawai lapas Ngawi. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi sejak dini kemungkinan penyalahgunaan narkotika sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan peredaran gelap narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Hasilnya, seluruh sampel tes urin warga binaan maupun pegawai dinyatakan negatif. Kegiatan tersebut ditutup dengan penguatan komitmen bersama antar instansi untuk terus meningkatkan pengawasan dan menjaga sinergi demi mewujudkan Lapas Ngawi yang aman, tertib, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
1: Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Magetan, sobat. Menolak geotermal, relawan lari 150 km dari Gunung Lawu menuju Semarang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas Sukoco.
5: Baik, terima kasih. Sobat, sejumlah penggiat lingkungan dan relawan Gunung Lawu menempuh lari sekitar 150 km dari kawasan Lawu menuju Semarang untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana eksplorasi geotermal. Koordinator aksi Anso Panudin mengatakan aksi tersebut membawa pesan perlindungan ekosistem Gunung Lawu, terutama ketersediaan air dan situs bersejarah.
6: Pemerintah menetapkan WKP yang dulu sudah dibatalkan, ini dibuka kembali di Jenawi. Dan mengatakan bahwa WKP di Jenawi bukan bagian dari Lawu. Bagi kami itu pembodohan bagi masyarakat ya, bahwa Jenawi itu juga bagian dari Gunung Lawu ini. Makanya kami sebagai masyarakat asli Kabupaten Karanganyar juga semua relawan yang ada di sini, ini kan pegiat-pegiat Gunung Lawu semuanya. Ngapain energi yang katanya terbarukan ini terus digaungkan, sementara ketika memanfaatkan energi lain masih banyak lah.
5: Pelari sekaligus anggota Joko Lawu Zainuddin mengatakan tiga peserta akan menempuh rute secara penuh, sedangkan relawan lainnya mengikuti secara estafet. Rombongan menargetkan jarak sekitar 75 km per hari dengan rute Lawu, Solo, Boyolali, Ungaran hingga Semarang.
7: Yang pasti kita menyuarakan tentang penolakan geotermal dan juga ini kan berdampak juga ke masyarakat, terus para petani juga, apalagi ini juga hari buruh tani.
5: Koordinator Jateng Guyub Joko Aprianto mengatakan aksi lari tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menjelang Hari Tani pada tanggal 24 September mendatang. Menurut dia, kelompok dari berbagai daerah di Jawa Tengah akan bergabung menyuarakan persoalan lingkungan termasuk geotermal, pertambangan, dan kerusakan lingkungan.
8: Aksinya dimulai hari ini dari Lawu. Terus nanti malam itu ada teman-teman dari Ungaran yang menolak geotermal juga, itu akan jalan kaki menuju kantor gubernur. Dan puncaknya 24 nanti hampir 20 kabupaten di Jawa Tengah yang tergabung di Jateng Guyub itu akan bersuara untuk bahwa kelestarian lingkungan itu wajib kita suarakan karena berbagai ancaman tambang, geotermal, dan pengrusakan yang lainnya.
5: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan. Penantian dan kenangan terakhir, kernet truk asal Jombang belum ditemukan pasca tenggelam KM Virgo Transport 8. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
9: Baik, terima kasih. Keluarga Surono, 37 tahun warga Desa Balurejo, Kecamatan Diwa, Kabupaten Jombang, diselimuti kesedihan dan penantian panjang setelah kapal motor KM Virgo Transport 8 terbalik dan tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026. Pria yang bekerja sebagai kernet truk pengangkut sayur tujuan Banjarmasin tersebut hingga Selasa 22 September 2026 belum juga ditemukan oleh tim SAR. Sebelum berangkat pada Jumat malam 11 September 2026, Surono secara tidak biasa membawa selimut peninggalan almarhum ibunya, benda yang bertahun-tahun tak pernah ia bawa kerja, yang kini menjadi kenangan tersendiri bagi keluarga. Berdasarkan kesaksian sopir truk Yahya yang selamat, Surono berada di ruang tidur kapal saat gelombang air mulai masuk dan menyebabkan kapal miring serta padam listrik. Meskipun sempat dibangunkan dalam kondisi darurat dan gelap, Surono terpisah saat para penumpang menyelamatkan diri.
10: Itu kalau sopir yang memberi kesaksian itu, Mas Surono lagi tidur tapi sudah dibangunin. Sudah dibangunin, nah kondisi kapal kan sudah terlalu miring katanya, terus air masuk, nah ditambah lampu kapal itu padam, Nah itu mungkin dari situ sudah pada panik, sudah menyelamatkan nyawa sendiri-sendiri kan gitu.
9: Selain Surono, warga desa Pelurejo lainnya yang bertugas sebagai second office APKKM Virgo Transport 8, Gondam Prakoso, juga dilaporkan masih hilang. Pihak keluarga yang telah berkoordinasi ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berharap proses pencarian terus dimaksimalkan agar korban segera ditemukan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat terasi. Selamat sore. Gimana nih kabarnya di sore ini ya, sahabat terasi ya? Siang menjelang sore. Semoga sahabat terasi semuanya, pokoknya doanya Mbak Cahaya adalah diparingi kesehatan, karena sehat mahal harganya. Juga sahabat terasi, semoga pokoknya jenengan semua dilancarkan rezekinya, diberikan umur yang panjang untuk melakukan ibadah yang berkah barokah ya sahabat terasi, karena hidup adalah ibaratkan mampir ngombe. Nah sahabat terasi, nanti bakal dibersamai sama Cahaya sampai jam 4 ya. Mau interaktif boleh banget di nomornya 08113020906. Bisa juga melalui aplikasinya di Express Radio. Ayo di tap-tap ya sahabat terasi ya. Juga bisa melalui webnya. Nah kali ini di siang panas-panas kentang-kentang ini, kita bakal bahas tentang uang yang tambah pewanas. Yaitu apa sih? Yaitu tentang lahan pertanian menyusut. Siapa yang akan menjadi jadi petani di masa depan? Kalau Mbak Cahaya sih cita-citanya ingin jadi petani yang kaya raya ya. Amin amin amin ya rabbal alamin. Kalau sahabat terasi sendiri nih, cita-citanya apa nih? Kalau bisa sih cita-citanya adalah menjadi orang yang tetap baik ya sahabat terasi di zaman sekarang, karena menjadi orang baik itu aduh agak-agak susah gitu ya sahabat terasi ya. Dan hari ini adalah memperingati Hari Tani Nasional. Wow, semoga Indonesia semakin subur, makmur, santosa ya sahabat terasi ya. Nah sahabat terasi, di zaman sekarang tuh opo-opo ya namanya sawah atau mungkin di pegunungan, rata-rata di aku jadi nggak fokus ditebas buat apa nih, buat apa namanya, gedung-gedung gitu ya sahabat Rasi. Tadi ada iklan sedikit ya, yaitu mas bagus si Rasi sama mana kalau bukan Kak Faturrahman Rohim. Nah karena untuk ke depan nih, lahan pertanian menyusut, siapa sih yang menjadi petani di masa depan? Kayaknya yang jadi petani di masa depan itu nanti bakal Doraemon kalau nggak Nobita atau Giant ya sahabat terasi. Karena hidup sekarang itu kalau kita ngelihat Doraemon, wah tambah mau acupol ya sahabat terasi ya. Bahkan sekarang itu kalau kita nonton Doraemon, wah loh dulu tuh Doraemon

Ini Anda, kita memperingati Hari Tani Nasional. Sebuah momentum untuk mengingat bahwa di balik nasi, nasi hangat yang kita makan itu setiap harinya ada petani yang menanam, merawat, menghadapi cuaca yang kadang hujan, kadang panas, kadang kayak kamu yang suka hilang-hilangan bercanda. Juga menghadapi harga pupuk yang dinoiki regone murah, tapi sesuk regone rada aduh. Harga benih sampai menunggu hasil panen yang belum tentu sesuai harapan. Tapi hari ini kita punya persoalan yang lebih besar. Lahan pertanian terus menghadapi tekanan. Nah ini sahabat Rasi untuk pembukanya ya. Yang tadi telepon nanti silakan telepon lagi, karena sebelumnya Mbak Cahaya harus membuka dulu ya sahabat Rasi, oleh lagunya Komang Remlade.

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Selesai hari ini kamu bisa. Mulia.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Hai.
2: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xplis Radio dan juga di rasifm.co.id.
4: Karhutla datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
0: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xplis Radio dan juga di rasifm.com.

0: Sobat Terasi Media Lo, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Terasi, siapa sih yang akan menjadi petani kita di 10, 20, atau 30 tahun mendatang? Nah, ini langsung ada yang mau interaktif dengan kita. Kita sapa dulu ya, Sobat Terasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pripon. Apa, Mbak? Hafal, no. Bapak Bari, Niki. Bapak Bari.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Mbak Cahaya.
0: Nggih leres, Bobo. Sehat niki.
1: Alah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Nggih.
1: Jaga acak-acak lho, Mbak. Niki enten.
0: Napa?
1: Nomor akhir iki 669.
0: Oh, ngoten.
1: Niki kok anu lho, Mbak.
0: Napa niki?
1: Karo kula kok gak tepungan kok mboten purun. Kula balas niku mboten diangkat. Jadi pun cinta nih mbak yo.
0: Oh jadi kita
1: seduluran kak angel mentok.
0: Kita
1: celo neng.
0: Oke.
1: Mbak Daya.
0: Dalam.
1: Kalau mengkeman ceritanya anu mbak.
0: Napa niki?
1: Apa mbak? Tali mbak.
0: Tali.
1: Tali Tresno.
0: Oke. Tali Wonten Tresno. Mbak. Insya Allah. Mungkin.
1: Alhamdulillah. Salam salam gitu mbak.
0: Monggo.
1: Alami nomor tunggal kanggo Mbak Daya.
0: Nggih.
1: Agem Bunda Sriwune. Bunda. Bunda Dino, Bunda Kartasi, Bunda Samingran.
0: Nggih.
1: Bunda. Mboten tak apa Mbak.
0: Lho, sinten niki?
1: Bunda Ulan, Bunda Mari.
0: Nggih, monggo.
1: Nggih, nggih. Bunda-bunda sedaya mawon.
0: Nggih.
1: Bapak-bapak sedaya kemangin, Mbak.
0: Nggih.
1: Matur bangun, Pak.
0: Sami-sami.
1: Napa lali jalan?
0: Napa dia mau tari? Napa Pak? Lagu ni? Nyuwun lagu dia napa?
1: Tali Tresno.
0: Tali Tresno.
1: Wonten napa ten?
0: Mungkin rumian kita carikan Pak. Tali gye, topi, Tresno. Topi.
1: Mungkin nanti betul nanti diganti.
0: Oh ngaten, gengge.
1: Wonten Pak.
0: Insya Allah sebentar ya Pak, karena nyarinya juga butuh waktu nih. Inggih.
1: Sebelum tunggu enten ngelatar.
0: Inggih. Sebelumnya Bapak jenengan niku teng griya tani napa pripun?
1: Alhamdulillah niku kula anu Mbak.
0: Inggih.
1: Tani kula niku pun mboten kiyat tani.
0: Oh ngoten.
1: Kula dereng matur dateng jenengan.
0: Dereng kula dereng.
1: Kula niku kelahiran 36.
0: Oh, sampun, cuma saya kira jenengan punya riwayat apa cerita dari tani ngoten lho, Pak.
1: Nggih, rumiyin kula mantan tani.
0: Nggih, lah.
1: Mantan tani gurem, Mbak.
0: Nggih.
1: Tegese gurem niku tani kecil.
0: Oh, tani kecil.
1: Tani kecil
0: iki. Tapi saniki sawahe tasih, Bapak niki. Sawahe tasih. Sawahe masih ini.
1: Mboten gadah sabin kecil.
0: Lah niku lho di zaman sekarang tuh rata-rata sabine pun wis ilang niku, Bapak.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Dari anggen kula dasare mboten ta enten sabin.
0: Nggih. Oh, ngoten. Nyun sewu, Bapak niki lagune kok mboten wonten nggih,
1: tani. Mboten wonten.
0: Nggih.
1: Di kantor teman Mbak.
0: Napa niki?
1: Mbok yo eling.
0: Mbok yo eling, nggih. Siap.
1: Nanti. Pak, sing malih.
0: Nggih. Mengke melih nggih, Pak, nek pomene enggak ada nanti tak halo lagi. Ngoten nggih, Bapak?
1: Nggih.
0: Oke, okay. Dalem.
1: Tak dari pun matur Mbah nuwun.
0: Sami-sami.
1: Muga-muga lagu mbok yo eling wonten.
0: Amin.
1: Kangkas ngaten.
0: Nggih.
1: Matur Mbah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bapak Bari yang sudah interaktif dengan Cahaya ya ta. Zaman biyen ki rata-rata pokoknya jadi petani, tapi di zaman sekarang itu aduh rata-rata jadi apa nih Sobat Terasi nih? Juga ini Sobat Terasi yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai batuk-batuk niki pripun to niki?
2: Maem, arep muni halo.
0: Langsung alah, diangkat. Lho alah-alah, nggih. Pripun bapak niki?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Amin, tetap cantik nggih.
0: Mboten. Niki lho Bapak badhe tanya, jenengan rumiyin gadah apa sak niki? Sik gadah sawah napa mboten?
2: Nek sawah ada.
0: Terus
2: itu dijual tahunan.
0: Loh, anu kolaborasi ngoten, Pak. Napa pripun jenenge ngono ki? Nek wong desa bahasane napa, Pak? Bagi ya, hasil ngoten.
2: Iya, namanya dijual tahunan gitu.
0: Oh, dijual tahunan.
2: Bisa kan dijual setahun, dua tahun, tiga tahun gitu. Nah, kalau napa, dijual nih, misalkan setahun 3 juta.
0: Nggih.
2: Kalau 2 tahun 5 juta setengah.
0: Loh, aku sih mikir nih.
2: Misalkan.
0: Iya.
2: Kalau 1 tahun 3 juta.
0: Iya.
2: Kalau 2 tahun 5 juta setengah.
0: Nggih.
2: Kalau 3 tahun
0: iya.
2: 5 juta seperempat. Makin panjang.
0: Iya, harganya tambah
2: semakin
0: naik.
2: Kecil.
0: Loh, kok bisa? Lah kenapa? Bukannya tambah tahun itu tambah larang toh, Pak?
2: Ya kalau dimulai nu lagi.
0: Kok iso, Pak?
2: Toh.
0: Kula mikir ya, banter iki rodoan iki, Pak, niki, kokan?
2: Akhirnya radio ini dimatiin sama Ananda.
0: Mboten, kula sik tasih mikir ngono lho, pripun ta maksude jenengan iki, Pak? Aku sing rodok ra nampa napa.
2: Begini loh ya.
0: Yeah.
2: Saya punya sawah.
0: Iya.
2: Yeah. Tak jual jenengan. Dijual berapa?
0: Yeah.
2: Tahun Pak Yanto. Oh, anu kebutuhannya sedikit cuma setahun saja.
0: Oh, ngoten nggih.
2: Tahun. Oh iya. Harga pada umumnya 3 juta.
0: Iya. Yeah.
2: Harga itu tidak bisa dirubah.
0: Oh iya.
2: Harga pedesaan dari jadi.
0: Oh iya, benar-benar saya sudah paham, Pak. Oke. Matrosun sangat infonya.
2: 2 tahun kalau gitu 2 juta.
0: Nggih.
2: 2 tahun menjadi 5 setengah. 3 tahun 5 seperempat.
0: Nggih.
2: 4 tahun 5 juta malah murah.
0: Iya, benar-benar aku paham, aku paham.
2: Kalau mulai sudah lunas misalkan 4 tahun.
0: Nggih.
2: Berubah lagi harganya.
0: Iya.
2: Misalkan per tahunnya 3,5. Ya, ya gitu masalah.
0: Oke, oke.
2: Tapi kalau sudah nol baru harga baru lagi. Kemarin 3 juta ini sudah 4 tahun yang lalu. Berarti ini harganya sudah mencapai 3,5. Gitu.
0: Oke,
2: faham. Enak dijual tahunan.
0: Nggih, nggih.
2: Karena di sawah sudah tidak kuat.
0: Iya. Kan di zaman saiki anaknya ora gelem nerusne napa pripun iki, Pak?
2: Mana ada anak-anak sekarang?
0: Iya, kan betul. Anak sekarang itu rata-rata wis wegah kena panas, wedi.
2: Iya.
0: Termasuk Mbak Cahaya kena panas iki wis bingung niki, Bapak.
2: Wong panekan ki dulunya kuning-kuning.
0: Lah aku dulu wong panekan kok.
2: Saya bilangnya kan orang panekan.
0: Bukan, saya bukan orang panekan.
2: Saya bilangnya orang panekan, bukan Mbak Cahaya orang panekan.
0: Lah kok kok niku wong panekan.
2: Tidak toh, saya kan ngomongnya jelas sekali toh.
0: Iya, leres. Benar Pak,
2: orang
0: aku sing salah.
2: Itu kulitnya kuning-kuning. Bukan Mbak Cahaya orang panean.
0: Nggih.
2: Orang panean itu kuning-kuning gitu.
0: Nggih.
2: Jelas ya, kalau ngomong saya wedine dikerokne sama Cahayaku.
0: Oke. Nah, ini mau request lagu apa niki, Bapak?
2: Caping Gunung.
0: Caping Gunung, lagune ilang kabeh, Pak. Mengki tak cari nggih.
2: Anu toh, ya lu tiplas kebelas-belasan.
0: Monggo.
2: Ya, yang penting ngikut aja, yang penting sudah gila sama Mbak Cahayaku.
0: Matur suwun banget, Bopo. Sawi gak ketok ki neng ngendi to jane iki, Pak?
2: Lah, pas tar gabung pas wayahe
0: iklan
2: pas wayahe pas terus ngeloro pas wayahe gabung kalah yang ngono kuwi lho.
0: Walah, nggih.
2: Gak apa-apa lah, sing penting kan
0: sepenting sehat ngoten nggih.
2: Iya, diriku kan selalu.
0: Matur suwun sangat.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bapak yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah, sama terasi ternyata lagunya bapaknya Bapak Hari yang diminta itu belum ketemu. Coba nanti ya Mbak Cahaya cari lagi. Nah, ini gantinya yaitu HP Asmoro, Talinding Asmoro.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sesaat lagi, akan dikumandangkan azan asar untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
3: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
4: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
3: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
5: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
3: Reporter Radio Bahana Ngawi.
6: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
3: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
7: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
3: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
8: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
9: Itu sih, Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
10: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
8: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
9: Boleh, boleh.
8: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
9: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
10: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.
11: Jangan lupa nonton dan dengar. dari Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xpix Radio dan juga Bila

0: saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. KKP Lamongan segel 144 ton udang vanami impor di PT Bumi Menara Internusa. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramuswara Lamongan.
2: Baik sobat, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel 144 ton udang vaname impor yang disimpan di gudang penampungan PT Bumi Menara Internusa atau BMI Lamongan. Penyegelan dilakukan karena aktivitas impor udang dinilai berpotensi memicu persaingan tidak sehat dan meresahkan petambak lokal. Penyegelan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di gudang PT BMI pada Senin siang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas perdagangan dan peredaran udang di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kementerian Kelautan dan Perikanan mempertanyakan aktivitas impor terkait udang yang dilakukan perusahaan tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian memasang segel pengawasan resmi pada produk udang impor tersebut. Selain itu juga, petugas juga menerbitkan berita acara atau BAP sebagai bagian dari proses penelusuran terhadap rekam jejak impor yang dilakukan perusahaan tersebut. Dari penyelidikan tersebut nantinya akan ditentukan apakah temuan itu masuk dalam kategori pelanggaran administratif atau memiliki unsur tindak pidana. Pengawasan terhadap aktivitas perusahaan juga melibatkan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Pelibatan DCB dilakukan sebagai bagian dari pengawasan berlapis terhadap kepatuhan pelaku usaha. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga masih melakukan pendalaman terhadap dokumen dan rekam jejak impor udang tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Lia, reporter radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Ngawi. Razia gabungan digelar, kamar hunian lapas Ngawi diperiksa. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, pengawasan keamanan di lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2 Ngawi diperketat. Selasa 22 September 2026, petugas gabungan menggelar razia kamar hunian sekaligus tes urin sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan dipimpin langsung Kepala Lapas Kelas 2 Ngawi Iwan Setiawan dengan melibatkan jajaran Lapas Ngawi bersama Polres Ngawi, Kodim 0805 Ngawi, Denpom Ngawi, dan BNNK Nganjuk. Pemeriksaan menyasar sejumlah kamar hunian warga binaan. Petugas menemukan berbagai barang yang tidak diperbolehkan berada di luar kamar, mulai dari telepon genggam non-android, pisau cukur, cermin, kipas angin, korek api, sejumlah benda tajam hingga botol dan gelas berbahan kaca. Seluruh barang temuan langsung diamankan untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Razia ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk menekan potensi gangguan keamanan sekaligus memastikan kondisi lapas tetap aman dan kondusif.
4: Ya, dengan apa diadakannya giat razia dan tes urin pada hari ini adalah suatu bentuk deteksi dini dan pencegahan terkait dengan peredaran narkotika di lapas. Alhamdulillah tadi dari hasil pemeriksaan tes urin secara acak terhadap warga binaan dan seluruh pegawai lapas kelas 2 Ngawi dengan jumlah untuk warga binaan sekitar 60 dan untuk pegawai 20, hasilnya semuanya adalah negatif. Dalam hal ini adalah bersih dari penyalahgunaan narkotika.
3: Setelah razia, petugas melanjutkan pemeriksaan tes urin terhadap warga binaan dan pegawai lapas Ngawi. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi sejak dini kemungkinan penyalahgunaan narkotika sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan peredaran gelap narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Hasilnya, seluruh sampel tes urin warga binaan maupun pegawai dinyatakan negatif. Kegiatan tersebut ditutup dengan penguatan komitmen bersama antar instansi untuk terus meningkatkan pengawasan dan menjaga sinergi demi mewujudkan Lapas Ngawi yang aman, tertib, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
1: Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Magetan, sobat. Menolak geotermal, relawan lari 150 km dari Gunung Lawu menuju Semarang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
5: Baik, terima kasih. Sobat, sejumlah penggiat lingkungan dan relawan Gunung Lawu menempuh lari sekitar 150 km dari kawasan Lawu menuju Semarang untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana eksplorasi geotermal. Koordinator aksi Anso Panudin mengatakan aksi tersebut membawa pesan perlindungan ekosistem Gunung Lawu, terutama ketersediaan air dan situs bersejarah.
6: Pemerintah menetapkan BKP yang dulu sudah dibatalkan, ini dibuka kembali di Jenawi. Dan mengatakan bahwa BKP di Jenawi bukan bagian dari Lawu. Bagi kami itu pembodohan bagi masyarakat ya, bahwa Jenawi itu juga bagian dari Gunung Lawu ini. Makanya kami sebagai masyarakat asli Kabupaten Karanganyar, juga semua relawan yang ada di sini, ini kan pegiat-pegiat Gunung Lawu semuanya. Ngapain energi yang katanya terbarukan ini terus dihaungkan, sementara ketika memanfaatkan energi lain masih banyak lah.
5: Pelari sekaligus anggota Joko Lawu Zainuddin mengatakan tiga peserta akan menempuh rute secara penuh, sedangkan relawan lainnya mengikuti secara estafet. Rombongan menargetkan jarak sekitar 75 km per hari dengan rute Lawu, Solo, Boyolali, Ungaran hingga Semarang.
7: Yang pasti kita menyuarakan tentang penolakan geotermal, dan juga ini kan berdampak juga ke masyarakat, terus para petani juga, apalagi ini juga hari buruh tani.
5: Koordinator Jateng Guyub Joko Aprianto mengatakan aksi lari tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menjelang Hari Tani pada tanggal 24 September mendatang. Menurut dia, kelompok dari berbagai daerah di Jawa Tengah akan bergabung menyuarakan persoalan lingkungan termasuk geotermal, pertambangan, dan kerusakan lingkungan.
8: Aksinya dimulai hari ini dari Lawu. Terus nanti malam itu ada teman-teman dari Ungaran yang menolak geotermal juga, itu akan jalan kaki menuju kantor gubernur. Dan puncaknya 24 nanti hampir 20 kabupaten di Jawa Tengah yang tergabung di Jateng Guyub itu akan bersuara untuk bahwa kelestarian lingkungan itu wajib kita suarakan karena berbagai ancaman tambang, geotermal, dan pengerusakan yang lainnya.
5: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan. Penantian dan kenangan terakhir, kernet truk asal Jombang belum ditemukan pasca tenggelam KM Virgo Transport 8. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
9: Baik, terima kasih. Keluarga Surono, 37 tahun warga Desa Balurejo, Kecamatan Liwa, Kabupaten Jombang, diselimuti kesedihan dan penantian panjang setelah kapal motor KM Virgo Transport 8 terbalik dan tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026. Pria yang bekerja sebagai kernet truk pengangkut sayur tujuan Banjarmasin tersebut hingga Selasa 22 September 2026 belum juga ditemukan oleh tim SAR. Sebelum berangkat pada Jumat malam 11 September 2026, Surono secara tidak biasa membawa selimut peninggalan almarhum ibunya, benda yang bertahun-tahun tak pernah ia bawa kerja, yang kini menjadi kenangan tersendiri bagi keluarga. Berdasarkan kesaksian sopir truk Yahya yang selamat, Surono berada di ruang tidur kapal saat gelombang air mulai masuk dan menyebabkan kapal miring serta padam listrik. Meskipun sempat dibangunkan dalam kondisi darurat dan gelap, Surono terpisah saat para penumpang menyelamatkan diri.
10: Itu kalau sopir yang memberi kesaksian itu, Mas Surono lagi tidur tapi sudah dibangunin. Sudah dibangunin lah, kondisi kapal kan sudah terlalu miring katanya, terus air masuk, nah ditambah lampu kapal itu padam, gitu. Nah itu mungkin dari situ sudah pada panik, sudah menyelamatkan nyawa sendiri-sendiri kan gitu.
9: Selain Surono, warga desa Belurejo lainnya yang bertugas sebagai second office APKKM Virgo Transport 8, Gondam Prakoso, juga dilaporkan masih hilang. Pihak keluarga yang telah berkoordinasi ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berharap proses pencarian terus dimaksimalkan agar korban segera ditemukan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Sobat Rasi Media, lo balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, kalau seandainya jenengan-jenengan nih punya anak toh, mau investasikan apa nih kira-kira? Apa anaknya ingin jadi petani? Soalnya anaknya Mbak Cahaya tuh kalau lihat sawah tuh cita-citanya apa, Dek? Mau jadi petani. Enggak apa-apa sebetnya Sobat Rasi ya. Karena petani milenial sekarang itu wah, bisa kaya raya lo, harus disupport ya. Tapi zaman sekarang kalau disuruh milih ya wegahlah, panas-panasan, kotor-kotoran dan hasilnya tidak pasti. Padahal wong tani ki kaya-kaya lo Sahabat Rasi, tenan nek gak bersyukur iki lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rasi. Halo Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih. Kok lama tidak menghalo, ini di mana toh Bun? Sehat ini Bunda? Iya, sama Mbak Cahayane lho, nek sama Mbak Karsone mesti iki.
1: Ora ngono, nek pas sampe Mbak Cahayane kadang ge wis saya arep munggah ditendangi wong alah. Lah aku seneng wis ben ngalah ora apa-apa.
0: Nggih, nggih.
1: Urung wayahe rezeki ini Mbak Rapopo. Sing penting aku tetap ngikuti suara Mbak
0: Alhamdulillah. Cahaya. Matur suwun sangat Bunda.
1: Tetap setia kok, aku tetap setia rahasia.
0: Aduh aduh, Bunda.
1: Nah, iyalah.
0: Anake Bunda iki kira-kira nggih. Bun, anake jenengan iki enek gak sing dadi petani ngono, Bun? Lho ya ta jaman saiki rata-rata kerjane
1: ning yo nek saudara banyak.
0: Oh ngaten nggih.
1: Ponakan saudara ada, masih ada petani di kawasan ada dua. Tapi ponak-ponakan ge yo serane sing dadi tani, Mbak.
0: Wis rata-rata saiki jadi orang kantoran kabeh ya, bodoh.
1: Yo yo golek sekayan sing lebih enak.
0: Lan petani ge enak lho, Bun. Mangkan kerjane mek

0: sampingan.
1: Tapi mungkin iya. Soalnya memang healingnya di sawah itu sewejuk sadu ngono ya, Bun.
0: Iya, aku nek nang pelausan nang sabune sawah nang seneng ndelok tanduran.
1: Saya juga seneng
0: ndelok tanduran. Mbok pari, mbok jagung, mbok lombok, mbok tomat.
1: Kayak artine tenang ngoten.
0: Heeh, tenang kayak anu ayem ngono. Roh tanduran lombok, tomat ngono ki seneng gak terus sawah nih. Lah mbiyen aku cilik aku lak kaya sabune yang nang sawah to. Nggih. Nang sawah kan enak. Zaman biar lah anak kalian mbak soko sumber toh,
1: iya.
0: Soko sumber toh minum air sumber zaman dulu tuh.
1: Zaman dulu kayak terus semuanya bersih ya Bun ya. Kita dijajah tapi kita juga diberi yang baik. Sekarang apa-apa waduh wis sungai kotor. Yang jajah itu sebenarnya siapa toh Bun, bingung aku ya ini.
0: Dapat salam dari Mbak Bari kita.
1: Mbak Bari. Ngapunten lagune. Nggih
0: anu.
1: Dereng wonten.
0: Apa petani biar ki ayam tentrem aman ngono lho.
1: Soale pupuk ketoke jaman dulu sik ekonomi sik bisa dibeli ya Bun, jaman sekarang opo-opo larang.
0: Nggih. Pupuk dulu itu enggak beli loh Mbak, bikin sendiri loh kandang.
1: Tiap
0: rumah kan punya kambing, punya sapi toh kalau anu di kampung itu. Jadi rabuk itu bikin sendiri, nanti kalau sudah kandang itu dikasih rumput-rumput, terus kambingnya ditaruh di kandang itu. Terus nanti kotoran-kotoran ditumpuk jadi rabuk, jadi pupuk kandang Mbak, manual kalau zaman dulu itu. Terus wong sik mlaku saiki wong ning sawahe numpak motor numpak mobil beda motoran.
1: Lah iya padahal sebenarnya kalau seandainya di sawah tuh lebih sehat ya Bun. Timbang ning kantoran mek lungguh-lungguh tok
0: lamaten. Padahal terus pagi-pagi no bapakku zaman biyen pagi-pagi no sudah ke sawah. Delok urutan banyu, sawahe wis diariri banyu purung. Cek mangke piye lah. Nah, anu apa nurut banyu kan zaman dulu gitu Mbak ke mlaku. Orang yang lupa sehatnya toko mlaku panganan barang ini dek biyen ke nek arep masak-masak sik dadak golek kayu, sik dadak golek sayur ning sawah ning kebon mesti dhewe. Kan sik manual belum ada kimia-kimia.
1: Iya, laras.
0: Makanya orang zaman dulu itu sehat-sehat. Okeh mlakune panganane yo sederhana.
1: Nggih.
0: Okay. Nah, saiki makanan saiki semua akeh kimiane lho Mbak.
1: Nah,
0: makanya
1: itu, Bunda.
0: Sekarang itu banyak makanan enak, terus banyak obat kimia. Terus banyak rumah sakit, banyak dokter, nah penyakitnya tambah terus. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu mager.
1: Iya.
0: Wes nek makanane ngono-ngono kuwi lihat HP ya sudah itu mendatangkan penyakit.
1: Oke, Bunda. Matur suwun sangat infonya nih.
0: Nggih. Enggak mau gerak toh anak zaman sekarang itu mager toh mlaku emoh.
1: Nggih.
0: Makanya di budayakan jalan kaki.
1: Oke,
0: dibudayakan jalan kaki. Buat semuanya aja walaupun cuma 100 meter, 200 meter diusahakan tiap hari harus jalan pagi.
1: Oke, Bunda.
0: Biar kena sinar matahari vitamin D itu. Ya, buat semuanya aja mudah-mudahan fantasi, kerurasi sehat semuanya. Buat Mbak Cahayanya tetap semangat, sehat selalu, mudah-mudahan diberkahi Allah rezekinya berlimpah. Aku nanti minta tembangnya Dian Piscesa Mbak.
1: Apa ini judulnya?
0: Ada ya.
1: Dian
0: Peluk cium.
1: Dian Piscesa.
0: Ya.
1: Oke.
0: Nanti tembangnya tak tunggu. Ya buat Mbak Cahayanya makasih waktunya.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Sri Huning yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah ini ada requestannya dari Kak Bayu nih, Negoro Angin.
2: Jadi pengusaha sampai jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara alai dhewe pisah benua. Nganti apal aku Mas?
2: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.
5: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
7: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Sobat Rasi Media Law, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, sekarang kita masuk ke yang cukup sensitif ya Sobat Rasi ya. Ketika sebuah wilayah yang berkembang ya toh, kebutuhan tempat tinggal juga meningkat. Sekarang ya roto-roto ya, rumah dibutuhkan, jalan dibutuhkan, jadi fasilitas umum juga dibutuhkan. Nah, bahkan ya Sobat Rasi sekarang ya toh, apa nih, gak usah jauh-jauh ya, koperasi merah putih ya, atau bahkan MBG makan bersih gratis itu juga rata-rata di mana sih, di dekatnya sawah enggak? Awalnya dulu sawah, sekarang menjadi bangunan merah putih loh Sahabat Rasi. Padahal sebenarnya eman ya, eman banget karena di zaman sekarang itu benar-benar sawah itu yang dirindukan, apalagi kalau kita hidupnya di daerah Surabaya atau Jakarta, kayaknya sudah juarang banget ya kita merasakan menikmati hiruk pikuk, menikmati kehidupan ini ya, maksudnya menghirup udara segar gitu loh Sahabat Rasi ya. Jadi Sahabat Rasi, kenapa sih anak muda tidak tertarik menjadi petani? Gimana, mungkin rasanya wong tua zaman biyen ya Sahabat Rasi, aku gak pengen nih anakku merasakan sengsaranya seperti beliau, sing opo-opo ndadak ngempet, sing opo-opo dalam artian harus nanti dulu ngoten ya mungkin. Jadi ketika dia melihat seseorang yang berseragam rata-rata sukses gitu loh, jadi itu membuat semakin banyak anak-anak muda-mudi untuk ingin menjadi apa namanya pegawai-pegawai mawon. Lah ngoten ya Sahabat Rasi, tapi kita jangan kalah loh, sekarang itu banyak Sahabat Rasi ya, banyak petani-petani sukses, petani-petani kewaya yang membuat kita harusnya menjadi motivasi diri sendiri. Semisal ya Sahabat Rasi, kita diberikan otak yang luar biasa sama Allah, amin, kita dikasih ilmu yang banyak sama Allah, dimanfaatkan. Jadi sekarang itu banyak juga sumber-sumber yang dapat kita dapat, bisa melalui radio, bisa melalui Instagram atau melalui TikTok. Ada pupuk-pupuk yang untuk tanaman ini biar tambah subur gimana. Selain itu kan mesti bikin tambah cuan ya Sahabat Rasi ya. Banyak loh anak muda sekarang tuh karena cuan-cuan itu dia mendapatkan uang yang banyak dari petaninya itu. Jadi Sahabat Rasi, jangan malu kalau kamu seandainya hanya kerjanya menjadi petani, tapi petaninya tiba-tiba kamu punya sawahnya 10 hektar, atau mungkin punya kandang pitik juga lah, terus duwe apa mana iki, duwe kandang wedhus di mana-mana, belum lagi punya sapi ya. Petani yang kaya raya lah pokoknya Sahabat Rasi. Jadi kalau seandainya anaknya Mbak Cahaya pun punya cita-cita menjadi petani, gak apa-apa banget dok, semoga menjadi petani yang modern. Nah ini Sahabat Rasi, ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau mboten-mboten lagu nih.
0: Iya lho Pak, mboten-mboten. Lagu terbaru mawon.
1: Napa nggih Mas?
0: Napa niki? Stasiun Tugu,
1: napa
0: niki sing lagu?
1: Napa?
0: Stasiun Tugu, napa biasane jenengan Bendungan Tugu?
1: Mboten anu Bendungan Tugu pun ceket-ceket, Bro. Bendungan Tugu nang kidul kula niki.
0: Oh, ngoten, nggih.
1: Stasiun mana, Mbak?
0: Oh, stasiun napa niki? Stasiun Malang. Stasiun pundi niki?
1: Mang pilih nek stasiun pundi tapi?
0: Pundi niki?
1: Stasiun pundi?
0: Stasiun pundi, stasiun Tugu, stasiun Nganjuk, stasiun stasiun balapan. Lah pundi?
1: Oh, ini sing balapan iki won, kuwi ajeng enten sing menang.
0: Oh, nggih.
1: Mbak.
0: Dalam.
1: Salamnya kagem Mbak Cahaya.
0: Nggih.
1: Lintunipun tetel kemar, Mbak.
0: Oke, Bobo.
1: Stasiun balapan kula rangkul.
0: Nggih.
1: Matur banget Mbak.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten banget Bapak tadi lagu ini mboten wonten. Nah, ini requestannya Bunda Sri Huning nih, peluk cium untukmu.

0: apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Pak tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
7: Mantap! Ada promo menarik nggak?
8: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
7: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
8: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
7: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
8: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
6: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358.
9: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
10: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
11: First News. Sahabat Rasi Media, kematian sejumlah pohon peneduh di tepi Jalan Nasional Ponorogo menyisakan tanda tanya. Terbaru, 10 pohon tremesi di Jalan Arif Rahman Hakim ditemukan mengering dan mati. Petugas menduga pohon-pohon tersebut disengaja dirusak oleh orang tak dikenal. Pasalnya ditemukan bekas pengeboran pada bagian batang dan akar pohon. Temuan tersebut terungkap pada saat petugas melakukan penanganan pohon mati di Jalan Arif Rahman Hakim, Jumat 18 September. Kondisi pohon yang telah mengering dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan apabila sewaktu-waktu tumbang. Pemilik Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum Iman Syafi'i mengatakan kematian pohon peneduh di tepi jalan bukan kali pertama ditemukan. Berdasarkan pengamatan petugas, jumlah pohon juga sengaja dimatikan. Demikian Flash News.
12: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
10: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
12: Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
13: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segitnya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Power Play. Rasi Media. Inspiratif dan informatif.
5: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
8: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
5: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
8: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
5: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
8: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk

0: ya.
1: Nampaknya ini juga harus diakhiri sama Mbak Cahaya ya. Terima kasih sekali yang sudah interaktif dengan Cahaya di sore ini ya, sahabat Rasi ya. Ini juga untuk mengakhirinya, Mbak Cahaya pamit undur diri. Mohon maaf tadi ternyata ada trouble sedikit, gak ada suaranya ya. Padahal Mbak Cahaya wes ngoceh ngalor ngidul, ternyata ada trouble sedikit. Mohon maaf ya sahabat Rasi ya, sampai jumpa di acara hari Minggu. Karena besok Mbak Cahaya tuh libur. Tetapi ada sesuatu yang baru nih, penyiar kita dulu bakal tampil lagi. Siapa ya kira-kira ya, station besok ya sahabat Rasi ya. Tetap di Rasi Media, inspiratif dan informatif. Dan terima kasih semuanya yang sudah interaktif dengan Cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Komunitas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promsnet, edisi Kamis 24 September 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Isak tangis sambut jenazah korban KM Virgo tiba di Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramuswara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, kabar duka datang dari Lamongan. Isak tangis pecah saat jenazah salah satu korban KM Virgo Transport 8 tiba di rumah duka Rabu kemarin. Korban bernama Jumbrik, seorang ABK asal Lamongan. Jenazah tiba di rumah duka di perumahan Made Great Residence sekitar pukul 1 siang. Begitu peti jenazah diturunkan dari ambulans, keluarga dan kerabat langsung menyambut dengan tangis haru. Setelah disemayamkan, jenazah disolatkan di Masjid Darussofa, kemudian dimakamkan di TPU Sumberejo, Lamongan. Jumbri merupakan salah satu korban KM Virgo yang sebelumnya tenggelam di perairan Laut Jawa. Dalam perkembangan pencarian hingga Rabu, Basarnas mencatat 28 orang meninggal dunia, 108 selamat, dan 107 masih dalam pencarian. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisinya, keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio, silakan.
1: Lia, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi, sobat. DLH Ngawi, cek limbah SPPG Karangjati. Pastikan tidak cemari lingkungan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Ngawi mengecek pengelolaan limbah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati. Pemeriksaan dilakukan menyusul keluhan warga terkait bau dari aktivitas dapur. Petugas memeriksa instalasi pengolahan air limbah atau IPAL untuk memastikan limbah diolah sesuai baku mutu lingkungan. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Ngawi, Yani Setiawati, menyebut hasil pemeriksaan menunjukkan pengelolaan limbah SPPG telah memenuhi ketentuan.
4: Saya sampaikan, yang di SPPG Ngawi Karangjati tiba ini sebenarnya sudah mempunyai IPAL. Dan kemarin memang yang diadukan itu adalah terkait dengan limbahnya, air limbahnya. Tapi sama SPPG ini dari grass trapnya itu sudah ditutup, jadi bau-bau ini sudah berkurang signifikan. Dan itu kedepannya ini untuk IPAL-nya ini untuk dilakukan pemeliharaan agar nanti air yang keluar dari IPAL ini sudah
5: Air yang keluar sudah memenuhi baku mutu gitu, Mbak.
3: Ia meminta perawatan dilakukan secara rutin, terutama pembersihan gas trap agar endapan sisa makanan tidak menumpuk. Sementara itu, PIC SPPG Karangjati 2, Muhammad Maida Munshi, memastikan pembersihan dan pengelolaan limbah akan dilakukan berkala bersama pemerintah desa dan masyarakat. Demikian dari Ngawi, Erlinda,
1: reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Magetan. Belum ada laporan dari orang tua siswa di Magetan yang sempat membuang bayi di bawah pohon randu. Polisi, penyidikan masih berjalan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
6: Baik, terima kasih. Sobat, Polres Magetan masih menyelidiki kasus bayi yang ditemukan di bawah pohon randu di wilayah Kabupaten Magetan beberapa waktu lalu. Bayi tersebut diduga dilahirkan oleh seorang siswi sekolah setingkat menengah atas yang masih berstatus pelajar. Humas Polres Magetan AKP Indra Supriyati mengatakan polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui secara utuh kronologi kelahiran hingga bayi tersebut berada di bawah pohon randu. Menurut dia, penyelidikan belum terhenti pada penemuan bayi tersebut. Polisi masih mengembangkan informasi mengenai pihak-pihak yang berkaitan dengan kejadian tersebut, termasuk hubungan antara siswi yang diduga melahirkan dengan laki-laki yang menjadi pacarnya.
7: Dari teman-teman reskrim sendiri masih dalam proses penyelidikan. Penyelidikan artinya apa? Masih ada pengembangan dan juga masih dalam penyelidikan, masih dalam pengembangan. Artinya di sini kasus bukan berhenti sampai di sini permasalahannya. Jadi dari reskrim masih melakukan pendalaman.
6: Indra mengatakan, hingga saat ini keluarga belum membuat laporan resmi kepada polisi terkait kejadian tersebut. Karena itu, penyidik masih melihat perkembangan kasus dan respon keluarga terhadap kasus tersebut. Polisi juga belum menyimpulkan apakah peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penelantaran bayi. Menurut Indra, kondisi bayi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam melihat kasus tersebut. Bayi yang ditemukan diketahui masih dalam kondisi prematur dan meninggal setelah beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit.
7: Sekarang dari pihak keluarga memang belum ada laporan. Jadi tindak lanjutnya kita menunggu, artinya apa? Keluarga ini bagaimana?
8: Dari Kukamu Kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
9: Sobat, kita ikuti Lintas Informasi Promesnet edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini dikutil 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awal informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, 4,3 juta kilogram beras bantuan disalurkan ke warga Ngawi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, penyaluran bantuan pangan berupa beras di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Perum Bulog Cabang Madiun mencatat sekitar 4,3 juta kilogram beras telah diterima warga atau mencapai 86,30% dari total alokasi 5,025 juta kilogram. Saat ini distribusi masih berlangsung di Kecamatan Karangjati dan Mantingan. Bulog menargetkan seluruh bantuan rampung disalurkan sebelum akhir September sesuai arahan pemerintah pusat. Pimpinan Cabang Bulog Madiun Agung Saryanto mengatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi 167.506 keluarga penerima manfaat.
10: Oke Mas, untuk penyaluran di wilayah Kabupaten Ngawi sendiri sejauh ini sudah sampai mana, target terakhir kapan nih Bu?
11: Alhamdulillah untuk bantuan pangan alokasi Juli atau September untuk Kabupaten Ngawi sendiri itu sudah mencapai 86,37%. Nanti yang terakhir itu di Kecamatan Mantingan. Alhamdulillah insya Allah tanggal 22 September sudah clear. Dan target sendiri untuk penyaluran ini adalah tanggal 30 September. Kalau kita masih punya sisa waktu lah, lebih cepat daripada target yang sudah pernah pusat.
10: Sudah sampai berapa ton ini yang disalurkan kurang lebih?
11: Alhamdulillah dari total 5 juta ton yang nantinya akan tersalurkan, ya, seperti saya sampaikan tadi, per hari ini itu sudah tersalurkan sebanyak 4.340.040 kilogram. Jadi 86,37%.
3: Ya. Masing-masing penerima 10 kg beras setiap bulan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Penyaluran bantuan pangan di wilayah Genang juga mendapat pemantauan langsung dari anggota DPR RI Budi Sulistiono. Demikian dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
9: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, jenazah jubrik ABK KM Virgo asal Lamongan dimakamkan usai tragedi perairan Kalteng. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan, Bagus.
12: Baik, terima kasih. Jenazah jumrik 52 tahun, salah satu ABK KM Virgo asal Kabupaten Lamongan yang gugur dalam tragedi tenggelamnya kapal di perairan Kalimantan Tengah, resmi dimakamkan di TPU Desa Sumberjo pada Rabu 23 September 2026. Jenazah tiba di rumah duka Perumahan Madi Grid Residen Desa Madi sekitar pukul 13 WIB pasca proses identifikasi medis di Kalimantan Tengah. Menurut Ketua Masjid Darussofa, Hanifah Krudin, almarhum sempat menelepon sang istri sebelum musibah untuk mengeluhkan sulit tidur serta meminta doa sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Berdasarkan pembaruan data Basarnas, dari total manifest 243 penumpang dan kru KM Virgo, sebanyak 128 orang telah ditemukan, 108 selamat dan 20 meninggal dunia. Sementara 115 orang lainnya masih dalam pencarian intensif. Selain Jumri, dua ABK asal Lamongan lainnya yakni Wakit dan Arif Yuniarto berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Warga setempat mengenang sosok almarhum sebagai pribadi yang ramah serta aktif dalam kegiatan sosial keagamaan pemakaman di lingkungannya. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
9: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat TKD dipangkas, Dinkes Magetan prioritaskan obat dasar untuk layanan kesehatan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
6: Baik, terima kasih. Sobat, pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD berdampak terhadap dukungan anggaran pelayanan kesehatan di Kabupaten Magetan. Dinas Kesehatan Magetan kini memprioritaskan penyediaan obat-obat dasar untuk memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Rohmat Hidayat, mengatakan pengurangan anggaran membuat pihaknya harus menyesuaikan pemenuhan kebutuhan obat. Obat untuk penyakit yang menjadi prioritas tetap disediakan, sedangkan obat yang bersifat suportif dikurangi. Menurut Rohmat, obat untuk sejumlah penyakit dan layanan kesehatan prioritas tetap menjadi perhatian, diantaranya hipertensi dan diabetes. Sementara kebutuhan obat yang sifatnya mendukung pelayanan dikurangi untuk menyesuaikan kemampuan anggaran.
13: Dari sisi kebutuhan obat memang berkurang, ya, sehingga ya kami lebih memprioritaskan obat-obat yang sifatnya dasar, yang penting-penting. Gitu. Jadi misalnya dalam rangka di dalam CKG, hipertensi, hipertensi, diabetes, itu tetap kami sediakan. Dan obat-obat yang sifatnya suportif itu juga kami kurangi.
6: Rohmat memastikan pemangkasan TKD tidak menghentikan kegiatan posyandu di Magetan. Pelayanan posyandu tetap berjalan setiap bulan di masyarakat dan telah terintegrasi dengan konsep integrasi layanan primer atau ILP. Yang menjelaskan, posyandu saat ini tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak, pelayanan mencakup masyarakat berdasarkan siklus hidup dan terintegrasi dengan 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Dalam sektor kesehatan, kegiatan posyandu lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif. Masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan, penyuluhan serta layanan yang terintegrasi dengan program kesehatan lainnya.
13: Di sekarang kan posyandu itu tidak hanya kesehatan saja, jadi ada 6 SPM. Bidang kesehatan, pendidikan, sosial, hukum, pekerjaan umum, dan perkim. Jadi, ya kalau bagi kami, tetap berjalan seperti biasa.
6: Rohmat mengatakan pelayanan posyandu kini juga diarahkan untuk melayani seluruh kelompok usia, tidak hanya balita dan ibu. Meski pelayanan kesehatan tetap berjalan, Rohmat mengakui pemangkasan anggaran dapat berdampak pada jumlah kegiatan pendukung posyandu yang berada di tingkat desa. Menurut dia, beberapa kegiatan yang berpotensi mengalami penyesuaian antara lain pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil serta dukungan transportasi atau insentif kader posyandu. Dinas Kesehatan, kata Rohmat, tetap memberikan dukungan anggaran melalui dana alokasi khusus diakanon fisik.

0: libatkan warga Lamongan, PT PAL siap bangun kapal perang tanpa awak. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
1: Baik sobat, Indonesia telah bersiap membangun kapal perang tanpa awak. Dalam pembangunan itu nantinya ada galangan kapal yang berlokasi di Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dan juga akan melibatkan masyarakat setempat. Pengembangan teknologi pertahanan ini termasuk kapal perang tanpa awak itu meliputi kapal perang dalam permukaan air dan kapal selam. Selain itu, PT PAL juga menangani perbaikan kapal komersial. Ketua pengembangan fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya PT PAL memperluas kapasitas galangan kapal sekaligus menjawab kebutuhan industri maritim nasional. Menurutnya, lokasi di pesisir Sidokelar dipilih setelah PT PAL melakukan survei di belasan wilayah di Indonesia, mulai Batam, Kalimantan, hingga sejumlah daerah lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa di Sidokelar memiliki sejumlah keunggulan, antara lain pernah digunakan sebagai kawasan galangan kapal dan memiliki kedalaman laut yang memadai serta garis pantai yang panjang. Kondisi tersebut juga dinilai sebagai pendukung pengembangan fasilitas galangan, termasuk untuk menangani kapal berukuran besar maupun kebutuhan pengujian peralatan bawah laut. Selain kapal komersial, PT PAL juga membuka peluang pengembangan kapal untuk kebutuhan pertahanan. Salah satunya kapal perang tanpa awak yang dapat dikembangkan dan dibangun dengan memanfaatkan fasilitas di Lamongan. Pengembangan tersebut juga berpotensi melibatkan masyarakat lokal, terutama dalam mendukung kebutuhan tenaga kerja, keahlian teknis, hingga berbagai kegiatan penunjang operasional galangan. Dan tentunya potensi pasar jasa perbaikan kapal di Jawa Timur juga masih sangat besar. Berdasarkan data PT PAL, terdapat sekitar 22.891 kunjungan kapal ke Jawa Timur setiap tahunnya. Sementara kapasitas galangan yang tersedia baru mampu menangani sekitar 984 kapal atau sekitar 4,29%. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
0: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
2: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
3: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magelang, dan 97,8 FM

Oke, Rasmidian Inspiratif dan Informatif. Selamat sore, jumpa lagi bareng Fatur kesempatan sore hari ini ya. Saudara Rasmidian tentunya monggo untuk kamu yang ingin interaktif bareng Fatur di kesempatan sore hari ini bisa langsung hubungi Fatur via WhatsApp di 0811302906. Ada juga nanti bisa interaktif call-nya di 0351896137. Ada berbagai informasi dan juga tembang-tembang favorit yang akan Fatur hadirkan untuk sore hari ini.

0: Sudah ada Bunda Sri Honing untuk kesempatan sore hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Jarang sampai sore.
0: Sore, betul.
1: Ya, aku seneng nek siaran nanti sore. Seneng nek bengi koyo mbiyen lho, Mas.
0: Yo ora ning kancane.
1: Kancane iki.
0: Ora ning kancane.
1: Kancane sok padha. Kancane sok padha. Ya Allah, kok ngantek sore. Nah, tadi siang sudah toh.
0: Sampun, sampun jam 12 tadi.
1: Iya, jam 12. Aku tadi munggah ora tangi lali aku, Mas.
0: Mboten tilem jenengan. Jenengan tilem.
1: Lah turu ke menak ra men Mas. Tak nikmati tenan to.
0: Ya tenan iya.
1: Ah ya ya, nah ngono jam 10 lah aku dek mangke turu e tenan tenan. Makane gak munggah. Kayake kaya suarane Mas atur tapi arep munggah saras-saras ngrungokne.
0: Nggih, pun kersane.
1: Laguku tadi belum diputer lho, Mbak.
0: Apa? Ah.
1: Teluk Cium, Dian Pisesa.
0: Oh iya, nje-nje.
1: Untuk jam pinten jenengan?
0: Setengah 6 mawon.
1: Oh, setengah 6. Ya udah, lanjutkan buat Mas Fahturnya. Semoga sehat selalu diberkahi Allah.
0: Amin.
1: Buat fanrasi semuanya, kru rasi semuanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan. Tembangin tak tunggunya Mas Fahtur.
0: Ya, ditunggu Bun.
1: Terima kasih.
0: Kegeman
1: jenengan sehat selalu, jaga kesehatan. Selamat bertugas. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sri Huning ya. Jadi minta requestnya peluk cium dari Dian Bisesa. Nanti akan Fatur hadirkan juga. Bagi sahabat Transmedia juga jangan kemana-mana. Nanti Fatur akan hadirkan beberapa informasinya juga. Ada Ajeng Febria dulu yang menemani kamu di sore hari ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio. Dan juga di Rahasia.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Eh, Jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.

0: Mindfoot. Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
1: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutlah juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutlah akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutlah datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
0: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xvis Radio dan juga di Rahasia

0: kamu bernostalgia bareng Bakar Shop di Kilau Kenangan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xpix Radio dan juga di Rasi

0: Sahabat, resmi di kematian sejumlah pohon peneduh di tepi Jalan Nasional Ponorogo menyisakan tanda tanya. Terbaru, 10 pohon terembesi di Jalan Arif Rahman Hakim ditemukan mengering dan mati. Petugas menduga pohon-pohon itu sengaja dirusak oleh orang tak dikenal. Pasalnya ditemukan bekas pengeboran dan bagian batang serta akar pohon. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Menebar rahmat, menggapai sehat. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
6: Radio Rasi Media itu 100% visual.
7: Lagi ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
6: Oh iya, pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
7: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
6: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
7: Masangnya mbak, kurang ngerti pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
6: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Bisa nomere Rasi gitu, di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbak Karso? 089-533-90-94-007. Dicatet ngono kuwi.
7: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan ya, Mbah.
6: Oh iya, tak tunggu pokoke.
7: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif. Inspiratif dan informatif. Inilah

0: di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung, berwarna cekung, serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi, dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razia FM.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi

0: Sahabat Rasi Media,
1: kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat.
3: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
4: Sobat, kita ikuti lintas informasi Promesnet edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini dikutil 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awal informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, 4,3 juta kilogram beras bantuan disalurkan ke warga Ngawi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, penyaluran bantuan pangan berupa beras di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Perum Bulog Cabang Madiun mencatat sekitar 4,3 juta kilogram beras telah diterima warga atau mencapai 86,30% dari total alokasi 5,025 juta kilogram. Saat ini distribusi masih berlangsung di Kecamatan Karangjati dan Mantingan. Bulog menargetkan seluruh bantuan rampung disalurkan sebelum akhir September sesuai arahan pemerintah pusat. Pimpinan Cabang Bulog Madiun Agung Saryanto mengatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi 167.506 keluarga penerima manfaat.
6: Oke Mas, untuk penyaluran di wilayah Kabupaten Ngawi sendiri sejauh ini sudah sampai mana, target terakhir kapan nanti?
7: Alhamdulillah untuk bantuan pangan alokasi Juli ya, bulan September untuk Kabupaten Ngawi sendiri itu sudah mencapai 86,37%. Nanti yang terakhir itu di Kecamatan Mantingan. Alhamdulillah insya Allah tanggal 22 September sudah clear. Dan target sendiri untuk penyaluran ini adalah tanggal 30 September. Kalau kita masih punya sisa waktu lah, lebih cepat dari target yang sudah pernah pusat.
6: Sudah sampai berapa ton ini yang disalurkan kurang lebih?
7: Alhamdulillah dari total 5 juta ton yang nanti akan tersalurkan, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, per hari ini itu sudah tersalurkan sebanyak 4.340.040 kilogram. Jadi 86,37%.
5: Ya. Masing-masing penerima 10 kg beras setiap bulan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Penyaluran bantuan pangan di wilayah Genang juga mendapat pemantauan langsung dari anggota DPR RI Budi Sulistiono. Demikian dari Ngawi, Erlinda mengabarkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
4: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, jenazah jubrik ABK KM Virgo asal Lamongan dimakamkan usai tragedi perairan Kalteng. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan, Bagus.
8: Baik, terima kasih. Jenazah jumrik 52 tahun, salah satu ABK KM Virgo asal Kabupaten Lamongan yang gugur dalam tragedi tenggelamnya kapal di perairan Kalimantan Tengah, resmi dimakamkan di TPU Desa Sumberjo pada Rabu 23 September 2026. Jenazah tiba di rumah duka Perumahan Madi Great Residence Desa Madi sekitar pukul 13 WIB pasca proses identifikasi medis di Kalimantan Tengah. Menurut Ketua Masjid Darussofa, Hanifah Krudin, almarhum sempat menelepon sang istri sebelum musibah untuk mengeluhkan sulit tidur serta meminta doa sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Berdasarkan pembaruan data Basarnas, dari total manifest 243 penumpang dan kru KM Virgo, sebanyak 128 orang telah ditemukan, 108 selamat dan 20 meninggal dunia, sementara 115 orang lainnya masih dalam pencarian intensif. Selain Jumri, dua ABK asal Lamongan lainnya yakni Wakid dan Arif Yuniarto berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Warga setempat mengenang sosok almarhum sebagai pribadi yang ramah serta aktif dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungannya. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat TKD dipangkas, Dinkes Magetan prioritaskan obat dasar untuk layanan kesehatan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
0: Baik, terima kasih. Sobat, pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD berdampak terhadap dukungan anggaran pelayanan kesehatan di Kabupaten Magetan. Dinas Kesehatan Magetan kini memprioritaskan penyediaan obat-obat dasar untuk memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Rohmat Hidayat, mengatakan pengurangan anggaran membuat pihaknya harus menyesuaikan pemenuhan kebutuhan obat. Obat untuk penyakit yang menjadi prioritas tetap disediakan, sedangkan obat yang bersifat suportif dikurangi. Menurut Rohmat, obat untuk sejumlah penyakit dan layanan kesehatan prioritas tetap menjadi perhatian, diantaranya hipertensi dan diabetes. Sementara kebutuhan obat yang sifatnya mendukung pelayanan dikurangi untuk menyesuaikan kemampuan anggaran.
9: Dari sisi kebutuhan obat memang berkurang, ya. Kurang, sehingga ya kami lebih memprioritaskan obat-obat yang sifatnya dasar, yang penting-penting. Gitu. Jadi misalnya dalam rangka tindak lanjut cek kaki, hipertensi, hipertensi, diabetes itu tetap kami sediakan. Sedangkan obat-obat yang sifatnya suportif itu juga kami kurangi.
0: Rohmat memastikan pemangkasan TKD tidak menghentikan kegiatan posyandu di Magetan. Pelayanan posyandu tetap berjalan setiap bulan di masyarakat dan telah terintegrasi dengan konsep integrasi layanan primer atau ILP. Yang menjelaskan, posyandu saat ini tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak, pelayanan mencakup masyarakat berdasarkan siklus hidup dan terintegrasi dengan 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Dalam sektor kesehatan, kegiatan posyandu lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif. Masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan, penyuluhan serta layanan yang terintegrasi dengan program kesehatan lainnya.
9: Di sekarang kan posyandu itu tidak hanya kesehatan saja, jadi ada 6 SPM. Yang kesehatan, pendidikan, sosial, dan hukum, pekerjaan umum, dan perkim. Jadi, ya kalau dari kami tetap berjalan seperti biasa.
0: Rohmat mengatakan pelayanan posyandu kini juga diarahkan untuk melayani seluruh kelompok usia, tidak hanya balita dan ibu. Meski pelayanan kesehatan tetap berjalan, Rohmat mengakui pemangkasan anggaran dapat berdampak pada jumlah kegiatan pendukung posyandu yang berada di tingkat desa. Menurut dia, beberapa kegiatan yang berpotensi mengalami penyesuaian antara lain pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil serta dukungan transportasi atau insentif kader posyandu. Dinas Kesehatan, kata Rohmat, tetap memberikan dukungan anggaran melalui dana alokasi khusus di akan non-fisik. Namun nilai dukungan tersebut juga mengalami pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya.
9: Kegiatan-kegiatan KM yang di posyandu masih tetap berjalan. Kami ada support anggaran dari DAK non-fisik. Ya meskipun jumlahnya juga berkurang, tapi ya bagaimana lagi intinya ya tetap kami laksanakan.
0: Rohmat menegaskan pengurangan anggaran tidak menjadi alasan bagi Dinas Kesehatan untuk menghentikan kegiatan posyandu. Pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian dengan mempertahankan layanan yang dinilai paling mendasar bagi masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siapa melaporkan kita kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rahasia FM Magetan. Berikutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, libatkan warga Lamongan, PT PAL siap bangun kapal perang tanpa awak. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
10: Baik Sobat, Indonesia telah bersiap membangun kapal perang tanpa awak. Dalam pembangunan itu nantinya ada galangan kapal yang berlokasi di Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dan juga akan melibatkan masyarakat setempat. Pengembangan teknologi pertahanan ini termasuk kapal perang tanpa awak itu meliputi kapal perang dalam permukaan air dan kapal selam. Selain itu, PT PAL juga menangani perbaikan kapal komersial. Ketua pengembangan fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya PT PAL memperluas kapasitas galangan kapal sekaligus menjawab kebutuhan industri maritim nasional. Menurutnya, lokasi di pesisir Sidokelar dipilih setelah PT PAL melakukan survei di belasan wilayah di Indonesia, mulai Batam, Kalimantan, hingga sejumlah daerah lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa di Sidokelar memiliki sejumlah keunggulan, antara lain pernah digunakan sebagai kawasan galangan kapal dan memiliki kedalaman laut yang memadai serta garis pantai yang panjang. Kondisi tersebut juga dinilai sebagai pendukung pengembangan fasilitas galangan, termasuk untuk menemukan menangani kapal berukuran besar maupun kebutuhan pengujian peralatan bawah laut. Selain kapal komersial, PT PAL juga membuka peluang pengembangan kapal untuk kebutuhan pertahanan. Salah satunya kapal perang tanpa awak yang dapat dikembangkan dan dibangun dengan memanfaatkan fasilitas di Lamongan. Pengembangan tersebut juga berpotensi melibatkan masyarakat lokal, terutama dalam mendukung kebutuhan tenaga kerja, keahlian teknis, hingga berbagai kegiatan penunjang operasional galangan. Dan tentunya potensi pasar jasa perbaikan kapal di Jawa Timur juga masih sangat besar. Berdasarkan data PT PAL, terdapat sekitar 22.891 kunjungan kapal ke Jawa Timur setiap tahunnya. Sementara kapasitas galangan yang tersedia baru mampu menangani sekitar 984 kapal atau sekitar 4,29%. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
4: Baik, terima kasih Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
1: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
3: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magelang, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: angile pol banget.
1: Ngapa le bukat mau sendremi lai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang bersamaan dengan

0: itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Lagi apa sih?
3: Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting.
2: Lagi drakoran, apa sih?
3: Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
2: K-Beauty Box, ih mau.
3: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
4: Bisa gak ya, cantik glowing kayak artis Korea ini?
3: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
3: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
2: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
3: K-Natural White, glowing is yours.
5: Dari pertama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Winscare.
10: Rasi Media.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
1: Ayo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun.

0: karya tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun.
1: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Hai guys, gua Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
8: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasi FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
9: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Sobat, kita ikuti lintas informasi Promesnet edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awal informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, 4,3 juta kilogram beras bantuan disalurkan ke warga Ngawi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, penyaluran bantuan pangan berupa beras di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Perumbulok Cabang Madiun mencatat sekitar 4,3 juta kilogram beras telah diterima warga atau mencapai 86,30% dari total alokasi 5,025 juta kilogram. Saat ini distribusi masih berlangsung di Kecamatan Karangjati dan Mantingan. Bulog menargetkan seluruh bantuan rampung disalurkan sebelum akhir September sesuai arahan pemerintah pusat. Pimpinan Cabang Bulog Madiun Agung Saryanto mengatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi 167.506 keluarga penerima manfaat.
3: Oke Mas, untuk penyaluran di wilayah Kabupaten Ngawi sendiri sejauh ini sudah sampai mana, target terakhir kapan Bu?
4: Alhamdulillah untuk bantuan pangan alokasi Juli atau September untuk Kabupaten Ngawi sendiri itu sudah mencapai 86,37%. Nanti yang terakhir itu di Kecamatan Mantingan. Alhamdulillah insya Allah tanggal 22 September sudah clear. Dan target sendiri untuk penyaluran ini adalah tanggal 30 September. Kalau kita masih punya sisa waktu lah, lebih cepat daripada target yang sudah pernah pusat.
3: Sudah sampai berapa ton ini yang disalurkan kurang lebih?
4: Alhamdulillah dari total 5 juta ton yang nanti akan tersalurkan, yang seperti saya sampaikan tadi, per hari ini itu sudah tersalurkan sebanyak 4.340.040 kilogram. Jadi 86,37%.
2: Ya. Masing-masing penerima 10 kg beras setiap bulan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Penyaluran bantuan pangan di wilayah Genang juga mendapat pemantauan langsung dari anggota DPR RI Budi Sulistiono. Demikian dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, jenazah jubrik ABK KM Virgo asal Lamongan dimakamkan usai tragedi perairan Kalteng. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Jenazah jumrik 52 tahun, salah satu ABK KM Virgo asal Kabupaten Lamongan yang gugur dalam tragedi tenggelamnya kapal di perairan Kalimantan Tengah, resmi dimakamkan di TPU Desa Sumberjo pada Rabu 23 September 2026. Jenazah tiba di rumah duka Perumahan Madi Great Residence Desa Madi sekitar pukul 13 WIB pasca proses identifikasi medis di Kalimantan Tengah. Menurut Ketua Masjid Darussofa, Hanifah Krudin, almarhum sempat menelepon sang istri sebelum musibah untuk mengeluhkan sulit tidur serta meminta doa sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Berdasarkan pembaruan data Basarnas, dari total manifest 243 penumpang dan kru KM Virgo, sebanyak 128 orang telah ditemukan, 108 selamat dan 20 meninggal dunia. Sementara 115 orang lainnya masih dalam pencarian intensif. Selain jumri, dua ABK asal Lamongan lainnya yakni Wakit dan Arif Yuniarto berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Warga setempat mengenang sosok almarhum sebagai pribadi yang ramah serta aktif dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungannya. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, TKD dipangkas, Dinkes Magetan prioritaskan obat dasar untuk layanan kesehatan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
6: Baik, terima kasih. Sobat, pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD berdampak terhadap dukungan anggaran pelayanan kesehatan di Kabupaten Magetan. Dinas Kesehatan Magetan kini memprioritaskan penyediaan obat-obat dasar untuk memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan pengurangan anggaran membuat pihaknya harus menyesuaikan pemenuhan kebutuhan obat. Obat untuk penyakit yang menjadi prioritas tetap disediakan, sedangkan obat yang bersifat suportif dikurangi. Menurut Rohmat, obat untuk sejumlah penyakit dan layanan kesehatan prioritas tetap menjadi perhatian, diantaranya hipertensi dan diabetes. Sementara kebutuhan obat yang sifatnya mendukung pelayanan dikurangi untuk menyesuaikan kemampuan anggaran.
7: Dari sisi kebutuhan obat memang berkurang, ya. Sehingga ya kami lebih memprioritaskan obat-obat yang sifatnya dasar, yang penting-penting. Jadi misalnya dalam rangka tindak lanjut CKG, hipertensi, hipertensi, diabetes itu tetap kami sediakan. Dan obat-obat yang sifatnya suportif itu juga kami kurangi.
6: Norman memastikan pemangkasan TKD tidak menghentikan kegiatan posyandu di Magetan. Pelayanan posyandu tetap berjalan setiap bulan di masyarakat dan telah terintegrasi dengan konsep integrasi layanan primer atau ILP. Yang menjelaskan, posyandu saat ini tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak, pelayanan mencakup masyarakat berdasarkan siklus hidup dan terintegrasi dengan 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Dalam sektor kesehatan, kegiatan posyandu lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif. Masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan, penyuluhan serta layanan yang terintegrasi dengan program kesehatan lainnya.
7: Di sekarang kan posyandu itu tidak hanya kesehatan saja, jadi ada 6 SPM. Bidang kesehatan, pendidikan, sosial, hukum, pekerjaan umum, dan perkim. Jadi, ya kalau bagi kami tetap berjalan seperti biasa.
6: Romat mengatakan pelayanan posyandu kini juga diarahkan untuk melayani seluruh kelompok usia, tidak hanya balita dan ibu. Meski pelayanan kesehatan tetap berjalan, Romat mengakui pemangkasan anggaran dapat berdampak pada jumlah kegiatan pendukung posyandu yang berada di tingkat desa. Menurut dia, beberapa kegiatan yang berpotensi mengalami penyesuaian, antara lain pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, serta dukungan transportasi atau insentif kader posyandu. Dinas Kesehatan, kata Romat, tetap memberikan dukungan anggaran melalui dana alokasi khusus di akan non-fisik. Namun nilai dukungan tersebut juga mengalami pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya.
7: Kegiatan-kegiatan KM yang di posyandu selalu masih tetap berjalan. Kami ada support anggaran dari DAK non-fisik. Ya meskipun jumlahnya juga berkurang, tapi ya bagaimana lagi intinya ya tetap kami laksanakan kegiatan.
6: Romat menegaskan pengurangan anggaran tidak menjadi alasan bagi Dinas Kesehatan untuk menghentikan kegiatan posyandu. Pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian dengan mempertahankan layanan yang dinilai paling mendasar bagi masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Adjima Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rahasia FM Magetan. Berikutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, libatkan warga Lamongan, PT PAL siap bangun kapal perang tanpa awak. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
8: Baik Sobat, Indonesia telah bersiap membangun kapal perang tanpa awak. Dalam pembangunan itu nantinya ada galangan kapal yang berlokasi di Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dan juga akan melibatkan masyarakat setempat. Pengembangan teknologi pertahanan ini termasuk kapal perang tanpa awak itu meliputi kapal perang dalam permukaan air dan kapal selam. Selain itu, PT PAL juga menangani perbaikan kapal komersial. Ketua pengembangan fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya PT PAL memperluas kapasitas galangan kapal sekaligus menjawab kebutuhan industri maritim nasional. Menurutnya, lokasi di pesisir Sidokelar dipilih setelah PT PAL melakukan survei di belasan wilayah di Indonesia, mulai Batam, Kalimantan, hingga sejumlah daerah lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa di Sidokelar memiliki sejumlah keunggulan, antara lain pernah digunakan sebagai kawasan galangan kapal dan memiliki kedalaman laut yang memadai serta garis pantai yang panjang. Kondisi tersebut juga dinilai sebagai pendukung pengembangan fasilitas galangan, termasuk untuk menangani kapal berukuran besar maupun kebutuhan pengujian peralatan bawah laut. Selain kapal komersial, PT PAL juga membuka peluang pengembangan kapal untuk kebutuhan pertahanan. Salah satunya kapal perang tanpa awak yang dapat dikembangkan dan dibangun dengan memanfaatkan fasilitas di Lamongan. Pengembangan tersebut juga berpotensi melibatkan masyarakat lokal, terutama dalam mendukung kebutuhan tenaga kerja, keahlian teknis, hingga berbagai kegiatan penunjang operasional galangan. Dan tentunya potensi pasar jasa perbaikan kapal di Jawa Timur juga masih sangat besar. Berdasarkan data PT PAL, terdapat sekitar 22.891 kunjungan kapal ke Jawa Timur setiap tahunnya. Sementara kapasitas galangan yang tersedia baru mampu menangani sekitar 984 kapal atau sekitar 4,29%. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Pramis Suara Lamongan.
9: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramisnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
10: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramisnet. Informasi dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magelang, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Basisi Media,
1: Siasi dan Depon Politik.
0: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, tentunya jumpa lagi bareng Fatur ya. Sahabat Rasi, Fatur pengen bahas tentang apa ya, hal yang sebenarnya sudah sering kali dilakukan atau mungkin menjadi kebiasaan juga untuk anak-anak muda. Kalau sebelumnya Fatur sudah sempat membahas tentang bahaya dari merokok ya gitu ya. Ini Fatur pengen bahas tentang saudaranya ini ya, terkait vape, sahabat Rasi. Vape ini biasanya memang kelihatan keren ya, tapi dampaknya itu lebih ngeri ternyata. Tentunya anak-anak muda sekarang banyak sekali yang sudah menggunakan yang namanya vape ini, sahabat Rasi. Dan Fatur nanti akan kasih tips atau mungkin informasinya juga terkait apa sih gitu ya, bahaya dari vape atau rokok elektrik ini. Banyak yang bilang vape lebih aman dari rokok, gak bau, lebih sehat gitu ya. Pertanyaannya, benarkah begitu atau cuma mitosnya dibungkus marketing? Jadi nanti Fatur juga akan bahas, kita bongkar aja apa itu vape, apa isinya, siapa yang paling berdampak, dan resiko nyata sering ditutup-tutupi seperti apa saja. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur, kita bahas lebih lanjut di sini aja.

0: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon dia nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di senegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: Kepada para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Rasi Media. Sebelum Fatur membahas lebih dalam terkait vape ya. Sebenarnya vape itu apa sih, sahabat Rasi? Kenapa kok bisa populer gitu? Jadi vape ini adalah alat penghantar nikotin berupa uap ya, atau berbentuk uap gitu. Isinya itu cairan yang disebut liquid. Nah, biasanya itu mengandung nikotin, kemudian propylenglikol, gliserin, bahkan perisa kimia, sahabat Rasi. Kenapa vape ini bisa laku keras gitu? Karena ya tentu selain memang rokok sekarang makin mahal gitu ya, apa-apa mahal gitu ya, ini juga biasanya itu lebih kepada desainnya itu keren, rasanya manis dan juga banyak sekali yang buah gitu ya, ada yang mint, yang segar gitu, dan dijual seolah-olah itu lebih aman daripada rokok. Bahkan banyak influencer itu ikut promosiin terkait vape ini, sahabat Rasi. Padahal satu hal yang penting ya, yang perlu kamu ketahui, lebih aman bukan berarti aman gitu. Untuk lebih dalamnya lagi, sahabat Rasi, vape ini adalah kadang-kadang itu bisa digunakan sebagai pengganti dari rokok gitu. Ada yang bilang bahwa aku coba nge-vape lah ben iso mandek ngerokok gitu. Nek ngerokok terus apa-apa gak enak gitu ya, baunya gak enak, asap rokok berbahaya gitu. Sedangkan vape itu asapnya enak kok, wangi, manis gitu ya. Karena memang vape itu kan dari liquidnya itu berbeda-beda asal rasanya. Ada yang rasa buah, ada yang rasa mint dan lain sebagainya. Ini yang membuat kadang-kadang orang itu tertipu. Apakah memang asap dari vape itu tadi tidak berbahaya, apakah lebih aman daripada rokok? Nah, ini yang perlu kita bahas lebih dalam, sahabat Rasi, karena lebih aman bukan berarti aman ya. Jadi kita bahas lebih dalam nantinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur ya. Kita bahas lebih lanjut terkait liquid dan juga vape di sini aja.

0: anginnya pol banget.
1: Ngapa lah bukatmu kok sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana men leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Las

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kerasi Media,
4: inspiratif dan informatif.
5: Oke, Rasi Media, inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi Media, nikotin ini adalah masalah utama yang ada pada vape. Jadi jangan tertipu asapnya, asapnya yang manis, asapnya yang enak, asapnya yang mint, segar gitu ya. Vape tetap mengandung yang namanya nikotin, zat adiktif yang bikin kita kecanduan. Jadi bisa dikatakan sama aja sebenarnya kayak rokok, cuma bedanya kalau vape ini lebih elegan, lebih apa ya, nggak sekali pakai gitu ya. Kan bisa vape ini kan cuma wadah gitu aja, sahabat Rasi. Ini yang membuat mereka itu terkadang ngerasa bahwa ini wah keren ini, untuk anak muda cocok banget nih pengganti rokok ini ya, gitu ya. Jadi di vape ini ada nikotin juga, sama halnya dengan di rokok, sahabat Rasi. Kalau di rokok kan ada tar gitu ya, ada tar nikotin gitu. Nah di vape ini ada nikotin juga, dan dampak dari nikotin ini lebih kepada kecanduan ya, atau ketergantungan. Bahkan bisa nantinya juga mengakibatkan gangguan jantung, tekanan darah naik, gangguan konsentrasi, serta sulit lepas tanpa gejala putus zat ya. Tentunya pada remaja nikotin ini lebih berbahaya, karena otak itu masih proses berkembang nih sampai usia 25 tahun nantinya. Dan nikotin ini bisa mengganggu memori, emosi, dan juga kontrol diri. Ini tentunya yang berbahaya. Jadi gak ada bedanya sebenarnya antara rokok dan juga vape tadi, sahabat Rasi. Tentunya ini yang menjadi perhatian serius juga untuk anak muda, bahwa kalau kamu cari alasan untuk berhenti merokok dengan vape, ya itu sama saja gak ada bedanya gitu. Jadi lebih baik kamu jauhi gitu ya. Dan juga ya udahlah, kalau terlanjur ya berhenti, kalau belum terlanjur ya jangan mendekati gitu. Jangan sekali-kali kamu pengen nyoba gitu, karena biasanya tuh rasa penasaran tuh membuat orang itu jadi tertarik gitu. Wah aku penasaran gitu, kita enak gitu, tak jajal sih ya. Iya, yang ini yang salah ya. Yang perlu kamu ketahui bahwa kamu bisa mencoba hal-hal yang positif, tapi kalau hal-hal yang negatif, buat apa kamu coba gitu. Nanti Fatur juga pasti bakal bahas ya, setelah yang satu ini, bahaya dari nikotin dan juga vape ini untuk paru-paru, sahabat Rasi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: Badi utawi Pak Widodo Punto Gentong Paron Ngawi
1: Uki Sumakyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, kembali membahas terkait bahaya dari vape sendiri, sahabat Rasi ya. Selain memang masalahnya itu ada di nikotin, sebenarnya memang vape ini lebih kepada bahaya untuk paru-paru. Vape memang tidak membakar ya, tapi dipanaskan, sahabat Rasi. Saat dipanaskan ini, cairan dari vape ini bisa menghasilkan berbagai zat-zat yang berbahaya, bahkan logam berat ya, seperti nikel dan juga timbal. Bayangin aja ya. Di dunia medis ini mengenal istilah namanya EVALI atau E-cigarette of Vaping Associated Lung Injury, sahabat Rasi. Nah, kalau kamu nanti sudah kecanduan, kalau kamu nanti sudah apa ya, terlalu sering yang namanya ngevape ya, gejalanya nanti kamu bisa sesak parah, batuk parah, nyeri di dada, mual dan juga demam, bahkan dalam kasus tertentu ya bisa mengakibatkan kematian, sahabat Rasi. Jadi jangan bilang vape itu enggak masuk paru-paru ya. Tetap masuk dan resikonya itu nyata, sahabat Rasi. Tentunya jangan sampai kamu mudah terpercaya dengan marketing-marketing atau promosi-promosi yang memang bisa nanti mengakibatkan kerugian sendiri bagi diri kamu. Vape ini sama halnya dengan rokok ya. Rokok itu ada bahaya, efek sampingnya. Sudah dikatakan juga di bungkusnya ya, bahwa rokok membunuhmu ya. Jadi memang sebenarnya sudah dikatakan seperti itu, bahwa berbahaya rokok itu ya. Tapi banyak sekali orang yang ya wis lah, toh yora langsung, paling pikirannya gitu ya. Jadi ini yang salah ya. Tentunya kita harus bisa benar-benar berpikir jernih. Untuk anak-anak muda terutama ya, ini bukan hanya soal gaya, ini bukan hanya soal fashion ataupun style, tapi ini adalah soal kesehatan bagi kamu. Kalau kamu memang sudah terlanjur vape ya, atau bisa kamu mungkin berhenti pelan-pelan gitu ya. Atau enggak, ya itu vape kamu jual aja udah gitu-gitu ya. Kalau kamu jual vape ya otomatis kamu enggak bisa nge-vape gitu aja. Caranya tuh ya kamu harus memaksakan diri. Tapi kalau untuk kamu yang memang belum ya, belum sama sekali mengenal yang namanya vape, enggak usah cari-cari, saya terus ya. Enggak usah mencoba yang namanya vape karena terlalu berbahaya, oke? Okay?

0: saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
1: Sobat, kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awal informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, 4,3 juta kilogram beras bantuan disalurkan ke warga Ngawi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, penyaluran bantuan pangan berupa beras di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Perum Bulog Cabang Madiun mencatat sekitar 4,3 juta kilogram beras telah diterima warga atau mencapai 86,30% dari total alokasi 5,025 juta kilogram. Saat ini distribusi masih berlangsung di Kecamatan Karangjati dan Mantingan. Bulog menargetkan seluruh bantuan rampung disalurkan sebelum akhir September sesuai arahan pemerintah pusat. Pimpinan Cabang Bulog Madiun Agung Saryanto mengatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi 167.506 keluarga penerima manfaat.
3: Oke Mas, untuk penyaluran di wilayah Kabupaten Ngawi sendiri sejauh ini sudah sampai mana, target terakhir kapan nanti?
4: Alhamdulillah untuk bantuan pangan alokasi Juli Agustus September untuk Kabupaten Ngawi sendiri itu sudah mencapai 86,37%. Nanti yang terakhir itu di Kecamatan Mantingan. Alhamdulillah insya Allah tanggal 22 September ini sudah clear. Dan target sendiri untuk penyaluran ini adalah tanggal 30 September. Kalau kita masih punya sisa waktu lah, lebih cepat daripada target yang sudah pernah pusat.
3: Sudah sampai berapa ton ini yang disalurkan kurang lebih?
4: Alhamdulillah dari total 5 juta ton yang nanti akan tersalurkan, yang seperti saya sampaikan tadi, per hari ini itu sudah tersalurkan sebanyak 4.340.040 kilogram. Jadi 86,37%.
2: Ya. Masing-masing penerima 10 kg beras setiap bulan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Penyaluran bantuan pangan di wilayah Genang juga mendapat pemantauan langsung dari anggota DPR RI Budi Sulistiono. Demikian dari Ngawi, Erlinda mengabarkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, jenazah jubrik ABK KM Virgo asal Lamongan dimakamkan usai tragedi perairan Kalteng. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Jenazah jumrik 52 tahun, salah satu ABK KM Virgo asal Kabupaten Lamongan yang gugur dalam tragedi tenggelamnya kapal di perairan Kalimantan Tengah, resmi dimakamkan di TPU Desa Sumberjo pada Rabu 23 September 2026. Jenazah tiba di rumah duka Perumahan Madi Grid Residen Desa Madi sekitar pukul 13 WIB pasca proses identifikasi medis di Kalimantan Tengah. Menurut Ketua Masjid Darussofa, Hanifah Krudin, almarhum sempat menelepon sang istri sebelum musibah untuk mengeluhkan sulit tidur serta meminta doa sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Berdasarkan pembaruan data Basarnas, dari total manifest 243 penumpang dan kru KM Virgo, sebanyak 128 orang telah ditemukan, 108 selamat dan 20 meninggal dunia. Sementara 115 orang lainnya masih dalam pencarian intensif. Selain Jumri, dua ABK asal Lamongan lainnya yakni Wakit dan Arif Yuniarto berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Warga setempat mengenang sosok almarhum sebagai pribadi yang ramah serta aktif dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungannya. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, TKD dipangkas, Dinkes Magetan prioritaskan obat dasar untuk layanan kesehatan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
6: Baik, terima kasih. Sobat, pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD berdampak terhadap dukungan anggaran pelayanan kesehatan di Kabupaten Magetan. Dinas Kesehatan Magetan kini memprioritaskan penyediaan obat-obat dasar untuk memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan pengurangan anggaran membuat pihaknya harus menyesuaikan pemenuhan kebutuhan obat. Obat untuk penyakit yang menjadi prioritas tetap disediakan, sedangkan obat yang bersifat suportif dikurangi. Menurut Rohmat, obat untuk sejumlah penyakit dan layanan kesehatan prioritas tetap menjadi perhatian, diantaranya hipertensi dan diabetes. Sementara kebutuhan obat yang sifatnya mendukung pelayanan dikurangi untuk menyesuaikan kemampuan anggaran.
7: Dari sisi kebutuhan obat memang berkurang, ya. Kurang, sehingga ya kami lebih memprioritaskan obat-obat yang sifatnya dasar, yang penting-penting. Gitu. Jadi misalnya dalam rangka tindak lanjut cek kaki, hipertensi, hipertensi, diabetes itu tetap kami sediakan. Dan obat-obat yang sifatnya suportif itu juga kami kurangi.
6: Roman memastikan pemangkasan TKD tidak menghentikan kegiatan posyandu di Magetan. Pelayanan posyandu tetap berjalan setiap bulan di masyarakat dan telah terintegrasi dengan konsep integrasi layanan primer atau ILP. Yang menjelaskan, posyandu saat ini tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak, pelayanan mencakup masyarakat berdasarkan siklus hidup dan terintegrasi dengan 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Dalam sektor kesehatan, kegiatan posyandu lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif. Masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan, penyuluhan serta layanan yang terintegrasi dengan program kesehatan lainnya.
7: Di sekarang kan posyandu itu tidak hanya kesehatan saja, jadi ada 6 SPM. Bidang kesehatan, pendidikan, sosial, hukum, pekerjaan umum, dan perkim. Jadi ya kalau bagi kami tetap berjalan seperti biasa.
6: Roman mengatakan pelayanan posyandu kini juga diarahkan untuk melayani seluruh kelompok usia, tidak hanya balita dan ibu. Meski pelayanan kesehatan tetap berjalan, Romat mengakui pemangkasan anggaran dapat berdampak pada jumlah kegiatan pendukung posyandu yang berada di tingkat desa. Menurut dia, beberapa kegiatan yang berpotensi mengalami penyesuaian, antara lain pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, serta dukungan transportasi atau insentif kader posyandu. Dinas Kesehatan, kata Romat, tetap memberikan dukungan anggaran melalui dana alokasi khusus DAK non-fisik. Namun nilai dukungan tersebut juga mengalami pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya.
7: Kegiatan-kegiatan KM yang di posyandu masih tetap berjalan. Kami ada support anggaran dari DAK non-fisik. Ya meskipun jumlahnya juga berkurang, tapi ya bagaimana lagi intinya ya tetap kami laksanakan.
6: Romat menegaskan pengurangan anggaran tidak menjadi alasan bagi Dinas Kesehatan untuk menghentikan kegiatan posyandu. Pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian dengan mempertahankan layanan yang dinilai paling mendasar bagi masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Adjima Sukocora siapa melaporkan kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rahasia FM Magetan. Berikutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, libatkan warga Lamongan, PT PAL siap bangun kapal perang tanpa awak. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
8: Baik Sobat, Indonesia telah bersiap membangun kapal perang tanpa awak. Dalam pembangunan itu nantinya ada galangan kapal yang berlokasi di Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dan juga akan melibatkan masyarakat setempat. Pengembangan teknologi pertahanan ini termasuk kapal perang tanpa awak itu meliputi kapal perang dalam permukaan air dan kapal selam. Selain itu, PT PAL juga menangani perbaikan kapal komersial. Ketua pengembangan fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya PT PAL memperluas kapasitas galangan kapal sekaligus menjawab kebutuhan industri maritim nasional. Menurutnya, lokasi di pesisir Sidokelar dipilih setelah PT PAL melakukan survei di belasan wilayah di Indonesia, mulai Batam, Kalimantan, hingga sejumlah daerah lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa di Sidokelar memiliki sejumlah keunggulan, antara lain pernah digunakan sebagai kawasan galangan kapal dan memiliki kedalaman laut yang memadai serta garis pantai yang panjang. Kondisi tersebut juga dinilai sebagai pendukung pengembangan fasilitas galangan, termasuk untuk menangani kapal berukuran besar maupun kebutuhan pengujian peralatan bawah laut. Selain kapal komersial, PT PAL juga membuka peluang pengembangan kapal untuk kebutuhan pertahanan. Salah satunya kapal perang tanpa awak yang dapat dikembangkan dan dibangun dengan memanfaatkan fasilitas di Lamongan. Pengembangan tersebut juga berpotensi melibatkan masyarakat lokal, terutama dalam mendukung kebutuhan tenaga kerja, keahlian teknis, hingga berbagai kegiatan penunjang operasional galangan. Dan tentunya potensi pasar jasa perbaikan kapal di Jawa Timur juga masih sangat besar. Berdasarkan data PT PAL, terdapat sekitar 22.891 kunjungan kapal ke Jawa Timur setiap tahunnya. Sementara kapasitas galangan yang tersedia baru mampu menangani sekitar 984 kapal atau sekitar 4,29%. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Baik, terima kasih Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
0: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
9: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan.

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
1: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media. Fatur pengen mengatakan sesuatu hal yang perlu kamu ketahui ya, terutama untuk anak muda. Vape ini tetap berbahaya, sahabat Rasi. Bahkan nikotin yang ada dalam kandungan liquidnya itu ya, itu bisa bikin kamu kecanduan. Makanya ketika kamu mencoba vape pertama kali gitu ya, liquidnya yang mungkin kamu suka rasa buah atau apa gitu ya, kamu terus kecanduan gitu ya. Sekali sehari itu bisa nge-vape berkali-kali gitu ya. Kalau vape kan ya nggak ada habisnya gitu, sahabat Rasi. Selama liquidnya masih ada kan ya, tentu masih lanjutnya. Ini berbahaya tentunya, berbeda dengan rokok. Rokok mungkin bisa satu batang, dua batang gitu ya, tapi semuanya atau keduanya tetap berbahaya, karena memang dari vape ini tetap berbahaya dengan berbagai kandungan-kandungan yang berefek panjang tentunya. Dan nikotin yang bisa bikin kamu kecanduan, otomatis ya itu dalam jangka panjang pun juga bisa merusak berbagai paru-paru yang jadi korban utamanya. Bahkan anak-anak muda ini paling rentan, karena sekarang ya rata-rata pakai vape ini ya anak-anak muda, usia paling ya SD SMP juga sudah ada gitu ya, faktor menemui gitu. Bahkan ini yang menjadi edukasi penting untuk kedua orang tua ya, jangan mudah memperbolehkan anak-anaknya itu untuk merokok ataupun vape ya, karena ini untuk jangka panjang kedepannya. Terlepas kamu bilang mungkin alah ben lingkungannya tanah ngono, nah ini yang salah ya, dari lingkungan ini yang salah tentunya. Ya sebenarnya boleh, kamu mungkin akan pengen di lingkungan ini ya, mungkin rata-rata vape, rokok dan sebagainya, ya boleh, monggo silakan. Tapi yang jelas kamu jangan sampai mencoba-coba, jangan sampai ikut-ikutan, itu yang penting sebenarnya. Benteng dalam diri kita inilah yang harus nantinya bisa membuat kita lebih tercegah dan juga lebih aman dalam segi kesehatan, agar jangan sampai vape maupun rokok nanti malah membuat kita mati pelan-pelan ya. Tentunya untuk orang tua diingatkan anak-anaknya, boleh ya, maksudnya dibebaskan itu boleh anaknya, tapi jangan sampai anaknya itu terjerumus semakin dalam. Kalau memang bisa untuk dikasih tahu, diomongin alon-alon gitu ya, le gak usah rokok, le gak usah nge-vape gitu. Kenapa saya bilang le ya, karena rata-rata cowok, tapi enggak menutup kemungkinan banyak sekali yang cewek sekarang ya, ini yang berbahaya tentunya. Peran orang tua sangat amat penting, dan juga peran orang tua adalah salah satu hal yang bisa membuat anak-anak itu kedepannya sehat ataupun tidak sehat.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Mams, nih jagoan baru dari ekonomi pencuci piring. Pertama,

Champions.

0: inilah Rasi Media.
1: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbiz Radio dan juga di rahasiafm.com.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media. Fatur pengen bahas satu hal nih ya, terkait mitos dan juga fakta dari vape sendiri. Ada yang bilang mitos dari vape itu lebih sehat ya daripada rokok. Nah, ini yang salah ya. Karena faktanya tidak ada produk nikotin yang sehat, sahabat Rasi. Vape ini mengandung nikotin sama halnya dengan rokok. Kalau rokok mengandung nikotin dan juga tar, kalau vape ini mengandung nikotin dari liquidnya. Jadi tentunya ini yang mungkin bisa lebih diperjelas lagi ya. Kalau ada yang ngomong vape itu lebih sehat kok daripada rokok, jadi gak popo lah. Nah itu yang salah ya. Tidak ada produk yang sehat selama ada nikotinnya. Ya mungkin ada yang bilang daripada rokok. Nah, daripada ini tadi yang bisa membuat kita itu terjerumus ke ranah yang negatif. Karena daripada itu belum tentu bisa membuat kamu sehat ya. Sama aja sebenarnya, cuma efeknya yang nantinya berbeda. Ada juga yang bilang bahwa vape itu bantu kita berhenti merokok ya. Ada orang yang ngomong bahwa beberapa teman faktor juga ngasih tahu ya, ngomong gitu. Aku coba nge-vape lah daripada ngerokok ya, ben iso mandek ngerokok gitu. Ya ini salah ya. Karena faktanya banyak yang malah jadi double user rokok dan juga vape gitu. Niatnya pengen mandek rokok ben iso dialihkan ke vape gitu ya. Ternyata malah podo wae, ngerokoknya gak mandek, vape malah jalan. Ini yang berbeda, ini yang salah ya. Awalnya kamu cuma dapat satu penyakit tapi malah double gara-gara pengen menyembuhin penyakit yang satu dengan cara yang salah. Kalau kamu pengen berhenti merokok, ya bukan dengan cara vape, tapi dengan cara mungkin olahraga, dengan cara mungkin lebih ke hidup yang gaya lifestyle-nya yang lebih sehat, atau lingkungan-lingkungan pertemanan yang lebih sehat, yang terhindar dari rokok, seperti itu. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa vape itu bisa bantu berhenti merokok, itu adalah mitos yang sangat amat besar. Karena faktanya banyak yang malah jadi double user atau pengguna kedua-duanya, yang ngerokok, yang nge-vape. Nah ini saya remuk ya. Ada juga mitos lain bahwa asap vape itu cuma uap air. Nah ini yang salah. Karena biasanya itu ada yang berbicara bahwa memang alah aku nge-vape ya, wong itu ya liquid kok, liquid itu banyu, itu jadi uap ya. Ini yang berbahaya ya. Karena faktanya liquid ketika kamu sedot ya, kamu bakar itu tadi lewat vape, ini malah mengandung zat kimia yang berbahaya. Jadi kalau kamu malah menghirup asap dari vape itu juga berbahaya. Sama halnya dengan rokok ya. Berarti vape pasif ya, bukan vape aktif gitu. Ada perokok pasif, ada perokok aktif, ada tukang nge-vape aktif dan juga tukang nge-vape pasif. Nah ini asapnya itu sama-sama berbahaya saudara sih. Karena zat dari kandungan liquid yang dibakar melalui vape tadi membuat asap itu mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Jadi jangan sekali-kalinya kamu malah senang menghirup yang namanya asap dari vape tadi. Asap rokok berbahaya, asap vape juga berbahaya. Jadi lebih baik kamu hindari ya, daripada nanti malah timbul hal-hal negatif ke belakangnya. Pokoknya vape sama rokok sama-sama berbahayanya.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saprange.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjerone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
4: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Nyapo.
6: Takok
5: apa to?
6: Radio ge saiki iso visual ya, Mbak.
5: Oh, alah yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
6: Oh, aku lak sing ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalane.
5: Oh, yo pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke. Jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
6: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih, Mbak?
5: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
6: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak. Kurang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
5: Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 0895339409407. Dicatet ngono kuwi.
6: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
5: Oh iya, tak tunggu pokoke.
6: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
5: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di

Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Rasi Media, vape dan juga anak muda. Apa ya, bisa dikatakan memang vape ini paling agresif menyasar kalangan anak muda atau remaja ya. Rasa manis, kemasan lucu, harga terjangkau. Ini membuat orang itu tergiur ya. Dampaknya ketergantungan sejak dini kadang bisa mengganggu yang namanya belajar kita gitu ya. Belajar kamu sebagai remaja, sebagai pelajar, pelajaran atau prestasi bisa menurun. Resiko pindah ke rokok konvensional, masalah mental juga emosi. Niatnya pengen berhenti merokok, malah terjerumus kedua-duanya. Atau mungkin ada yang awalnya pengen gaya-gayaan mencoba, alah gak pengen gaya-gayaan tok, akhirnya ketergantungan, awalnya ngevap tok, malah nambah rokok. Nah ini berbahaya ya. Ini bukan soal nakal atau tidak, ini soal industri yang sengaja membidik anak-anak muda. Tentunya dampak jangka panjang ini sangat amat berbahaya ya. Yang belum banyak dibahas adalah resiko dari penyakit jantung, gangguan hormon, sistem imun yang melemah, bahkan efek jangka panjang belum sepenuhnya diketahui. Vape itu relatif baru, artinya kita belum tahu kerusakan 10 sampai dengan 20 tahun ke depan, tapi tanda-tandanya sudah ada. Jadi sebelum kamu terjerumus, lebih baik kamu stop dari sekarang.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
2: Kayak nggak tahu aja sih Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
1: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu nggak bakal selesai kalau mata kamu nggak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
2: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
3: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio File Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, tentunya nampaknya percuma dari Fatur harus usai terlebih dahulu ya. Fatur cuma kasih beberapa tips dan juga langkah realistis ya, untuk kamu mengurangi nikotin ya, dan juga bertahap aja. Jadi vape itu kamu kurangin ya, pelan-pelan aja. Jangan terlalu sering, jangan beli liquid cadangan tentunya ya, dan ganti kebiasaan mungkin bisa air putih, permen bebas gula, cari dukungan dari teman dan juga keluarga, bahkan bisa konsultasi tenaga kesehatan bila kamu perlu. Jadi berhenti itu proses, bukan lomba, tapi semakin cepat semakin baik. Fatur pamit undur diri terlebih dahulu, tetap jaga kesehatan, salam rahasia, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Kita ikuti live reportase.
2: Sahabat Resi Media, TKD di Bangkas, Dinkes Magetan prioritaskan obat dasar untuk layanan kesehatan. Kita akan terhubung dengan reporter Resi Media, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD berdampak terhadap dukungan anggaran pelayanan kesehatan di Kabupaten Magetan. Dinas Kesehatan Magetan kini memprioritaskan penyediaan obat-obat dasar untuk memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Rohmat Hidayat, mengatakan pengurangan anggaran membuat pihaknya harus menyesuaikan pemenuhan kebutuhan obat. Obat untuk penyakit yang menjadi prioritas tetap disediakan, sedangkan obat yang bersifat suportif dikurangi. Menurut Rohmat, obat untuk sejumlah penyakit dan layanan kesehatan prioritas tetap menjadi perhatian, diantaranya hipertensi dan diabetes. Sementara kebutuhan obat yang sifatnya mendukung pelayanan dikurangi untuk menyesuaikan kemampuan anggaran.
4: Dari sisi kebutuhan obat memang berkurang, ya. Kurang, sehingga ya kami lebih memprioritaskan obat-obat yang sifatnya dasar, yang penting-penting. Jadi misalnya dalam rangka di dalam cek kaki, hipertensi, penyakit diabetes itu tetap kami sediakan. Dan obat-obat yang sifatnya suportif itu juga kami kurangi.
3: Rohmat memastikan pemangkasan TKD tidak menghentikan kegiatan posyandu di Magetan. Pelayanan posyandu tetap berjalan setiap bulan di masyarakat dan telah terintegrasi dengan konsep integrasi layanan primer atau ILP. Yang menjelaskan, posyandu saat ini tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak, pelayanan mencakup masyarakat berdasarkan siklus hidup dan terintegrasi dengan 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Dalam sektor kesehatan, kegiatan posyandu lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif. Masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan, penyuluhan serta layanan yang terintegrasi dengan program kesehatan lainnya.
4: Di sekarang kan posyandu itu tidak hanya kesehatan saja, jadi ada 6 SPM. Bidang kesehatan, pendidikan, sosial, hukum, pekerjaan umum, dan perkim. Jadi, ya kalau dari kami tetap berjalan seperti biasa.
3: Rohmat mengatakan pelayanan posyandu kini juga diarahkan untuk melayani seluruh kelompok usia, tidak hanya balita dan ibu. Meski pelayanan kesehatan tetap berjalan, Rohmat mengakui pemangkasan anggaran dapat berdampak pada jumlah kegiatan pendukung posyandu yang berada di tingkat desa. Menurut dia, beberapa kegiatan yang berpotensi mengalami penyesuaian antara lain pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil serta dukungan transportasi atau insentif kader posyandu. Dinas Kesehatan, kata Rohmat, tetap memberikan dukungan anggaran melalui dana alokasi khusus diakan non-fisik. Namun nilai dukungan tersebut juga mengalami pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya.
4: Kegiatan-kegiatan KM yang di posyandu sama masih tetap berjalan. Kami ada support anggaran dari DAK non fisik. Ya meskipun jumlahnya juga berkurang, tapi ya bagaimana lagi intinya ya tetap kami laksanakan.
3: Rohmat menegaskan pengurangan anggaran tidak menjadi alasan bagi Dinas Kesehatan untuk menghentikan kegiatan posyandu. Pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian dengan mempertahankan layanan yang dinilai paling mendasar bagi masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Adjima Sukocora siapa melaporkan kita kembali ke studio.
2: Terima kasih Adimas atas laporan yang telah disampaikan. Sahabat Resi, TKD di Bangkas, Dinkes Magetan prioritaskan obat dasar untuk layanan kesehatan. Kita akan kembali ke acara selanjutnya.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rahasia FM bisa Anda simak di laman www.rahasiafm.co.id.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rahasi Media. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
5: Sobat, kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awal informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, 4,3 juta kilogram beras bantuan disalurkan ke warga Ngawi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih dari Ngawi Erlinda melaporkan. Sobat, penyaluran bantuan pangan berupa beras di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Perum Bulog Cabang Madiun mencatat sekitar 4,3 juta kilogram beras telah diterima warga atau mencapai 86,30% dari total alokasi 5,025 juta kilogram. Saat ini distribusi masih berlangsung di Kecamatan Karangjati dan Mantingan. Bulog menargetkan seluruh bantuan rampung disalurkan sebelum akhir September sesuai arahan pemerintah pusat. Pimpinan Cabang Bulog Madiun Agung Saryanto mengatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi 167.506 keluarga penerima manfaat.
7: Oke Mas, untuk penyaluran di wilayah Kabupaten Ngawi sendiri sejauh ini sudah sampai mana, target terakhir kapan nanti?
8: Alhamdulillah untuk bantuan pangan alokasi Juli atau September untuk Kabupaten Ngawi sendiri itu sudah mencapai 86%, 86,37%. Nanti yang terakhir itu di Kecamatan Mantingan. Alhamdulillah insya Allah tanggal 22 September sudah clear. Dan target sendiri untuk penyaluran ini adalah tanggal 30 September. Kalau kita masih punya sisa waktu lah, lebih cepat daripada target yang sudah pernah pusat.
7: Sudah sampai berapa ton ini yang disalurkan kurang lebih?
8: Alhamdulillah dari total 5 juta ton yang nanti akan tersalurkan, ya, seperti saya sampaikan tadi, per hari ini itu sudah tersalurkan sebanyak 4.340.040 kilogram. Jadi 86,37%.
6: Ya. Masing-masing penerima 10 kg beras setiap bulan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Penyaluran bantuan pangan di wilayah Genang juga mendapat pemantauan langsung dari anggota DPR RI Budi Sulistiono. Demikian dari Ngawi Erlinda mengaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
5: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, jenazah jubrik ABK KM Virgo asal Lamongan dimakamkan usai tragedi perairan Kalteng. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
9: Baik, terima kasih. Jenazah jumrik 52 tahun, salah satu ABK KM Virgo asal Kabupaten Lamongan yang gugur dalam tragedi tenggelamnya kapal di perairan Kalimantan Tengah, resmi dimakamkan di TPU Desa Sumberjo pada Rabu 23 September 2026. Jenazah tiba di rumah duka Perumahan Madikrit Residen Desa Made sekitar pukul 13 WIB pasca proses identifikasi medis di Kalimantan Tengah. Menurut Ketua Masjid Darussofa, Hanifah Krudin, almarhum sempat menelepon sang istri sebelum musibah untuk mengeluhkan sulit tidur serta meminta doa sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Berdasarkan pembaruan data Basarnas, dari total manifest 243 penumpang dan kru KM Virgo, sebanyak 128 orang telah ditemukan, 108 selamat dan 20 meninggal dunia. Sementara 115 orang lainnya masih dalam pencarian intensif. Selain Jumri, dua ABK asal Lamongan lainnya yakni Wakid dan Arif Yuniarto berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Warga setempat mengenang sosok almarhum sebagai pribadi yang ramah serta aktif dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungannya. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
5: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, TKD dipangkas. Dinkes Magetan prioritaskan obat dasar untuk layanan kesehatan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rahasia FM Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD berdampak terhadap dukungan anggaran pelayanan kesehatan di Kabupaten Magetan. Dinas Kesehatan Magetan kini memprioritaskan penyediaan obat-obat dasar untuk memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan pengurangan anggaran membuat pihaknya harus menyesuaikan pemenuhan kebutuhan obat. Obat untuk penyakit yang menjadi prioritas tetap disediakan, sedangkan obat yang bersifat suportif dikurangi. Menurut Rohmat, obat untuk sejumlah penyakit dan layanan kesehatan prioritas tetap menjadi perhatian, diantaranya hipertensi dan diabetes. Sementara kebutuhan obat yang sifatnya mendukung pelayanan dikurangi untuk menyesuaikan kemampuan anggaran.
4: Dari sisi kebutuhan obat memang berkurang, ya. Kurang, sehingga ya kami lebih memprioritaskan obat-obat yang sifatnya dasar, yang penting-penting. Gitu. Jadi misalnya dalam rangka di dalam cek kaki, hipertensi, hipertensi, diabetes itu tetap kami sediakan. Dan obat-obat yang sifatnya suportif itu juga kami kurangi.
3: Rohmat memastikan pemangkasan TKD tidak menghentikan kegiatan posyandu di Magetan. Pelayanan posyandu tetap berjalan setiap bulan di masyarakat dan telah terintegrasi dengan konsep integrasi layanan primer atau ILP. yang menjelaskan Posyandu saat ini tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak, pelayanan mencakup masyarakat berdasarkan siklus hidup dan terintegrasi dengan 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Dalam sektor kesehatan, kegiatan Posyandu lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif. Masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan, penyuluhan serta layanan yang terintegrasi dengan program kesehatan lainnya.
7: Di sekarang kan Posyandu itu tidak hanya kesehatan aja ya, jadi ada 6 SPM. Bidang kesehatan, pendidikan, sosial, hukum, pekerjaan umum dan perkim. Jadi ya kalau dari kami tetap berjalan seperti biasa.
3: Romat mengatakan pelayanan Posyandu kini juga diarahkan untuk melayani seluruh kelompok usia, tidak hanya balita dan ibu. Meski pelayanan kesehatan tetap berjalan, Romat mengakui pemangkasan anggaran dapat berdampak pada jumlah kegiatan pendukung Posyandu yang berada di tingkat desa. Menurut dia, beberapa kegiatan yang berpotensi mengalami penyesuaian, antara lain pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, serta dukungan transportasi atau insentif kader Posyandu. Dinas Kesehatan, kata Romat, tetap memberikan dukungan anggaran melalui dana alokasi khusus diakan non-fisik. Namun nilai dukungan tersebut juga mengalami pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya.
7: Kegiatan-kegiatan KM dan di Posyandu selalu masih tetap berjalan. Kami ada support anggaran dari DAK non-fisik. Ya meskipun jumlahnya juga berkurang, tapi ya bagaimana lagi intinya ya tetap kami laksanakan.
3: Romat menegaskan pengurangan anggaran tidak menjadi alasan bagi Dinas Kesehatan untuk menghentikan kegiatan Posyandu. Pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian dengan mempertahankan layanan yang dinilai paling mendasar bagi masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
5: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rahasia FM Magetan. Berikutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, libatkan warga Lamongan, PT PAL siap bangun kapal perang tanpa awak. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
10: Baik Sobat, Indonesia telah bersiap membangun kapal perang tanpa awak. Dalam pembangunan itu nantinya ada galangan kapal yang berlokasi di Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dan juga akan melibatkan masyarakat setempat. Pengembangan teknologi pertahanan ini termasuk kapal perang tanpa awak itu meliputi kapal perang dalam permukaan air dan kapal selam. Selain itu, PT PAL juga menangani perbaikan kapal komersial. Ketua pengembangan fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya PT PAL memperluas kapasitas galangan kapal sekaligus menjawab kebutuhan industri maritim nasional. Menurutnya, lokasi di pesisir Sidokelar dipilih setelah PT PAL melakukan survei di belasan wilayah di Indonesia, mulai Batam, Kalimantan, hingga sejumlah daerah lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa di Sidokelar memiliki sejumlah keunggulan, antara lain pernah digunakan sebagai kawasan galangan kapal dan memiliki kedalaman laut yang memadai serta garis pantai yang panjang. Kondisi tersebut juga dinilai sebagai pendukung pengembangan fasilitas galangan, termasuk untuk menangani kapal berukuran besar maupun kebutuhan pengujian peralatan bawah laut. Selain kapal komersial, PT PAL juga membuka peluang pengembangan kapal untuk kebutuhan pertahanan. Salah satunya kapal perang tanpa awak yang dapat dikembangkan dan dibangun dengan memanfaatkan fasilitas di Lamongan. Pengembangan tersebut juga berpotensi melibatkan masyarakat lokal, terutama dalam mendukung kebutuhan tenaga kerja, keahlian teknis, hingga berbagai kegiatan penunjang operasional galangan. Dan tentunya potensi pasar jasa perbaikan kapal di Jawa Timur juga masih sangat besar. Berdasarkan data PT PAL, terdapat sekitar 22.891 kunjungan kapal ke Jawa Timur setiap tahunnya. Sementara kapasitas galangan yang tersedia baru mampu menangani sekitar 984 kapal atau sekitar 4,29%. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
5: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
11: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
12: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Inspirasi Media. Inspiratif dan informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Rasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Bagaimana kabarnya sahabat Rasi Media? Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga kelimpahan rezeki. Sahabat Rasi Media, Agustusan ini identik ya dengan kemeriahan, yang mana di jalan-jalan kampung itu banyak dihias, ada bendera merah putih juga yang berkibar, dan tentu saja yang paling ditunggu adalah lomba 17 Agustusan. Mulai dari balap karung, makan kerupuk, panjat pinang, sampai lomba-lomba unik yang bikin warga satu kampung ini ketawa bareng. Tapi ada satu hal yang sekarang sedang ramai diperbincangkan. Bagaimana kalau peserta lomba dikenakan uang pendaftaran? Kemudian uang tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk hadiah pemenang. Majelis Ulama Indonesia atau MUI berpendapat mekanisme seperti ini bisa masuk kategori judi atau maisir. Apabila peserta mengeluarkan uang dan uang tersebut kemudian menjadi sumber hadiah berdasarkan hasil menang kalah dalam perlombaan. Nah, sahabat Transmedia, apakah berarti lomba 17 Agustus dengan uang pendaftaran otomatis haram? Atau sebenarnya yang harus dilihat adalah dari mana uang hadiah berasal dan bagaimana mekanisme perlombaannya? Sahabat Transmedia bisa kirimkan pendapat di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif di 0351 896 137. Sahabat Transmedia, jangan kemana-mana karena kita akan membahas tuntas tentang pendapat dari MUI yang mengatakan bahwa uang pendaftaran lomba Agustusan yang dijadikan hadiah itu benar haram atau tidak. Stay tune di Cakrawala Malam.

0: Bel, anginnya pol banget.
1: Ngapa lah bukatmu kok sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
4: Rasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, kenapa uang pendaftaran ini bisa jadi masalah? Misalnya, sebuah panitia mengadakan lomba, kemudian pesertanya diminta untuk membayar Rp10.000 untuk bisa mengikuti lombanya. Dan selanjutnya terkumpullah 50 peserta, berarti dana yang terkumpul itu anggap saja ya memang Rp500.000 ya. Lalu uang Rp500.000 itu digunakan untuk membeli hadiah bagi juara pertama, kedua, dan ketiga. Sekilas mungkin terlihat biasa saja. Peserta membayar, ikut lomba, dan yang menang mendapatkan hadiah. Tetapi dari perspektif hukum Islam, persoalannya bisa muncul ketika uang yang dipertaruhkan atau dikeluarkan peserta itu menjadi sumber hadiah bagi pemenang. Sementara peserta lainnya kehilangan uang tersebut. Inilah yang berkaitan dengan konsep maisir atau perjudian. Jadi bukan berarti lomba balap karungnya yang dianggap judi. Bukan pula lomba makan kerupuknya yang otomatis haram. Yang menjadi perhatian adalah mekanisme finansial di balik perlombaan tersebut. Karena itu, penting bagi panitia untuk tidak asal menarik biaya pendaftaran lalu menjadikannya hadiah. Kalau memang membutuhkan biaya, harus jelas uang tersebut digunakan untuk apa, untuk konsumsi, sewa perlengkapan, administrasi, atau memang dikumpulkan sebagai hadiah. Nah, sahabat Rasi Media, kalau di kampungnya sahabat Rasi Media ini, lomba 17 Agustusan biasanya biayanya gratis atau membayar ya. Silahkan kirim pendapat kalian di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif 0351 896 137. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
4: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
5: Meledak.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Rasi Media Inspiratif dan Informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, apakah semua lomba berbayar berarti judi? Nah, ini bagian yang penting. Jangan sampai setelah mendengar isu ini, masyarakat langsung menyimpulkan berarti semua lomba 17 Agustus yang membayar 5.000 atau 10.000 itu judi. Tidak sesederhana itu. Kita harus melihat mekanismenya. Apa perbedaan antara biaya administrasi atau biaya penyelenggaraan dengan uang yang dikumpulkan peserta, kemudian diputar menjadi hadiah? Contohnya begini, panitia membutuhkan biaya Rp10.000 per peserta untuk konsumsi, perlengkapan, nomor peserta, atau kebutuhan teknis lainnya. Kemudian hadiah diberikan dari sponsor, donatur, kas RT, kas desa, atau sumber lain yang memang bukan berasal dari uang peserta. Mekanismenya tentu berbeda dengan setiap peserta yang membayar Rp10.000, kemudian uang peserta dikumpulkan dan dibagikan kepada juara. Karena itu yang perlu diperhatikan bukan hanya kata pendaftaran berbayar, tetapi juga kemana uang tersebut mengalir dan dari mana hadiah berasal. Dan untuk masyarakat Muslim yang ingin benar-benar aman secara syariat, tentu bisa melihat mekanisme yang lebih sederhana. Peserta gratis, hadiah berasal dari sponsor, donatur, atau kas kegiatan. Dengan begitu, semua lomba tetap jalan dan potensi persoalan juga bisa diminimalkan. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
2: Eh.

0: Iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah met.
1: Dari Kota Mutekan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, bagaimana dengan panitia yang juga membutuhkan biaya? Sekarang kita lihat dari sisi panitianya. Mengadakan lomba itu tidak gratis. Ada kebutuhan sound system, tenda, konsumsi, alat lomba, dekorasi, hadiah, sampai kebutuhan teknis lainnya. Kalau semuanya dibebankan kepada panitia atau ketua RT, tentu berat. Lalu bagaimana solusinya? Ada beberapa pilihan. Pertama, menggunakan kas RT atau kas kegiatan. Yang kedua, cari sponsor lokal. Misalnya toko kelontong, bengkel, dealer, UMKM, perusahaan atau pengusaha di sekitar lingkungan. Yang ketiga, minta donasi sukarela. Keempat, kalau memang ada biaya peserta, sejak awal harus dijelaskan secara transparan biaya tersebut digunakan untuk apa dan bagaimana mekanismenya. Jangan sampai peserta merasa, saya membayar untuk ikut lomba, kalau menang uang saya kembali lebih banyak, kalau kalah uang saya hilang. Nah, pola seperti inilah yang perlu dihindari. Karena tujuan lomba 17 Agustus sebenarnya sederhana, yaitu untuk bersenang-senang, mempererat hubungan antar warga ya, dan merayakan kemerdekaan. Jangan sampai gara-gara hadiah tetangga malah saling curiga. Jangan sampai juga gara-gara Rp10.000, acara yang seharusnya menjadi hiburan justru menimbulkan persoalan. Nah, sahabat Transmedia, lebih baik lombanya gratis tetapi hadiahnya sederhana, atau lombanya berbayar dengan hadiahnya yang besar. Silahkan kirim pendapat sahabat Transmedia di WhatsApp 0811-3020-906 atau telepon interaktif 0351-896-137. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Sobat, kita ikuti lintas informasi Promesnet edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awal informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, 4,3 juta kilogram beras bantuan disalurkan ke warga Ngawi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, penyaluran bantuan pangan berupa beras di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Perum Bulog Cabang Madiun mencatat sekitar 4,3 juta kilogram beras telah diterima warga atau mencapai 86,30% dari total alokasi 5,025 juta kilogram. Saat ini distribusi masih berlangsung di Kecamatan Karangjati dan Mantingan. Bulog menargetkan seluruh bantuan rampung disalurkan sebelum akhir September sesuai arahan pemerintah pusat. Pimpinan Cabang Bulog Madiun Agung Saryanto mengatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi 167.506 keluarga penerima manfaat.
3: Oke Mas, untuk penyaluran di wilayah Kabupaten Ngawi sendiri sejauh ini sudah sampai mana, target terakhir kapan nanti?
4: Alhamdulillah untuk bantuan pangan alokasi Juli 10 September untuk Kabupaten Ngawi sendiri itu sudah mencapai 86,37%. Nanti yang terakhir itu di Kecamatan Mantingan, alhamdulillah insya Allah tanggal 22 September sudah clear. Dan target sendiri untuk penyaluran ini adalah tanggal 30 September. Kalau kita masih punya sisa waktu lah, lebih cepat daripada target yang sudah pernah pusat.
3: Sudah sampai berapa ton ini yang disalurkan kurang lebih?
4: Alhamdulillah dari total 5 juta ton yang nanti akan tersalurkan, seperti saya sampaikan tadi, per hari ini itu sudah tersalurkan sebanyak 4.340.040 kilogram. Jadi 86,37%.
2: Ya. Masing-masing penerima 10 kg beras setiap bulan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Penyaluran bantuan pangan di wilayah Genang juga mendapat pemantauan langsung dari anggota DPR RI Budi Sulistiono. Demikian dari Ngawi, Erlinda mengabarkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, jenazah jubrik ABK KM Virgo asal Lamongan dimakamkan usai tragedi perairan Kalteng. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Jenazah jumrik 52 tahun, salah satu ABK KM Virgo asal Kabupaten Lamongan yang gugur dalam tragedi tenggelamnya kapal di perairan Kalimantan Tengah, resmi dimakamkan di TPU Desa Sumberjo pada Rabu 23 September 2026. Jenazah tiba di rumah duka Perumahan Madi Great Residen Desa Madi sekitar pukul 13 WIB pasca proses identifikasi medis di Kalimantan Tengah. Menurut Ketua Masjid Darussofa, Hanifah Krudin, almarhum sempat menelepon sang istri sebelum musibah untuk mengeluhkan sulit tidur serta meminta doa sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Berdasarkan pembaruan data Basarnas, dari total manifest 243 penumpang dan kru KM Virgo, sebanyak 128 orang telah ditemukan, 108 selamat dan 20 meninggal dunia, sementara 115 orang lainnya masih dalam pencarian intensif. Selain Jumri, dua ABK asal Lamongan lainnya yakni Wakid dan Arif Yuniarto berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Warga setempat mengenang sosok almarhum sebagai pribadi yang ramah serta aktif dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungannya. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, TKD dipangkas, Dinkes Magetan prioritaskan obat dasar untuk layanan kesehatan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
6: Baik, terima kasih. Sobat, pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD berdampak terhadap dukungan anggaran pelayanan kesehatan di Kabupaten Magetan. Dinas Kesehatan Magetan kini memprioritaskan penyediaan obat-obat dasar untuk memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan pengurangan anggaran membuat pihaknya harus menyesuaikan pemenuhan kebutuhan obat. Obat untuk penyakit yang menjadi prioritas tetap disediakan, sedangkan obat yang bersifat suportif dikurangi. Menurut Rohmat, obat untuk sejumlah penyakit dan layanan kesehatan prioritas tetap menjadi perhatian, diantaranya hipertensi dan diabetes. Sementara kebutuhan obat yang sifatnya mendukung pelayanan dikurangi untuk menyesuaikan kemampuan anggaran.
7: Dari sisi kebutuhan obat memang berkurang ya, kurang, sehingga ya kami lebih memprioritaskan obat-obat yang sifatnya apa dasar, yang penting-penting gitu. Jadi misalnya dalam rangka di dalam cek kaki, hipertensi, hipertensi, diabetes itu tetap kami sediakan. Dan obat-obat yang sifatnya suportif itu juga kami kurangi.
6: Dapat memastikan pemangkasan TKD tidak menghentikan kegiatan posyandu di Magetan. Pelayanan posyandu tetap berjalan setiap bulan di masyarakat dan telah terintegrasi dengan konsep integrasi layanan primer atau ILP. Yang menjelaskan, posyandu saat ini tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak, pelayanan mencakup masyarakat berdasarkan siklus hidup dan terintegrasi dengan 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Dalam sektor kesehatan, kegiatan posyandu lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif. Masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan, penyuluhan serta layanan yang terintegrasi dengan program kesehatan lainnya.
7: Di sekarang kan posyandu itu tidak hanya kesehatan saja, jadi ada 6 SPM. Bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan hukum, pekerjaan umum, dan perkim. Jadi, ya kalau dari kami tetap berjalan seperti biasa.
6: Romat mengatakan pelayanan posyandu kini juga diarahkan untuk melayani seluruh kelompok usia, tidak hanya balita dan ibu. Meski pelayanan kesehatan tetap berjalan, Romat mengakui pemangkasan anggaran dapat berdampak pada jumlah kegiatan pendukung posyandu yang berada di tingkat desa. Menurut dia, beberapa kegiatan yang berpotensi mengalami penyesuaian, antara lain pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, serta dukungan transportasi atau insentif kader posyandu. Dinas Kesehatan, kata Romat, tetap memberikan dukungan anggaran melalui dana alokasi khusus DAK non-fisik. Namun nilai dukungan tersebut juga mengalami pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya.
7: Kegiatan-kegiatan KM dan di posyandu saya masih tetap berjalan. Kami ada support anggaran dari DAK non-fisik. Ya meskipun jumlahnya juga berkurang, tapi ya bagaimana lagi intinya ya tetap kami laksanakan.
6: Romat menegaskan pengurangan anggaran tidak menjadi alasan bagi Dinas Kesehatan untuk menghentikan kegiatan posyandu. Pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian dengan mempertahankan layanan yang dinilai paling mendasar bagi masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rahasia FM Magetan. Berikutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, libatkan warga Lamongan, PT PAL siap bangun kapal perang tanpa awak. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
8: Baik Sobat, Indonesia telah bersiap membangun kapal perang tanpa awak. Dalam pembangunan itu nantinya ada galangan kapal yang berlokasi di Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dan juga akan melibatkan masyarakat setempat. Pengembangan teknologi pertahanan ini termasuk kapal perang tanpa awak itu meliputi kapal perang dalam permukaan air dan kapal selam. Selain itu, PT PAL juga menangani perbaikan kapal komersial. Ketua pengembangan fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya PT PAL memperluas kapasitas galangan kapal sekaligus menjawab kebutuhan industri maritim nasional. Menurutnya, lokasi di pesisir Sidokelar dipilih setelah PT PAL melakukan survei di belasan wilayah di Indonesia, mulai Batam, Kalimantan, hingga sejumlah daerah lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa di Sidokelar memiliki sejumlah keunggulan, antara lain pernah digunakan sebagai kawasan galangan kapal dan memiliki kedalaman laut yang memadai serta garis pantai yang panjang. Kondisi tersebut juga dinilai sebagai pendukung pengembangan fasilitas galangan, termasuk untuk menangani kapal berukuran besar maupun kebutuhan pengujian peralatan bawah laut. Selain kapal komersial, PT PAL juga membuka peluang pengembangan kapal untuk kebutuhan pertahanan. Salah satunya kapal perang tanpa awak yang dapat dikembangkan dan dibangun dengan memanfaatkan fasilitas di Lamongan. Pengembangan tersebut juga berpotensi melibatkan masyarakat lokal, terutama dalam mendukung kebutuhan tenaga kerja, keahlian teknis, hingga berbagai kegiatan penunjang operasional galangan. Dan tentunya potensi pasar jasa perbaikan kapal di Jawa Timur juga masih sangat besar. Berdasarkan data PT PAL, terdapat sekitar 22.891 kunjungan kapal ke Jawa Timur setiap tahunnya. Sementara kapasitas galangan yang tersedia baru mampu menangani sekitar 984 kapal atau sekitar 4,29%. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
9: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
10: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Generasi Media. Inspiratif dan informatif. Rasi Media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, bagaimana kalau misalkan hadiahnya dari sponsor? Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian yang menurut banyak orang lebih aman. Misalnya lomba diikuti 100 orang, peserta tidak dipungut biaya. Kemudian ada toko atau pengusaha lokal yang memberikan hadiah. Juara pertama ada rice cooker, juara kedua ada sembako, juara ketiga ada uang tunai dari sponsor. Dalam kondisi seperti ini, peserta tidak mempertaruhkan uangnya untuk mendapatkan hadiah. Hadiah berasal dari pihak lain. Maka mekanismenya jelas berbeda dengan sistem di mana uang peserta dikumpulkan kemudian diberikan kepada pemenang. Dan ini sebenarnya bisa menjadi peluang. Lomba 17 Agustus bukan cuma kegiatan warga, tetapi juga bisa menjadi ruang kolaborasi dengan UMKM dan pelaku usaha lokal. Misalnya, juara 1 mendapat voucher belanja dari toko A. Kemudian juara kedua mendapatkan paket sembako dari UMKM B. Kemudian juara tiga mendapat voucher service dari bengkel C. Panitianya senang, pesertanya juga senang. Sponsor pun mendapat promosi. Yang penting semuanya transparan dan tidak merugikan peserta. Jadi kalau ingin menyelenggarakan lomba 17 Agustus, sebenarnya banyak cara untuk membuat hadiah yang menarik tanpa harus menjadikan uang sebagai sumber hadiah. Begitu ya sahabat Rasi Media, jadi jangan sampai salah paham, pelajari dulu apa mekanismenya yang diberikan oleh panitia. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, sejuknya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
1: Mau.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
1: Rasi Media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, jangan sampai semangat kemerdekaan ini hilang ya hanya karena ada yang saling menuduh antar satu dengan yang lain. Misalkan nih, panitia lomba ini judi, panitia lomba itu haram. Belum tentu sesederhana itu. Kita harus melihat konteks dan juga mekanismenya tadi. Apalagi lomba 17 Agustus biasanya dibuat secara gotong royong oleh warga. Ada yang jadi panitia, ada yang menyumbang makanan, ada yang meminjamkan sound system, ada yang menyumbang hadiah, dan ada yang rela menutup jalan sementara demi lomba. Semua dilakukan untuk membuat lingkungan lebih hidup. Jadi kalau ada persoalan soal mekanisme hadiah, yang paling baik bukan langsung menghujat panitianya, tetapi perbaiki sistemnya. Kalau selama ini uang pendaftaran dipakai sebagai hadiah, panitia bisa mencari alternatif, misalnya hadiahnya dari sponsor, dari kas lingkungan, atau dari donasi masyarakat. Yang paling penting, aturan perlombaan dibuat jelas sejak awal. Dan bagi masyarakat muslim yang ingin mengikuti ketentuan syariat secara lebih hati-hati, sebaiknya yaitu tadi ya, mengikuti panduan ulama atau lembaga keagamaan yang kompeten mengenai mekanisme yang tepat. Karena tujuan akhirnya bukan sekedar mendapatkan hadiah, akan tetapi untuk merayakan kemerdekaan bersama. Merdeka dari penjajahan, tetapi juga jangan sampai acara kemerdekaan justru membuat warga terpecah. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Fair Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di

0: Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Dari kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan

Rasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, jadi apa ya yang harus kita lakukan? Lomba 17 Agustus pada dasarnya adalah kegiatan sosial dan hiburan masyarakat. Yang menjadi persoalan adalah ketika uang peserta dijadikan taruhan atau sumber hadiah berdasarkan menang dan kalah. Karena itu, panitia perlu memperhatikan mekanismenya. Kalau ingin lebih aman dan sederhana, peserta tidak perlu membayar untuk memperebutkan hadiah. Biaya kegiatan bisa diperoleh dari sponsor, donatur, kas lingkungan, atau sumber lain yang jelas. Kalau memang ada biaya pendaftaran, pastikan penggunaannya transparan dan tidak menggunakan uang peserta sebagai hadiah yang diperebutkan. Karena sebenarnya hadiah paling besar dari Lomba 17 Agustus bukanlah uang. Hadiah paling besar adalah tetangga yang kembali akrab, anak-anak yang bisa bermain bersama, orang tua juga bisa berkumpul, dan masyarakat yang bisa merasakan semangat kemerdekaan. Kalau bisa merayakan kemerdekaan tanpa menimbulkan persoalan agama, sosial maupun konflik antar warga, kenapa tidak? Nah, sahabat Rasi Media, menurut kalian apakah Lomba 17 Agustus sebaiknya gratis tanpa biaya pendaftaran atau enggak? Atau tetap boleh ada biaya selama penggunaannya jelas? Sahabat Rasi Media bisa kirimkan pendapat di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif 0351 896 137. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
5: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
4: kuwi. Lah carane nganggo?
5: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran. Dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
4: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
5: Iki wis tak delok jios tenan bune.
4: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
5: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi. Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi. Toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21, Jalan Maijen Sungkono, Nomor 1A, Sukowinangun, Magetan.
6: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
7: Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makarsyo.
8: Let's go, this is your radio. Your station.

Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, dari pembahasan hari ini kita belajar satu hal. Kadang yang perlu kita perbaiki bukan tradisinya, tetapi cara kita menjalankannya. Lomba 17 Agustus tetap boleh meriah, tetap boleh seru, dan juga tetap boleh ada hadiah. Tetapi mekanismenya juga harus jelas, transparan, dan tidak menimbulkan persoalan. Jangan sampai niat awalnya ingin memeriahkan kemerdekaan, tetapi justru berujung masalah. Karena kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita bisa hidup berdampingan, saling menghormati, dan menjaga aturan yang kita yakini. Saya Tias, pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam siaran tadi. Sahabat Rasi Media, sampai ketemu di siaran berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah nggak sih kamu kejebak macet tapi nggak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu nggak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata

0: Cucuk nih. Nah, sampean iki sapa?
1: Oh, iki pacare.
0: Pacare. Nah, terus nek kowe arep ngepek bojo anakku. Arep pakane apa? Wong uripmu dhewe iki pati sengkra. Wes rasa berharap tari golek liyane bocahe sak jodhone, ya.
1: Ora ngoten. Kulo pamit kene.
0: Iya, ora apa-apa. Ya, hati.
1: Terus deh, kita pamit di sini. Bentar, perlu waktu pamit ini.
0: Ya, hati.
2: Hati-hati ya. Pak, bocah itu mau pacarku. Tapi kalau mau nunggu, nanggung nih. Terus beda saat ini, Pak. Sambung kerja.
3: Ya, Nek. Karena ngomong si mau karut nih, kayak gue seneng nih bocah gue mah. Kayak karena bener-bener kerja, kayak gue bisa baik gue bahagia. Ya wis, tak restui. Gue masalah bocah kemang, gue tak tembung ngomong kelame. Ini omong gak sedih lagi karo gue ya. Tapi penting gue bahagia, uang tua gue seneng. Ya wis, nih ngomong, apa-apa.

0: Mas.
1: Apa?
0: Arep ngomong.
1: Ngomong apa?
0: Saiki bapak wis mesti juara di
1: tenane.
0: Tenan, Mas.
1: Alhamdulillah ya Allah. Mas, Mas. Aku direstui, Mas.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Allah. Iya saiki janji neh.
0: Janji.
1: Gak bakal ninggalin aku neh.
3: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Nih, panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabang.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe seneng sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
7: toko sumber ayem Gorangga.

Anto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
2: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
1: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
2: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
1: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
2: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
3: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
2: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
3: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
4: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener. Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaibon Geger Madiun.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
7: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Nih, jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, sejuknya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wingfoot.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Anas Imron Jamil.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah kita nampi kenikmatan saking Allah arupi kesempatan, kesehatan, pertolongan saged sareng-sareng ngempal wonten majelis menika. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan, pepanggihan kula panjenengan dalem menika saestu-estu dipun catet dening Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali. Walakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah.

0: Para bapak, para rawuh, para sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bahas ngingi masalah donga sing terlambat hasilnya. Jadi teng mriki niki enten istilah ta'khuril ato, peparing sing terlambat, padahal ya wis ilhah pun jubut-jubut lah nyuwun. Wonten. Wonten istilah napa nggih? Menungso niku kesusu. Sehingga kadang-kadang kedorong saking rasa kesusune menungso niku kebijaksanaane Allah memperlambat peparing niku dianggap kesuwen. Nah, kesuwen. Akhirnya napa? Nalika muni kesuwen ngenteni tumekane peparing Allah niku terus gak telaten. Mboten. Niku siji. Kaping kalih enten kesalahan filosofi doa. Sing kata-kata nalika wonten jauh ndonga, engko tak ijabahi ngoten. Niku kaya-kaya donga niku menjadi alat untuk ngerok ngoten nggih. Untuk ngerok ogro-ogro ibaratnya cara Jawa. Iki nggih peparinge Allah. Padahal mboten ngoten. Peparinge Allah niku mesti tekane. Peparinge Allah niku mesti dugine. Mergi napa? Sak derenge sampean donga Allah pun paring. Jenengan dereng tau to donga, ya Allah Gusti kula nyuwun irung. Wong urung tau enek sampean kok. Jenengan piye urung enek masa iso donga? Nggih. Dereng saged donga to piye? Napa saged sampean piye donga? Ya Allah kula nyuwun irung, kula nyuwun cangkem, kula nyuwun tangan. Nggih sampean ora sah donga wis diparingi tangan, cangkem, sikil, sak macem-maceme nggih. Lah terus nggih persis kalih pengawasan sing sampun-sampun. Donga niku perintah. Soal peparing ijabah niku takdir. Lah apa menen pun dijamin. Nggih ta nggih? Mesti tekane. Ngerti lho. Lah sing penting, yang penting niku sama donga niku yang penting. Dungane aja leret. Dungane aja leret. Keterlambatan peparing, apalagi lek wau napa pengawasan sing sampun-sampun di terangne soal. Lah yo sing mukmin sing istiqomah uripe sing salape tertib ae, donga ora mandi-mandi. Tapi enek wong kafir-kafir, ora percaya be Gusti Allah. Moro ning Gunung Kawi ngene mulai langsung sugih. Ngene kan. Iri, saat iku iri. Kadang-kadang curiga Gusti Allah iku ya apa sih? Terus kafir digawe sugih. Sing mukmin malah digawe melarat, donga ora patek mandi. Kok ora salat ora apa. Tapi jadu. Lah iki sing wong Islam santri utun kena ninjae gelek kabeh. Ngene kan. Ngene itu kadang-kadang kita gak sadar bahwa itu semua adalah ekspresi kasih sayang Allah. Belum, kok bisa ekspresi? Iya, itu lah deh. Gusti Allah niku kadung janji. Dari sisi yang lain mengamati tentang keterlambatan tadi, Allah niku janji teng Quran wonten ayatnya kula supaya tapi sedaya pun maklum. Sapa sing lakoni ape bakal tak wales ape. Sapa sing lakoni elek bakal tak wales elek. Mayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa mayya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan satu debu, satu zarah kebaikan akan tahu akibatnya, akan melihat akibatnya. Barang siapa yang melakukan satu debu kejelekan, kejahatan, dia akan melihat juga akibatnya. Tapi di ayat itu tidak diterangkan akibat itu kapan. Kok saiki apa somben apa ning akhirat kan enggak dijelasne. Tapi dari satu sisi lagi Allah juga kadung janji. Wa kana apa? Wa kana Allah bil mu'minina rahima. Allah itu kepada orang-orang mukmin itu sangat kasih sayang, sangat mengasihi. Jadi wis kadung dawuh. Aku ya wong mukmin banget welase. Tapi aku kadung janji uga, sapa sing apik tak wales apik, sing elek tak wales elek. Itu Allah bagaimana itu menyelenggarakan janji-janjinya itu? Nah, nuhun sewu kenyataan, niki ngomong kenyataan. Orang yang berbuat baik, yang berjasa, niku monopoline wong mukmin tok apa tah? Mboten. Nuhun sewu, enak wong kafir, gak percaya mbek Gusti Allah, apa wong kafir niku mboten iso nulungi sampean? Nggih. Tidak salah lagi nggih. Enek wong gak tahu salat, tapi pas sampean kuwabutan nggawa barang wong niku iso nulung, saged. Noten niku apik apa ora? Sae nggih. Nah, nek niku sae, maka ada balasan dari Allah. Loh, soalnya Allah kasih janji. Kasih janji, nggih sewu. Enek wong mukmin, agamane Islam. Bisa jahat enggak? Sakit jahat itu. Kalau-kalau miso, kalau-kalau ngampleng wong gak salah. Kalau-kalau nyolong kayak gini, nyatane penjara nih kok. KTP-ne sing akeh di Islam kok. Nah. Dari situ mungkin kalau panjenengan ya wong mukmin ya wis melok ngaji barang ngene iki. Tapi kejahatan itu pada muncul. Padahal Allah kadung janji, sapa sing nglakoni jahat bakal oleh diwales. Nggih mboten? Nah. Akhirnya kali Allah dipertimbang nih ngeten. Soal tiwales kabeh tak wales. Sing elek tak wales elek, sing apik tak wales apik. Lek enek wong mukmin apik tak wales apik, enek wong mukmin jahat tak wales elek. Enek wong kafir apik tak wales apik, enek wong kafir elek tak wales elek. Cuma ngene lho, aku krana sakake, krana welas daripada aku somben gawe Allah gawe teng malaikat daripada aku somben duwe utang karo wong kafir sing saiki nalika uripe gak percaya karo aku ndek iso nglakoni apik besok sing ning akhirat ndek nagih aku nagih aku luwe apik kaapikane balesen saiki kan malaikat wong kafir-kafir sing tau nulung wong langsung balesen saiki wong kafir-kafir sing berjasa langsung balesane saiki iki. Perlu ni apa? So dengan akhirat aku karek digurun rokok tay. Mergo seluruh kebaikan dia sudah dipenuhi balasannya di dunia. Ini orang mukmin betul. Kat malaikat, ikut ane orang mukmin nak lakoni salah terus to. Kok mana? Pada zalim terus to. Pes dan diwales ning dunia ke zalim mana? Terus putih cara nego dia aku rezekinya diungkret kono. Terus gini diungkret, lakoni dosa sithik ya macet. Wis pokoke gawe sing sengsara minangka nyicil neraka. Lah kok ngoten iya, ning donya ben sengsara supaya sok ben nek wong mukmin mati ning akhirat aku gak perlu nyiksa neh, dhek kalih mlebu swarga ngono ae. Mergo piwales eleke wis tak delek ning donya iki. Ya. Itu salah satu bentuk ekspresi kasih sayang Allah. Maka jangan heran kalau ada orang yang di dunia orang patek percaya ke Gusti Allah tapi uripe apa? Penak fasilitas dilengkapi oleh Allah, tapi ke ming swarga dunia, swarga dunia paling suwe 80 tahun. Gitu. Wong penak ning dunia iku pol-polane pol. Umumnya wong sakniki lho nggih, wis jarang sing 80 tahun, 80 tahun. Ngono ae sing mulai umur swidak munggah iki wis karek masuk angine ya ta diluk-diluk ning dokter kena kolesterol kena asam urat kena macam-macam wis delok TV serapatek ketok kuping serapatek krungu ngomong karo anak putu serapatek sambung mergo data informasine wis ndunyur bolak-balik wis zaman koyo ngene gek cerita perjuangan tahun 45 wae banget. Iso sebegini wis aku biyen padha aku biyen ae. Lah putune sing sakniki iki wis seje selerane. Ngene kan nggih mesake tak jane. Ya. Penake ning donya kuwi sakjane gak penak. Maka kamu jangan iri. Jangan sekali-kali kamu memanjangkan pandangan matamu kepada kekayaan yang dimiliki oleh orang yang kafir kepada Allah. Karena apa? Pada hakikatnya kekayaan mereka itu adalah mengandung siksaan bagi mereka juga. Ketika dia sudah terbungkus oleh kenikmatan duniawi, itu nanti ketika dia mati, dia akan tersiksa, sangat tersiksa. Mergo apa? Penak, wilek leren, yang keluar apa? penak kuwi lek macet jadinya apa? Sengsara. Wasale ana AC. Oh, boro-boro lampu mati cegat. AC-ne melok macet, sumuk muncul ya. Nggih. Lah penak ning donya 80 tahun dadakan macet cegat ning kuburan mesti karek sengsara. Tapi lek wong mukmin mboten. Wong mukmin sengsara terus. Sengsara terus turu gak oleh akeh-akeh. Jam papat isu wis digugah. Engko mulai kok penggawean krungu azan zuhur. Sore-sore arep nglencer, enak-enakan nduk bojo shopping. Krungu azan maghrib kedularen salat maghrib. Engko ngono acarane pas api-api enek salat isya. Begitu gak enak uripe iki. Gak enak, tapi wong gak enak iki mek dilu mek 80 tahun. Nek kuwi gak enake macet. Dadi ini napa? Men? Gak enak. Urip ning donya sengsara ora-ora karo Gusti Allah dipateni ceket. Muh dikai penak ora penak. Dilereni gak penake niku tok men pun penak. Apa meneh sing diparingi widodari, diparingi kelengkapan-kelengkapan fasilitas di surga. Itu akan lebih sempurna lagi nikmatnya. Dan enak uang ini dunia enak, seluruh fasilitas ada. Salat, gak salat itu seorang urus. Kancane itu salat ya, aku tak leha-leha kene apa salat itu. Juga jengki ngambungi lemah, barang tinggi apa. Terus aku tak santai-santai terus nih kene, gak usah salat, gak usah kanu. Ya, silakan. Silakan itu. Ada balasannya kok. Ini kata. Nah, balasan apa? Ya penak mungkin main dilu, main 80 tahun. Baru-baru kau kemati, ceket, wes terputus dengan penak-penak tadi. Putusnya karo penak itu tak sengsara. Gitu. Walaupun mungkin gak sampai digodoh malaikat, putus dengan kenikmatan yang dicintai di dunia sekarang ini, putus dengan yang disenangi, itu saja sudah sengsara. Nah, apa meneh? Apa meneh ditambahi godo malaikat cemplung ning neraka lebih sengsara lagi. Nah, hal yang kayak gini-gini semua gaib. Sebab kata dia tadi gaib. Karena gaib itu wilayah kekuasaan Allah. Sehingga kadang-kadang kita yang menggunakan akal, apalagi pas dungo kok nganggo akal, ya Allah kula nyuwun ngeten, kaya-kaya sing paling apik niku sing sampean jaluk niku. Padahal Allah bisa memberi yang lain. Memberi yang lain yang lebih manfaat. Napa malih? Wonten setunggalipun hadis dawaken Kanjeng Nabi dawuh, "Ma min ahadin yad'u bi du'ain illa ata'allahu ma sa'al au kaffa 'anhu min as-su'i mithlah." Malam yad'u bi ismin au qati'ati rahimin. Kata Rasulullah, tidak seorang pun yad'u sing gelem donga bi du'ain dengan suatu permintaan illa atahu Allah masal, kecuali Allah pasti akan memberi apa yang dia minta. Pasti. Kalau tidak, kalau yang diminta itu enggak diberikan, pasti ada penggantinya. Au kaffa'anhu minas-su'i mithlah, atau Allah akan membuat perlindungan bagi dia supaya tidak ditimpa oleh musibah yang nilai musibah itu setara dengan apa yang diminta. Mungkin nek di total nek dungane ya Allah kula nyuwun wae sing apik, kula nyuwun terus sing apik, kula nyuwun sawah sing amba karo Gusti Allah di total. Pira jumlahe kat? Iku 100 juta Gusti. Nah, misal ngono, teng lauhil mahfudz enten catetan. Pada tanggal sekian dia nanti akan diajak rombongan menuju ke Surabaya bersama anak istrinya untuk melihat perayaan di Surabaya. Dia akan kecelakaan dan tidak mati semua, tapi biaya perawatan di rumah sakit ada 1 miliar. Pemane ngoten. Wes timbangane Gusti Allah niku maringi dhuwit 500 juta omah apik niku wau. Wis aja-aja dikeki omah apik ae. iki lho buseken. Rencana kecelakaan ini saja dibuset. Sret. Tegak sido kecelakaan. Lah pilih ndi? Napa duit 500 juta tapi moro-moro terus kecelakaan. Tuh, saged bawa ta ngaten niku. Niku Gusti Allah pinter ngatur molak-alik kok niku pinter kok. Allah yang tahu rahasia kehidupan kok, kita yang hanya tahu sebagian saja kok. Betul. Allah mau memberi begitu itu malam yaitu ubi ismin, selama dia berdoa tidak untuk rencana-rencana dosa. Nek dungane kanggo rencana dosa, ya Allah kula nyuwun duit kata arep tinggi apa? Arep tinggi main. Tinggi wudu, ya Allah kula nyuwun duit sing kata arep tinggi apa? Nggih, nraktir cewek, dijak turu teng hotel. Dungo sing ngono kuwi wis ora bakal diitung karo Gusti Allah. Gak bakal dijabahi. Atau doa yang berkaitan dengan qoti'atur rahim. Doa sing misuwi krana dhek jengkel putus hubungan dengan keluarga itu doa gak diterima oleh Allah. Wali Wali Songo itu pinter sekali. Wali Songo niku pinter banget. Gawe tradisi itu ya sajane ana hadis tapi gak diomongno. Mergo jaman biyen Wali Songo ngomongno hadis wong Jawa ya ora padha paham. Ya ora usah diomongke hadise, mau dijak bareng-bareng lakoni gitu aja. Apa tradisi yang baik itu. Setelah habis Ramadan 30 hari. Itulah terus salat Idul Fitri ya. Salat Idul Fitri berarti ada tradisi silaturahim saling memaafkan gitu ya. Nah, saling memaafkan ini sebenarnya untuk merekat silaturahim. Sehingga ketika silaturahim itu biasanya orang tua itu berdoa gitu. Sing nom sungkem ning ngene sing sepuh terus sing tuwa ndonga nggih. Sing tuwa ndonga wis letak padha-padha wong tuwa ya akeh salahe. Ono sumun rogo lek kowe anak salah tak ngapura lek bae salah ya ngapuranen tak dongakno muga-muga kowe diparingi dadi bocah sing pinter, manfaat uripe selamat dunia akhirat, istiqomah ibadah lan ngono nggih. Niku tak donga. Lho, niku kenapa kok didahului oleh silaturahim? Malah lek perlu dulur kabeh dikelompokno sungkem kabeh nggone bayut. Ini untuk silaturahim supaya tidak putus keluarga. Karena orang memutus hubungan keluarga itu pada hakikatnya membakar diri sendiri. Membakar diri sendiri. Oh jenenge keluarga itu awake dhewe lho. Kok terus diputus, kok padha karo medhot awake dhewe. Ya memang puas gitu. Puas bro, suara patahin aku rarono-ronoan kadang-kadang persoalannya sepele kemudian itu nanti ngalami ngerti nanti ngalami ngerti, maksudnya ngalami apa? Ngalami kemudian dua keluarga yang perkara tersinggung soal sepele itu kenapa itu persoalannya? Ya baik dulan dulan tengene dulur siji ne. Sing siji ne dulur siji gak didulani. Lha sing gak didulani iso ngamuk-ngamuk. Wis titenono ya. Aku sok bodho ora arep nang omahmu. Wis perkara sepele ngoten lho. Lah terus apa artine? Apa artine? Akhirnya justru kalah mempersempit langkah sendiri. Mempersempit langkah sendiri. Itu jenenge mureng-murengi atine dhewe. Apalagi kalau sudah itu ditumbuhkan dendam, apa artinya sih? Apa beratnya sih saja nih rugi nih gak apa apa mau ngalah saya cek sepurane aku salah paham sepurane saya hilap aku wong tua akeh salah ya saya masa depan ini aja bangun bareng-bareng tak malah pena dunia ini tentrem uripe pena cara wong mangan orang enak rine lu mangan enak kaya apa mangan bandeng enak terus enak rine ngeleleki guru kan ya jadi gak enak kan ya. Ini apa-apa jenenge dulur kanca niku sekali dadi dulur sampai kiamat pada dulur kok napa saged wis gak takoni dulur kuwi ora iso Gusti Allah nata ngono kuwi ya. Maka bener-bener Allah itu sampai mengaitkan soal silaturahim itu menjadi patokan terijabahnya doa. Jadi lek wong niku pengen apa doa itu didengarkan adakan rekonsiliasi dulu baru berdoa. Nek sing ana kecurigaan, sitok ndongano elek sijine, sok ndongano elek sijine, wah padha gak kabule. Ngoten.
1: Kula niku nate maca cerita nggih soal donga.
0: Sampeyan nate mireng critane Laila Majnun nggih. Nggih.
1: Laila Majnun.
0: Laila Majnun niku niki namine jenenge Majnun. Namine Qais Ibnul Mulawih, nama asline. Qais Ibnul Mulawih, tapi karena gendengi Laila, diarani wong Arab nek juluki Majnunu Laila. Wong sing gendengi Laila. Karena masuknya cerita Majnunu Laila itu masuk ke Indonesia itu dari apa? Film India dan bahasa India itu Majnunu Laila, niku lek dilebokno bahasa Indonesia dibalik Laila Majnun.
1: Ya ngoten.
0: Jadi sing Majnun duduk Lailane. Sing Majnun ku sing lanang. Qais niku gendeng tapi waras, aneh ta. Sing jenenge Qais iki kadung ngendeng, gendengi Laila niku sampai bapak niku bingung. Nek. Sampai dia sudah semacam putus hubungan dengan orang tua. Bapaknya nggih pun gendeng, wong tua wis ora patek ngakoni lah piyambake ya wis ora patek ngreken mbek wong tua. Suatu ketika jenenge anak tetap anak ya. Masih wis jenenge putus gak ngreken ngoten nggih. Bapak tetap donga. Suatu ketika bapake Qais niki donga teng Multazam. Ing pojoke Ka'bah niku teng Multazam donga. Ya Allah Gusti, dos pundi niku Qais kok stres ngoten ngengkleng turut-turut dalan sing diceluki mboten enten sanes sejane nang Laila mawon. Tapi syairnya bagus-bagus itu, gendeng tapi lek gawe syairan apik. Di antara niku enten syairane sing enten. Saya itu paling suka kalau ada nama itu yang mirip namanya Laila. Sampai waktu itu yang paling senengnya saya senengnya adalah waktu malam. Mergo malam itu bahasa Arabe Lailatun, betul lagi. Jadi waktu yang paling saya seneng itu waktu malam. Karena apa? Nama waktu itu sama dengan namanya kekasih saya. Saking gedengine Laila. Sampai enten jambake niku kalih pemuda-pemuda ngriku, pemuda desane si Laila. Setiap kali ada Qais lewat di situ, maka diusir oleh pemuda-pemuda setempat. Maka dia sumbar dengan syairnya. Kalian bisa mengusir saya dan menghalangi saya untuk tidak ketemu Laila, bahkan bisa mengeluarkan saya dari kampungnya Laila. Tapi ingat, syair-syairku ini tidak kamu bisa bendung, pasti akan didengar oleh Laila. Niku, enten syair sing ngoten niku. Termasuk kali kok bapak ndonga niki. Nang ngamuk-ngamuk to piye bae. Bapak ndonga ya Allah, mugi sampean paringi waras anak kula niku. Lah kok akhire piye bae nggih ndonga genten. Bapak yang ngalih kemul tazam dek itu ya Allah, mugi-mugi dungane bapak kula dungane kula ben waras niku ampun sampean kabulke Gusti. Kula seneng Gusti, kula gendeng ngeten iki penak Gusti, mergi kula gendengi Laila, kula menikmati kegendengan ini. Jadi ku gendeng apa ora ta, nah dari situ maka uang itu selalu bertempur dalam psikologis, nggak ada kesin apa, nggak ada sinkronisasi. Sing sitok donga apik, sing sitok konter donga maneh. Lah kapan iso dijabahi? Akhirnya kalau Allah paling-paling seorang saya dijabahi karo. Ini ngoten. Nah, kalau sanggup niku, kalau panjenengan nak kepengen mandi juga nih, aja sampai tukaran mbek dulure, ora usah memutus hubungan karo dulure. Niku afeke akibate saiki sampean puas iso juta karo dulur, sok ibu anak putu mesakne.
1: Nggih.
0: Karena niku sing hati-hati. Aja mung nuruti kepuasan tapi merugikan yang lebih besar lagi. Iso tarung, iso tukaran men perkara yen bae tukaran lagi itu lho. Mboten mboten sae, mboten sae. Tetep mumpung sik saming anune di samping rugine lho, rugine uang sila napa memutus hubungan keluarga itu kerugiannya adalah durane gak mandi. Niki dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajeng wonten hadis malih ndawaken hadis ingkang dipun riwayataken dening sahabat Anas Saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken, "Ma min da'in yad'u illa istajaba Allahu lahu da'watahu aw sarrafa anhu mithlaha su'an aw hatta min dunubi biqadriha ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin." Tidak ada seorang pun yang berdoa kecuali Allah pasti akan mengijabai doa itu. Pasti. Atau Allah pasti akan memindahkan, akan memalingkan kejelekan-kejelekan, kerugian-kerugian yang akan menimpa dia yang setingkat senilai dengan doa itu. Atau hati sing sithik wau mboten dijawoke, atau Allah akan menghapus catatan dosa yang menurut Allah dosa itu seukuran dengan doanya itu. Jadi cara dungane ku lek dinilai 1 juta, dungane sing rego 1 juta dibusek. Malam yat ubi izmin, selama dia tidak berdoa dengan dosa atau tidak berdoa dengan sikap untuk memutus hubungan keluarga. Qati'atu rahimin. Kesimpulannya, yang namanya ijabah, ijabah pemberian dari Allah itu pasti dijamin oleh Allah, pasti. Cuma kita manusia jangan ikut-ikut menentukan kepastian itu akan datang kapan. Niku duduk bagian sampean. Jadi kepastian itu akan datang kapan, terus bentuk kepastian itu akan diberikan dalam bentuk apa? Kan biasa karepe sing duwe to, nggih. Sak karepe sing duwe. Dan iki kudu ngati-ati kula panjenengan. Mulane ampun kesusu. Ampun kesusu. Dan ampun kesusu aja putus asa. Malah Rasulullah dengan tegas menyatakan yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil wa yaqulu qad da'atu falam yustajabli. Seliramu kabeh kula donga mesti dijabahi karo Allah selagine seliramu kabeh ora nyusu-nyusu. Aja gege mangsa. Aja sampai enek sing ngomong kaya kulo qad da'atu falam yustajab.

Lah dene dek nyono aku ijabah ya tak ijabahi. Mane lek nyono ten Allah niku sing apik mawon. Aja pisan-pisan nyono sing elek. Nah belajar nyono sing apik niku. Niku lek mboten dilatih atine resik. Sifat-sifat sing elek. Akhlak-akhlak sing mazmumah. Niku mboten dilaki, mboten dilatih, angel niku. Angel. Tapi lek kula panjenengan latihan belajar ngresi atine, belajar akhlak sing elek-elek niku diilangi, sing apik-apik dilakoni, terus ingat kepada Allah, terus menyadari diri bahwa saya itu hamba Allah, terus menerus begitu. Nanti lama-lama itu akan mudah husnudzon kali Allah. Wong niku nek namung kon jobot tok. Roh gebyar jobot tok niku pancen gampang suudzon. Dan ini orang betutut dianggap musuhan karo aku. Biasanya semua saya merengutai. Gak roh ini aku lara untu. Gitu ya? Lara untu ya. Mana ampun kesusu-susu itu. Kali Allah Ta'ala ya kata. Ampun suudzon. Kadus ini kewau ya. Contoh yang pernah. Ini kan tiap hari ini duit saya ketahui. Tapi malah maksiat terus. Mungkin duit saya ketahui, gue ngelancar terus, oke? Para tambah dosane. Tapi kalau Allah Taala sama dungo, jaluk duit saya ketahui gak diparingi. Tapi terus kutuk ning omah, deres, baca Quran, gak lunga-lunga. Lah kan gue malah selamat. Gitu, oke? Mulai sama ini, oke? Belajar ini, kudu dilatih. Husnudzon datang Allah ini kudu dilatih. Lah bagaimana bisa husnudzon? Kalau kita tidak pernah punya data kasih sayang Allah itu, bagaimana bisa khusnudzon? Kalau air jernih kasih sayang dari Allah itu ketika masuk di tengah kehidupan itu melalui saringan kekotoran syahwat dan hawa nafsu. Jadi paringan Allah kokono bersih. Tapi nalikane saman tompo kotor. Berkono apa? Liwat saringan syahwat akhirnya barang akeh dadi sithik. Lho, ngoten lho nggih. Barang akeh dadi sithik. Kok gak oleh panen sakmene lho. Iya tak nggih? Padahal panen sakmene niku wis menang-menangan. Lah ya wis mendhek to timbang ora panen blas. Delange ngoten. Lah kula sampeyan kadang-kadang niku ngres kula. Mergo sing muncul dhisik dhewe suudzon. Tidak pernah berlatih khusnudzon. Kita berbaik sangka kepada Allah. Lah kula panjenengan kulina berbaik sangka, maka hidup ini jadi efektif. Lah kok iso efektif nggih wong. Segala sesuatu sing ketok nyengsarane malah iso berbalik jadi gak nyengsarane. Salah satu cara untuk bisa khusnudzon itu adalah menambah data-data kegaiban kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi ada hitung-hitungan sing biasa kalau panjenengan lakone hitung-hitungan sing biasa dilakoni niku nek namung terbatas, olah-olahane kan dia terbatas. Gitu nggih. Loro ditambah loro papat. Iku lak oleh-olehane data sing loro tambah loro papat. Tapi nek kowe enten data loro ditambah loro ditambah 2000 kan jadi pinten? 2000 papat lah. Tambah 2000 niki lah kadang-kadang enggak masuk hitungan. Kan mboten? Kadang-kadang mboten masuk hitungan. Mboten masuk hitungan. Upamane enten tiang. Enten tiang, biasane iki aku dodolan ngene iki aku oleh 2000. Lah kuwi karo Gusti Allah. Ora diparingi 2000 tapi diparingi 1000. Mudhun apa mundhak? Mudhun apa mundhak? Hitungan nominal mudhun. Tapi kasih sayang Allah mudah. Lah kok nggih? Kok mudah? Bisa saja toh? Kok terus badan niku napa? Krana oleh 1000 nggih. Krana oleh 1000 mergo mungkin dek bengi dek wis duwe niat. Iku lek oleh 2000, iku sing 1000 arep tak nggo metu jalan-jalan. Sekarang Gusti Allah mesak nekat malaikat, bocah wis apike ngono, kok duwe niat elek. Oleh duit kok arep jalan-jalan.

wis dilonge dilongi anggaran sing arep kanggo jalan-jalan kuwi kuwi bakal arep maksiat kuwi. Diputus ae diputus diputus. Gak ono sewu ae. Sing kira-kira sewu kok pas kanggo mangan tok ae. Dadi anggaran jalan-jalan gak enek. Lek anggaran jalan-jalan gak enek, gak maksiat. Lek gak maksiat selamat. Lek selamat kehidupannya bahagia dunia akhirat. Bisa begitu gak? Bisa atau gak? Bisa. Allah itu sangat mudah membalik kesengsaraan menjadi kenikmatan. Bahkan Allah itu mampu menciptakan kesengsaraan dalam kenikmatan. Sebaliknya Allah bisa memunculkan kenikmatan dalam kesengsaraan. Sakit gak? Sakit. Kadang-kadang turun nang isor galeng ditutupi napa capil ngoten nika turun teng galeng teng isor wit sing mangklung ngoten ning isor pelem teng galengan gletak ngoten wis ngorok senggur senggur nipe kepethok widodari iso mesem nggih iso mesem wonten wong turu teng hotel sing suwengi sewanane hotel mawon 550.000 ulah kasure mentul-mentul lempuk sembarang resik serba ditata indah. Terus turu blek tapi ngipi diubru-brulo. Utane turu semenggas-menggas. Saget nggih? Allah nekakne ulo di dalam hotel bisa, nekakne widodari di pinggir galeng bisa. Saget. Saget, enek wong mung sekedar dadi tukang cukur. Tapi pegawai tukang-tukang cukur, tapi tiap kali informasi datang, iso guyon karo wong, jagongan, ngenteni wong teko nyukurne irae ngoten. Ayo merah karuan. Dan wonten wong niku sing dadi pengusaha sukses. Tapi malah derawani metu. Ora wani metu wong. Nek janjine kudu bayar tak tanggal iki ora iso bayar, kudu diubur-ubur gawane metu. Sekretaris saya terus dipasang ada tamu bilang saya gagal. Akhirnya kan malah kayak menghukum diri sendiri. Sakit malah tambah tadi. Ada kenikmatan fasilitas duniawi, tapi ada kesengsiaan di dalam batin. Ada mungkin keterbatasan fasilitas lahir, tapi ada kelonggaran batin. Menjauh. Ini kalau kadang-kadang ngomong-ngomong kali sopir kulon itu sering. Mobil kula niku lak bodol, wong nyawang niku bodol lho. Pinjol-pinjol tete padha nglontok ora kober ngecetne ngoten. Mboten-mboten sik ngene niku liwat Kediri. Biasane kula liwat atas, liwat Kediri, serengat nika. Niku sedalu. Mungkasane pancen lho. Sedalu itu mungkin rata niku enten mobil, enten BMW, enten Mercy, enten macam-macam sing api-api niku kabeh karo demangap kabeh mergo macet gandan. Terus kula ge akrab sik sopir kula lah bodol ngene tapi nyatane bendina ngluyur teko Blitar nek bisa lagi paringi keturutan. Nyatane aku ning mobil ya iso turu. Dak kuwi sing duwe BMW terus kape mangap ngono ora sedih. Nggo handphone ngubungi omah macet Bu iki ning kene sing ning omah gelisah pisan. Dene aku lak penak ora duwe handphone ora iso ngabari omah sing omah ya turu senggur-senggur moro-moro teko dodok dibukane. Yang namanya nikmat itu Allah bisa mendatangkan di mana-mana. Sakit belum? Sakit. Jadi nek ora sampean wong nopo duit 5.000 karo nopo duit 5 juta niku jembar pundi? Suasanane jembar pundi? 5.000 karo 5 juta niku jembar pundi? Nah, nek nganggo akal hitungan nominal jembar 5 juta. Jembar 5 juta. Tapi Allah mampu dan sangat mampu dan sering itu terjadi. Wong nampa 5.000 luwih jembar timbang sing nampa 5 juta. Bisa terjadi itu. Mergo napa? Masyaallah enten tiyang niku nggih, bengi-bengi. Bengi-bengi delalah tanggal pas tanggal 20 awan mau sebar bayar telepon, bayar listrik, sembarang tanggal 20-an bayar telepon, terus SPP anaknya wis dibayar, terus sembarang wis kecukupan. Ya, ibune barang ditakoki, alhamdulillah wis wayahe jatah harisane barang wis kebayar. Delalah bak niku
belas, gak enek duit belas. Sampai dompete bojone di ora-oraan iku gak enek. Padahal niku mung jam 11 bengi. Lah nyapa kok tergerak untuk mencari uang? Mergo kendaan rokok. Kendaan rokok niku lho asing-asing tuku rokok niku golek duit apa mboten enten. Tapi seluruh beban sudah selesai. Telepon wis kebayar, SPP wis kebayar, arisan wis kebayar, sembarang wis kebayar, gak ada beban. Persoalane saiki aku butuh ngerokok, gak enek rokok. Arep golek utis iki. Delalah utis iki wis dibuak mek bojone sore wal teng jowo katek wis campur banyu ya. Jadi wis dirokok gak mungkin. Ngoten iku delalah ora sengaja ngeplek-ngeplek nek kopiah gitu. Terus dibuka, ya hai, anak dipakai unik kopiah. Selempitan, masya Allah, niku podo karo nampa donya sak isine. Saya sudah jan jembar alhamdulillah, dan marem sak marem-marem niku. Gentirit metu. Tuku rokok mergo ketepakan iki malam Minggu enek siaran bal-balan ngoten. Jadi iku duwe rokok. Nikmat iku lek 5000. Enten apa? Lha niki kasus nggih kok tangga kula enten sing ngoten. Duwe dulur teng Surabaya. Iki sing kasus kedua. Niku kasus pertama soal nemu 5000 jembar rego. Kasus kedua enten yang niku ada dulur teng Surabaya. Nggih. Atus Surabaya niku mohon mapan piambake buka restoran teng mriko. Nah. Restoran niki pas ajeng di rehab, ajeng di ambakne. Nah, niku tanah sandinge sing mepet restoran niku disadi. Jadi nggih mboten wiyar tapi nyuwune umur larang. Nyuwune niku selangkung juta. Padahal nggih sithik mawon tapi jaluk selawet juta. Nah, piambake niku duwe celengan namung gansal 12 juta, kurang 10 juta. Padahal karo sing duwe omah niki dikalih tanah di deadline. Pokoke so Selasa ngarep iku duwe lunas 20 juta, lek urung lunas terus gak usah tuku iki wis tak lewe wong liya ae. Dadi terus dulure serupa niku mantuk. Kondo kakange kan. Ya alhamdulillah usahaku ning Surabaya diparingi sukses. Malah iki iko warungku sing anu iku arep tak ambane kan. Lah delalah sing tanah lore iko karo sing duwe didol diwene aku. Hargane njaluk 20 juta lah tak iyani. Cuma aku iki saiki gek nyekel dhuwit 5 juta kan. Ya terus karepmu piye karep? Ngene sawahku lho, sawah sing bagian kok bapak kan. Iki sing cengkal 200 kuwi. Sing iki sing ganteng karo bagian sampean kuwi lho kan. Kuwi tukunen dhewe lah wae. Tukunen dhewe lah. Umume rego kene pira to kan? Ya lek cengkal 200 kuwi ya. Nek ning kene ya payu lek 24 juta ya payu. Wis ngene kan ngambil sampean wis ora usah 24 juta kan. So hidup-hidup aku nulung sampean. Wong sampean ya anake jek kuliah ngono sik butuh nganu. Ya terus piye? Wis sampean bayar 20 ae. 20 ora kudu saiki kabeh, aku butuhku mung 10. Butuhku mung 10 digo ngenepi celenganku lah aku nduwe celengan 15. Butuh tambahan 10 dadi wis tanahku wis sampean tuku 20 wae senajan regane 24. Lah sampean bayar 10 ae sik, lho sing 10 kapan-kapan. Lah monggo niki pun dina Sabtu malam Minggu, janjine sok Selasa. Kon iki tuku labahan. Wis muter adike mulai teng Surabaya niku bojone dicelok. Piye bune iki, Bu? Pandangan rono golek sebelahan rono-rono sendalan kono-kono. Niku delalah niku enten wong. Enten wong sing anake niku dadi TKW teng Brunei ngoten lho. Jadi kok moro-moro teko. Moro-moro niku teko. Nganu Mas, nyuwun tulung, kula sing titip duit. Enten apa to, Mbah? Iki lho ponakanku iki lho ning Brunei lah ngirimi duit kok ya akeh men. Ngirimi duit kok anek 6 juta. Dan terus kersane jenengan terus sampean gak anakku gak wani nggo duit 6 juta. Dan terus putih le balik nih Mbah.
Daya kira-kira rong-rong tahun mana wong ning Malaysia iku rong tahun kontrakane wis. Soleh mulai bocah teko sampean balekno, aku yo ora iso ngebutne duit kuwi. Cuma aku malah wedi nyekel duit. Lah nggih dititipne teng bank to, Mbah. Alah apa to bank-bank wis ora roh aku wis aku percaya sampean. Wis nampa 6 juta to, nggih. Penake omong lah moro-moro oleh kredit 6 juta tanpa bunga nyaure rong tahun yang akan datang. Mestine lagi jembar. Nggih. Kudune lah alhamdulillah lagi ngoten. Ora. Usah mbah sing ngalih niku wau duite diserahne kalih iki sik grundel. Golek kondi 4 juta iki ndek elani lek 6 juta iki wis akeh. Nggih to, nggih. Dadi banjir sampean banjir no. Sing wis kelabakan golek duit ora enek oleh 5 oleh jingkrak-jingkrak kaya nemu donya. Lah kene wong nampa 6 juta kok isih ngresula. Sopi sampean banding. Mula sampean niku Allah itu memberi nilai sesuatu pemberian itu jangan dinilai, kita jangan menilai dengan ukuran uang ngoten. Nek ukurane mengukuran uang mungkin sampean cupet. Sampean cupet uripe dadi cupet. Kaya kala gak ana duit rupet uripe. Padahal mungkin kita punya teman. Ya. Teman itu apa bisa dihargai dengan uang? Konco sitok 1 juta apa iso? Enggak bisa. Kerukunan ya. Namanya kerukunan itu kan abstrak ya. Iku apa arep dirupiahne? Piro biayane kerukunan? Ya iso bermacam-macam biaya. Piro biayane kerugiane wong tukaran? Ya iso macam-macam ya delok ekspresine le tukaran. Ya mung perkara tukarane malah dol tinuku gak lancar tadi. Malah si cici gak gelem wae si cici sih lah kan malah rugi tadi nih. Nggih. Mula sampean niku nilai-nilai abstrak kegaiban, perintah-perintah Allah, amal soleh itu nilainya bukan nilai yang bisa dinominalkan uang. Tapi nilai itu bisa berupa kemarman, kecukupan, ketenteraman, kebahagiaan, yang itu semuanya sebenarnya lebih manfaat daripada hanya sekedar uang. Samingki nalika kula panjenengan donga teng Allah, mungkin ukuran-ukuran sukses sing jenengan masukne teng donga, sing jenengan ajokne teng Allah, iku nurut sampean wis ukuran maksimal sing paling top, kuwi penjaluk sing paling hebat. Tapi ternyata oleh Allah itu dinilai masih terlalu kecil permintaanmu itu. Saya ingin memberi yang lebih besar, maka ya jangan kesusulah minta di sini. Minta itu di dunia ini dituruti. Saya pengen nurutinya di akhirat. Harus kusenudan begitu. Atau mungkin gue tak turuti tenang, gue malah lorok kabeh. Mulai gak tak turuti. Kan kenyataan kata tadi. Gotong bisa itu kata. Dara pertanian baku. Ini kok enten tiang itu sih. Masalah asale tentrem. Bisa panen baku, regani selodok muda. Terus tuku motor model anyar. Udah, bungsu tuku montol model anyar karo anaknya di gua sekolah. Nah, karena ndek urung-urung anu nih, malah anaknya ngeluyur terus montore anyar. Jadi anggaran pengeluyuran tambah, gitu ge. Nah, durung malah mungkin efeknya karena anaknya ngeluyur sepeda api mulia bengi lah. Tambah nih pengaruhnya. Mulai kenal lomben-lomben, mulai kenal ye kerusakan-kerusakan akhlak mulai inilah itu kerugiannya berapa lupa kena dihitung rupiah ketekan nikmat orang mandah ape akhlaknya yang tambah helek itu kerugian total. Nah, oleh karena itu kadang-kadang Allah sudah tahu watek sahwat panjir kan Allah kan lebih ngerti singgawe Allah ge. Singgawe Allah iki wong iki kira ketekan duit malah nerak-nerak. Terus oleh Allah diomongnya di malaikat kan aja dikai duit katiku kan ini lah bukai duit malah nerak-nerak enten kalahnya uang itu sih kalau Allah Ta'ala iki bisa nih semangat ibadahnya perlu dikai duit mulanya sok dikai duit ya kan jadi kayak kapan jadi duit kapan orang jadi duit kapan tekane peparing kapan mundure peparing dalam bentuk itu semua Allah yang akan menentukan. Dan ketentuan-ketentuan itu semua adalah kasih sayang Allah. Itu loh yang perlu kita pahami. Dan nek sering kula nggih contoh upamane enten bocah pilek nurung mbeler. Nggih mripate ketok napa
beranang ngoten modele ketok panas ngoten. Jaluk es. Jadi jaluk imae, es es lilinnya malah pol pinter tau ge. Rp1 ge. Rp1 kira-kira mae niku kaya dhuwit Rp100 teng anake saged mboten? Saged, tapi dikai ta mboten? Mboten. Apa ketika anak minta es lalu orang tua enggak memberi itu berarti orang tua enggak sayang? Ya tetap sayang dong, ya. Tetap sayang. Tapi bentuk kasih sayang itu tidak harus dalam bentuk nuruti karepe terus. Ini tadi ya. Orang kudu nuruti karep terus. Bentuk kasih sayang itu bisa berupa pencegahan-pencegahan. Maka mengenai kita apa ukuran hikam yang lain, diungkapan yang lain, hikam dawakannya dan barang siapa yang tahu ida fatahalaka babul fahmi filmani adal manu ainal ato. Kalau Allah sudah membuka pemahaman pada pikiranmu, dibuka pintu pemahaman bagi dirimu tentang apa? Paham tentang pencegahan Allah. Dicegah piye to? Jaluk ngene gak dituruti, jaluk ngono gak dituruti, duwe rancangan ngene gagal, duwe karep ngene gagal. Kalau kamu paham itu semua, paham betul bahwa itu dari Allah, paham betul bahwa itu kasih sayang Allah, maka adal man uainal ato, maka pencegahan itulah hakikat pemberian. Ya dicegah ngono ku lho, berarti kowe diparingi selamat. Lah timbang diwehi tapi jongor, lagi alung di gak diwehi tapi selamat. Nah, akhirnya terus pundi? Niki lek cara ibaratnya mobil. Sakjane digas karo direm niku penting pundi? Nah. Digas karo direm niku penting pundi? Nah. Lek digas berarti dikocor bensin. Lah ngono ta nggih? Lek direm berarti bensinnya dimacetno, gasnya ditinggal terus direm. Semua untuk apa ini? Untuk keselamatan. Jadi sopir kuwi ngerem iku ora kok berarti ngalang-alangi mobil ben ora mlaku. Ora. Batine mobil iki sopir piye to? Bar digas direm. Aku dhewe. Upama mobil iso ngomong lali ngoten. Mbok yo digas wae. Aja ngono. Kowe direm kuwi ora kok krana gak oleh mlayu. Kowe direm iku ben ora nabrak. Kemudian aku jane kesel lho. Digas wae lho. Digas itu supaya mencapai tujuan. Makanya jenengan ampun sugane Gus. Kesel nek Gus ala pada ditekani wong, tekani wong tuku wae lho. Saman ditekani wong tuku ben maju. Kadang-kadang jaluk ya Allah mbok ngeten iki laris dakan ora diparingi ben direm. Lah mongko antarane ngerem karo ngegas iku sing ngerti duduk mobile, sing ngerti yang nyopir. Nah semanten iki jenengan nek ngoten ndonga niku sosok ndongane njaluk digas. Ya Allah kula nyuwun digas. Kadang-kadang ya Allah malah direm. Utawa kadang-kadang ya Allah kula sampean rem malah digas. Nah, itu terserah sopir, terserah apa kalau paham itu, maka antara diberi dan tidak diberi itu kedua-duanya sama. Antara direm karo digas asal sama yakin bahwa sing nyopir itu ah.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Sahabat Rasi Media, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Jawa Timur di Surabaya. Ini penggeledahan dilaksanakan pada Kamis malam. Penggeledahan maraton berlangsung ketat nyaris selama 11 jam. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso, nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo Wilujeng Enjang. Sugeng pinanggihan kalian Mbak Karso wonten Enjang punika di acara Cakrawala Pagi. Nggih, ngantos paripurnanipun adicara tabuh 10 pripun? Kurang dangu apa mboten?

0: Selamat pagi sahabat Rasi Media semuanya. Pagi ini masih bareng Mbak Karso ya. Lagu kawak ya kayak guys, lagu kawak ya. Wasik ya, aku kangen, aku rindu. Kiki apa tuh jane grodak grodok grodak grodok. Nah, ini loh maksudku ki. Nggih, selamat pagi untuk semuanya saja. Pagi ini informasi pertama kita di Cakrawala pagi nggih. Menika informasi ini pun cuaca Magetan injang punika cerah nggih, lalu lintasipun tasih radi sepi mekaten nggih, dereng rame soalipun nembe jam 6 langkungipun 13 menit nggih. Ingkang badhe dereng ngregengaken adicaranipun saged dereng gegono utawi saged telepon wonten 08 1 3 2 0 6. Mekaten nggih, monggo menika sampun wonten. Wis tak tompone timbangane aku engko salah tompo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batukmu kok gilap mentenar?
1: Apa iya nih
0: mbak? Oh, gilap kok kaya kena minyak ngono.
1: Iya, lah cuma lah budal lebar subuhan wis dandan ngene lah.
0: Wis
1: skin care mbak iki mbak sing alus iki.
0: Skin care.
1: Iya toh ya.
0: Oke, baik.
1: Sekitaran kayak angga toh.
0: Salam
1: Jumat berkah, mugi-mugi kula lan panjenengan pinaringan sehat walafiat, pikantuk rezeki ingkang berkah melimpah nggih, Mbah.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
1: Enipun datang Mbah Karso, mugi-mugi anjen kula sadyan mangke. Laris manis Tanjung Kimpul dagangane ndang entek duwite ngumpul.
0: Lha jaluk donga aku ki ora yo mbayar.
1: Yo mbayar tongko, aku mbayar
2: piro manung. Kok ndelok sangu reok, engko sangu ndelok reok.
0: Aku lak ndelok reok malah kesurupan enggak.
2: Sing kendangane tumpak-tumpak.
0: Iya iya, aku marai kesurupan.
1: Mbak
0: Karso.
1: Piye? Jenengan kalau dengarnya ini kok wis nyuwet lagu asik pun aku kangen aku rindu aku.
0: Lah, ngene iki.
1: Aku puterne lagune Faris Harja kuwi lho, Mbah.
0: Cinta sabun apa mandi. Cinta sabun mandi.
1: Aduh, ya kuwi lho sing rindu-rindu kuwi lho lagune Faris Harja.
0: Rindu aku kui, rindu lho, kamu. Kuwi ta.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ya lamun meru kuwi lho.
0: Kok iso mloro tanam mripate arek kucul.
1: Lah ya lah mloro sik ngene berengas muncul no piye engko.
0: Wis, tau kene iki wis sehati ya.
1: Oh iya ya. Iki cuacane area KPR terus jan panas banget ter, Mbak.
0: Heeh.
1: Kendaraan lalu lintas yo urung pati yo rame soalnya sih kan lagi yahmini. Terus kula mengke nyuwun lagune Farid Harja niku mawon.
0: Nah, tapi sing versine iki duwe duel sumbang yo.
1: Udu aku lagune Farid Harja kuwi lho, Mbak.
0: Lah yo rindu aku, Ri.
1: Aku rindu kuwi lho.
0: Oh, burung nyanyikanlah.
1: Ya betul sekali. Nah aku nyuwun niku salame kagem Mbah Karso, pokoke nembe tugas mugi-mugi lancar ngantos paripurna mangke. Dina Jumat berkah injil, Bu.
0: Heeh, ya wis dah didoli kan. Ya. Ya.
1: Ya,
0: jam. Ya. Oke, siap.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Kasoper.
0: Ya, pagi Mbak Mayang. Silakan laporannya pagi ini di kawasan GGR.
3: GGR saat ini cuaca masih mendung-mendung manja. Lalu lintas aman saja, Mbak. Oke, ini kemauan sementara. Mbak, ini ya. Lagunya judulnya ini rindu ya, Mbak? Aku pandera kuwi ya, Mbak. Ini tekan salam saking Mbak Bari.
0: Terima kasih.
3: Salamnya Bunda Narti kalau mau Mbak Bari ngintut ngenjang dan kamu sakem kamu daya nih pun.
0: Oke siap.
3: Kami sosolan Mbak.
0: Ya sosolan ya
3: Ben. Aku orang rindu Mbak rasa mungkin bahaya aku.
0: Masya ta, masya.
3: Aku keparat pelarat Mbak.
0: Alhamdulillah.
3: Kenapa orang soalnya?
0: Oke.
3: Oke, ngata mawon.
0: Jee, siap. Lancar
3: kiki panjang itu nih pun.
0: Amin.
3: Mata sembarang mukjale lagune kula tenggo
0: bakar-bakar. Dur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Karso, selamat pagi juga sing ganteng dhewe sak jagat raya. Mbah aku request lagunya DJ barengan Moto Beling Renio tak tempiling. Huksa, huksa. Sak durunge siaran sarapan sih Mbah ngopi ben oleh inspirasi salame gawe kuabe bolo rahasia fam. Selamatnya pagi. Salam damai Mbah lagune setelan ya tak gaene senam pagi. Matur suwun Mbak Karso sing guan dhewe sak jagat raya lintas galaksi rumaseng Mbah iki planet Pluto piye. Mbah aku dhewe iki roh dirimu nek hutan kota ngeplok pas aku lewat. Alah alah we krungu ning media sosial e rasino gayamu ngono ki yo. Mbah aku ning kene ngono ta. Assalamualaikum Mbah Karso kakeane yang ter ter ter ter trir. Selamat pagi semangat semangat semangat dari Pak Mantep Kalang Sidorejo di pagi ini yang cerah aku request lagunya kerinduan ya Mbah. Salamnya buat semua pendengar rasi dan buat Mbah Karsonya selamat bertugas. Sehat selalu panjang umur ya. Kita hadirkan Wido dari

0: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutlah juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutlah akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutlah datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan

0: masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
1: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
2: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
3: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
4: Rasi Media,

0: Informatif.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing arep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaibon Geg

0: Bapak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar, Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panen Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857 351 18.

0: 0802 dan di 0858-1580-0965. Depo Bangunan Sariguna 2 Plausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0856-3646-4358. Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Rasim Media,
1: Rasim dan Informasi.
2: Jeh, sahabat Rasim Media, pagi ini sudah pukul 6 lebihnya 33 menit ya. Yang belum sarapan, gendang sarapan. Sing wis sarapan mbah, yunda mapan turunnya to. Yun nyambut gawe to. Esuk ya kudune nyambut gawe. Ben cukup butuh ngono lo ya. Oke, pagi ini yang sudah mampir lagi. Injang mbah, sugeng injang. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi mbah to.
2: Ya, selamat pagi
3: mbah. Aku kok ngetelnya lagu apa mbah?
2: Lu sing nyetelnya lagu kuno ki sapa?
3: Mbah
2: piye-piye?
3: Ini aku ngantri sampean enggak tahu iso masuk kok. Nomor kudine pokok blokir lho.
2: Yo yo ora to. Wong aku yo ora blokir dirimu.
3: Mboten
2: nggih. Ora.
3: Mboten wae diblokir ta paran ngono.
2: Aku yo ora. Aku ora tukang blokiran kok.
3: Mbah to.
2: Piye?
3: Derek tanglet kali jenengan.
2: Teko apa?
3: Niki wis sampun nedo nopo derek.
2: Lho, wingi wis tak omong gitu sing sarapan ndang sarapan ge wis sing wis sarapan ge ndang mapan turu. Lah aku jek nyambut gawe yo urung sarapan.
3: Iki omong opo?
2: Lho.
3: Tegese bar karo mapan turu ki lho ndak nyambut gawe to, Mbak.
2: Lho. Ya ben turu menak kok. Wareke angkler kok.
3: Mbak to?
2: Piye?
3: Aku di sini cocok, mbak tak aja mbak.
2: Ya, ya, syukur.
3: Ya, kok syukurnya biar?
2: Ya, alhamdulillah, ngono lho, kok ya angel.
3: Apa alhamdulillah sih
2: mbak? Ya wes, iki perlu nih apa?
3: Perlu nih, aja nyuwun lagu. Niki anu, rumiyin panjenengan pikantuk kiriman soto.
2: Ora pengen.
3: Ya, dalane kadung winter niku kok geneh anu.
2: Ora pengen aku.
3: Kagane Bunda Mayang kuwi lho.
2: Ya wis tak tampa ki ndang lanjut.
3: Anu Mbak, aku mau setan anu Mbak. Ya anu aku njaluk ora kok setan lho Mbak.
2: Iya ndang apa? Ya ampun kok bulet ta kaya an ditari rabi ya to.
3: Kaya tetek bendo tua lho. Dadi dibeli batu.
2: Oh ya,
3: Salame kagem bakso.
2: Indonesia
3: sedang nih Mbak.
2: Oke.
3: Okay. Matur Mbak Wen, Mbak Pedalin, Mbak.
2: Nah, ngene lho, pinter.
3: Kepiyen aku pinter.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur sembah nuwun menika rawuhipun Bari Sutarman nggih. Pagi Mbak, request lagune Mutiara. Penuh ceria ya Mbak. Salamnya buat Mbak Karso dan pendengar Rasi Mbak Jayanti. Mbak, informasi situasi terminal mulai rame Mbak, hati-hati waspada, jaga jarak biar sampai selamat sampai tujuan. Ini dikirimin video dari Bu Sriuning ya, di dekatnya terminal Magetan ya, hati-hati harus tetap waspada, lihat kanan kiri kalau nyebrang karena cuacanya cukup cerah sekali dan lalu lintasnya cukup ramai sekali. Kiriman dari Bu Sriuning yang ada di seputaran KBR Asabri Magetan, terima kasih ya. Juga Mbak So sarapan blenderang Mbak, met pagi met aktivitas Kang To caruban nggih monggo Pak To. Jangan lupa untuk bahagia untuk hari ini ya. Oke, kilau kenangan pagi ini kita hadirkan tembangnya dari ini

0: Terusah aja kamu bernostalgia bareng Bakar Soft di Kilau Kenangan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Rasimu Media, Rasimu dan Formatik.
5: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
6: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
5: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
6: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
5: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
6: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
7: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
8: Flash News. Sahabat Rasi Media, kebakaran melanda lahan hutan rakyat di kawasan Gunung Bancak, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Kamis kemarin. Yaitu kebakaran terjadi di dua lokasi, yakni di Desa Pupus, Kecamatan Lembean, dan di Desa Teladan, Kecamatan Kawedanan, dengan total luas lahan terdampak mencapai sekitar 8 hektar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan ini bersama TNI, Polri, dan juga perangkat desa masyarakat setempat melakukan penanganan kedua titik kebakaran. Petugas menggunakan metode pemadaman manual atau gebyok serta membuat ilaran untuk membantu mengendalikan penyebaran api. Demikian Flash News pagi ini.
9: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah

datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.